Hai, Selangor FM. Saya Nizam Laksamana. Pada yang muda, hormatilah yang tua. Pada yang otai, tak salah dengan pendapat anak muda. Sentiasa menjaga silaturahim, tidak sombong dan mengamalkan konsep down to earth. Kan bagus begitu. Ingat, down to earth. Pesanan khidmat masyarakat dari saya Nizam Laksamana untuk Selangor FM, pilihan

0: Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tepat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Trafik di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya NPE dari arah utara, pelahan Pantai Dalam ke Bangsa, juga pelahan dari arah timur dari Subang ke Sandwi Piramid, dari arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam. Seterusnya di Lebuh Raya LDP dari arah utara Pucuk Utama ke Pucuk Intan, Pucuk Intan ke Jabatan Kabel dan Kelana Jaya ke SS2, arah selatan Plaza Tol Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. LKSA dari arah utara persiaran Anggrek Mukara ke persimpangan Kota Kemuning, di Lebuh Raya CA18 dari arah barat Sungai Ramal ke Unit 10 dan akhir sekali di Lebuh Raya Max E20 dari arah barat Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Pastikan kenderaan anda diselenggara secara berkala dan pastikan juga kenderaan anda dalam keadaan baik. Jangan lupa semak baki kad debit kad touch and go e-wallet anda supaya mencukupi sebelum memulakan perjalanan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Tanya, tanyalah hashtag berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam diucapkan kepada muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM. Sekarang ini waktu 8.20 minit pagi dan sekarang tibalah masa untuk saya bawakan untuk anda.
1: Apa nak tanya? Tanyalah hashtag Orientasi.
0: Kepada yang nak bertanya, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Minggu lepas kita bersama dengan Ustaz Razi dan alhamdulillah minggu ini kita dapat tangkap kembali pemain utama kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, saya ingat bergaya hari ini. Kurta campur batik.
2: Ya, sebab kita ada wet merah sikit meraihkan kemenangan Spain.
0: Masih lagi tak move on. Pagi tadi saya baru share Ustaz. Budak sekolah bergaduh.
2: Okey.
0: Budak sekolah bergaduh kena kutuk Argentina kalah. Tapi masalah tu kita memang gelak. Tapi dia punya marah tu
2: pelik,
0: baling kotak pensil. Nak jadi cerita pula, dalam kotak pensil tu ada gunting. Gunting tu pula pergi melayang.
2: Allah.
0: Sangkut dekat perut kawan.
2: Allah.
0: Jadi
2: ni berlaku kat mana?
0: Dia dekat Malaysia Ustaz.
2: Allah.
0: Itulah nampak fanatiknya kita dengan bola tu Ustaz.
2: Itulah, kita apa-apa pun kita lakukan, kita jangan hulu. Hulu ni melampau. Kita macam sepanjang kita habis-habis lah.
0: Habis-habis lah.
2: Tak adalah sampai kita menggila, tak makan, tak minum lah. Makan bola, tidur bola macam dulu kan. Hidup segala dengan bola. Itu dah keluar daripada daripada landasan syariah yang sebenar. Jadi tapi apa-apa pun Argentina kalah.
0: Argentina kalah. Macam mana kan? Adat permainan begitulah. Ada yang kalah, ada yang menang. Kalau semua menang tu namanya Hari Anugerah. Dia bukan perlawanan.
2: Tapi itulah agak boring juga kan.
0: Kenapa Zah?
2: Permainan tu saya lebih suka tengok
0: Tempat 3 ke 4.
2: Lebih seronok lah.
0: Macam ni.
2: Pesta gol pun ada.
0: Pesta gol kan.
2: Tapi best lah seronok.
0: Macam-macam aksi kan. 4-0 di separuh masa
2: dia
0: pertama.
2: Dia kejar tu.
0: Kemudian itu tambah 5 lagi
2: tu. Itu luar biasa.
0: Itu dahsyat. Okey Ustaz, kita bola sepak kita dah habis lah. Kita dah bercerita semua orang demam bola sepak tu. Agaknya dah kebah lah. Kita masih lagi dalam bulan Safar. Hari ini masuk hari yang ke-9 Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan apa amalan-amalan yang boleh kita praktikkan bermula bulan Safar ni Ustaz.
2: Baik, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada seluruh para pendengar pilihan tepat Selangor FM. Dan tak lupa pada DJ Hafiz yang hari ini saya nampak dia lain sikit.
0: Lain sikit lah. Jangan beritahu orang.
2: Nah, nampak sebenarnya dia memakai pakaian penuh. Ni pakai di sini ke pakai dari rumah?
0: Dari rumah Ustaz.
2: Oh, kalau dari rumah ready, kan? Dah dapat izin. Saya selalunya rumah dia pakai kan baju warna putih pula, tujuh Melayu. Selalunya
0: dia.
2: Saya kata, beraninya awak.
0: Dia fikir habis ke?
2: Waktu tu ada apa ni, rakaman takbir raya.
0: Oh, baju putih.
2: Dengan majlis agama Islam semua. Datuk, Tan Sri semua. Semua duduk menanya ni. Kita dah ada ketua jurunikah. Datuk Mufti ada semua. Semua lepas ni kata. Saya kata jangan cek pasal.
0: Saya baju putih memang tinggal dalam almari yang berkunci. Kalau nak bertemakan putih, rumah cakap ada satu dalam almari tu. Tapi kain kapan? Nak pakai-pakailah.
2: Jangan cek pasal. Okey. Baik, okay. Seterusnya kepada semua yang sama-sama kita hari ni. Pertama yang kita nak sentuh pada bulan Safar ni, sebab bulan Safar ni ramai orang faham bulan ni bulan yang membawa keburukan, atau adanya sumpahan-sumpahan yang disebut dengan bulan kesialan dan sebagainya. Bahkan ada atuk moyang kita, mereka menyuruh kita ni untuk mandi Safar. Pergi ke laut kan, niat dengan mandi Safar. Ini adalah benda-benda khurafat yang kita kena elakkan. Bahkan Nabi SAW menyebut dalam hadis, la adwa wala tiyarata wala safara wala tiyarata, ila akhir hadis. Tidak ada tenung nasib, tak boleh. Tidak boleh kita termasuk tiarata ni macam burung-burung. Burung-burung ni membawa maksud-maksud tertentu,
0: bunyi-bunyi tu,
2: bunyi-bunyi kan. Dan wala safara, safara merujuk kepada bulan inilah, bulan Safar, mana tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Bagi orang-orang Arab jahiliah, mereka memahami bahawa bulan Safar ni penduduk atau orang-orang kebetulan berlaku mungkin wabak kan. Mereka mengatakan perut kita ni ada macam cacing yang akan memakan seluruh
0: Setiap kali bulan Safar.
2: Setiap kali bulan Safar. Jadi cara nak buang adalah dengan mandi. Dan ini bukan amalan yang baru buat. Sudah zaman sebelum zaman Nabi SAW lagi. Oh, dah begitu lama kan? Dan ia cukup sebati pada masyarakat. Mungkin kita Gen Z hari ini dia tak berapa tahulah.
0: Tak nak sangat lah benda ni
2: Dia tak ni atuk moyang pun tak sempat cerita kot. Tapi macam kita ya pernah bersama ngatuk atuk kita.
0: Okay.
2: Dia cukup jaga bulan ni. Bahkan kalau nak bernikah pun, saya sendiri pun dulu nak menikah, asalnya kita tentukan tarikh aja. Dah tentukan tarikh dengan keluarga perempuan semua. Tiba atuk saya marah.
0: Tengok bulan tu.
2: Ini bulan Safar, kau tahu tak? Safar ni saya silap kau cerai nanti.
0: Oh, sudah.
2: Sudah. Kita pun bukannya tahu sangat. Jadi ini pengalaman ialah arwah dah atuk saya, mudah-mudahan diampunkan dosanya. Tapi nak cerita dia begitu apa kita
0: sensitif
2: sangat. Mungkin pengalaman-pengalaman yang kebetulan demi kebetulan.
0: Okey.
2: Sebab kita ni tidak ada yang boleh memudaratkan kita melainkan dengan izin Allah Taala. Sebab itu kita sentiasa baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Baca 3 kali pagi, Allah pelihara daripada pagi sampai ke petang daripada sebarang musibah, daripada sebarang darurat. Sama gak petang kita baca 3, Allah pelihara bawa kereta ke anak keluarga, Allah pelihara sampailah ke malam ke esok paginya.
0: Okay.
2: Jadi kita kena baca. Jadi Nabi SAW mengatakan la yadurru, tidak akan ada yang boleh mudaratkan kau melainkan dengan nama dengan izin Allah Ta'ala. Jadi bulan Safar tak akan. Jadi saya ni kira bincang dengan mak, sebenarnya kita nak langgar je lah tu kan. Tapi dia jadi
0: macam tak restu pula. Kita tak best lah. Semua orang happy, ada seorang yang tak happy kan
2: lagi. Lepas tu dia jadi wirid lah tu. Jumpa je subuh.
0: Jangan buat macam tu.
2: Jadi bincang pun dengan bakal isi lah waktu tu. Kan dah isi dah kan.
0: Ex-girlfriend lah sekarang.
2: Handing kan kan. Lepas tu macam pak mentua semua. Okey lah, ringkaskan cerita. Dia orang terpaksa tukar tarikh. Tukar tarikh.
0: Baik, jadi, menarik cerita ni Ustaz. Mungkin Ustaz dalam satu minggu satu sirah nanti kita boleh cerita. Kita boleh detailkan balik
2: bagaimana balik Nabi SAW.
0: Apa kejadian yang pernah berlaku dalam bulan Safar ni sehinggakan masyarakat waktu itu menganggap bulan Safar ni sebagai bulan yang tak baik? Kita kupas dalam satu minggu satu sirah. Kita beri gambarannya terlebih dahulu.
2: Cantik.
0: Sebab awal ni kita nak jemput anda untuk bertanyakan soalan. Sebab selepas ini Ustaz, ada satu soalan yang agak tular dekat media sosial, di mana lelaki dia ni bertaruh kalau Argentina kalah. Kita kupas ni tu Ustaz.
2: Okey.
0: Argentina kalah.
2: Oh, cerai tu.
0: Ceraikan isteri aku talak 3. Tiba-tiba kalah Ustaz, balik meraung Ustaz.
2: Sebab talak 3.
0: Macam mana, jatuh ataupun tidak?
2: Kita bincang
0: selepas ini dalam ENTT #merentasi limitasi.
1: Apa nak tanya? Tanyalah #merentasi.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sebarang kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
2: Baik, kita kembali dalam ANTT hashtag merentasi limitasi bersama dengan Ustaz Hafiz, Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz, nak menceritakan ataupun nak menjawab soalan yang kita tinggalkan sebelum kita berehat tadi, Ustaz.
3: Yeah.
2: Ini tentang pergi tengok bola, dia ada pertaruhan lah bersama dengan kawan-kawan, di mana kalau pasukan ini kalah ataupun pasukan ini menang, saya akan buat macam ini. Yang buat macam ni tu adalah apa? Dia mempertaruhkan, dia akan menceraikan isteri dia talak tiga. Jadi kita hari ni kita nak tahulah, mungkin dah ada dah yang dengar ataupun dah baca dah isu ini. Jadi kita nak ambil kesempatan untuk terdengarkan penjelasan daripada Ustaz. Jatuh ataupun tidak, nak kira macam mana cerita kes ni. Sebab lelaki tu agak menyesal.
3: Baik, bismillah, alhamdulillah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Mm-hmm. Dalam bab cerai, kahwin, kita tak boleh buat main-main.
2: Okay.
3: Sebab ada tiga perkara yang Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih. Mm-hmm. Tiga perkara yang dibuat, main-main pun jadi betul. Mm-hmm. Betul-betul pun jadi betul.
2: Oh, nampak.
3: Nikah, katakan kita main-main, Fiz. Hang ada anak, aku pun ada anak. Oi, aku nikah kau dengan ni. Kan, dengan anak aku ni. Aku terima dengan mahkawinnya. Ada dua orang pula saksi. Sah, jatuh.
2: Walaupun tak ada kenuri, walaupun tak ada duit hantaran.
3: Walaupun tak ada duit hantaran, tapi dia dah niatlah dengan maharnya berapa.
2: Allah.
3: Tak nampak, tapi dia dah niat. Dan dia main-main aja. Mungkin berlakon. Mungkin orang yang berlakon dekat dekat TV ke di mana ke, dia kalau dia nak berlakon, dia kena jaga bukan nama anak dia yang sebenar. Dia macam tu lah.
2: Nama dia ciptaan lah.
3: Ciptaan, tapi kena larikan sikit lah.
2: Betul?
3: Jadi ia jatuh dan jadi sah perkahwinan tu. Walaupun tidak dapat izin lagi daripada mahkamah, walaupun anak tu tak tahu pun. Jadi semua ni tak limit, termasuklah isu talak. Aku ceraikan kau. Walaupun dengan main-main, dia tetap jatuh. Walaupun dengan tanpa niat pun, dia boleh jatuh. Apatah lagi dia adalah yang soroha. Itu adalah asas. Jadi ni apa ni yang kita sebutkan dengan cerai talak ni, dia ada ta'liq. Ta'liq ni dia gantungkan dengan something. Selalu perkataan yang disebut
2: selangkah kau keluar dari rumah ni,
3: keluar dari rumah ni, makna jatuhlah talak. Contohnya, itu ta'liq. Maknanya ada perbuatan yang kena dilakukan baru jatuh. Tetapi persoalannya di sini adalah tentang Argentina. Argentina tu menang kalah?
2: Kalah. Saja nak sebut tu kan. Kan kita pula kena balik gunting kejap lagi.
3: Okey. Jadi benar-benar berlaku. Jadi taklid tu pergantungan kepada syarat tadi, benar-benar berlaku. Jadi asasnya talak itu jatuh. Apatah lagi disebut dengan tiga kali dengan talak tiga. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini, kalau you sebut satu, jatuh satu.
2: Okay.
3: Kalau you sebut angka tu dikira, dua tu dua. Kalau tiga tu tiga. Kalau 1,000 tu, dia jadi tiga juga.
2: Okay.
3: Dan talak tiga adalah talak yang tidak boleh raja'i, yang tidak boleh kembali. Dia kena putus terus.
2: Satu dia boleh lagi kan?
3: Dia tu raja'i.
2: Okay, dua?
3: Boleh. Dua boleh lagi.
2: Okay.
3: Tapi dah tiga, tak boleh. Dia kena dah cerai, orang tu dah kahwin kan? Lepas tu tiba-tiba, dan dia tak boleh, kita panggil dengan Cina, apa, Cina buta kan. Maknanya dia rancang, kau kahwin ni si aku, nanti kau bagi kau 100,000 ke, atau kau ceraikan dia. Tapi sebenarnya itu tak boleh lah. Tapi kalau dia dah kahwin kemudian dah cerai balik kan, lepas tu baru kahwin kemudian dah berapa tahun, itu lain lah.
2: Okay.
3: Kan?
2: Dan satu lagi Ustaz, kita nak clean dekat sini. Orang duk menganggap talak tiga ni kalau sekali lafaz, aku ceraikan talak tiga, baru jatuh talak ketiga. Tapi kalau dah diceraikan selama tiga kali pun
3: tak, kalau dia tak sebut aku ceraikan kau, itu kira satu.
2: Satu.
3: Kalau dia sebut satu tu okay. Satu lah. Mana satu ada dua lagi lah. Nah, aku ceraikan kau. Dua. Aku ceraikan kau. Tiga tu.
2: Tak boleh rujuk tu.
3: Tak boleh rujuk lah.
2: Bukan nak kata tak boleh rujuk ni sekali lafaz yang.
3: Tapi kalau dia lafaz terus dengan sebut tiga, terus tak boleh dah.
2: Okey.
3: Kalau dalam mazhab Syafi'i. walau bagaimanapun, perkara ni dia tidak boleh sekadar kita tanya ustaz-ustaz.
2: Mm-hmm.
3: Benda ni perlu disahkan di mahkamah syariah. Right. Perkara ni semua kena pergi kepada mereka yang berautoriti sebab dia melibatkan undang-undang.
2: Mm-hmm.
3: Kita boleh dapat gambaran awal untuk memberi amaran pada masyarakat.
2: Okay.
3: Jangan main-main bab nikah kahwin ni.
2: Mm-hmm.
3: Dan kita ni janganlah melampau sangat. Kan?
2: Bola je pun.
3: Bola.
2: Bukan pasukan negara kita pun.
3: Dan ada pun orang kata, kalau kalah aku potong rambut botak, masih lagi boleh diterima lah. Dia botakkan. Dia kata potong separuh kan.
2: Ha, betul.
3: Nak kata gila-gila.
2: Yalah tu.
3: Melampau lah tu kan. Bisa pun botak-botak separuh.
2: Tak ada. Saya okey insyaAllah.
3: Kalah Haji Dina. Bukan pilihan Haji
2: Dina. Ini Nazar.
3: Jadi semua perkara bab nikah kahwin, jangan bab main-main. Dan perkara ni wajib ni, saya ulang sekali, ini paling penting sebenarnya, perlu segera, wajib segera untuk berbincang dan juga dapatkan pengesahan talak dengan mahkamah syariah.
2: Ya. Kita tengok suami dia pun tak redha pun sebenarnya.
3: Dia menyesal.
2: Dia menyesal kan? Itulah kata kan, seronok jangan seronok sangat, sedih jangan sedih sangat kan. Itu ceritanya. Baik ustaz, selepas ni kita nak tanya satu lagi ustaz. 9 tahun bagi mak duduk secara percuma rumah.
3: Okey.
2: Wanita ni tekad jual rumah ni demi masa depan anak-anak. Dosa tak dia?
3: Okey.
2: Okey, selepas ni kita jelaskan kepada anda, terus dengarkan Selangor FM.
4: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Gunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Terima kasih kepada RTM.
1: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
2: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
7: Irama gembira, hati jadi riang.
8: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
9: Trafik didapati perlahan di lebuh raya LKSA dari persiaran Anggrek Mungkara ke persimpangan Kota Kemuning. Begitu juga di lebuh raya Lekas, trafik perlahan dari Plaza Tol Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Di lebuh raya Sprint, Plaza Tol Damansara menuju ke Kayu Ara, dan juga sesak di lebuh raya Duke dari arah selatan, bandar dalam ke Plaza Tol Sentul Pasar, dan akhir sekali di lebuh raya GCE dari arah utara, Plaza Tol Kuang ke persimpangan Rawang Selatan, juga sesak dari arah selatan, Bukit Jelutong ke susur keluar Jalan Montfort. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju.
8: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada Maui dan juga kumpulan KRU dengan tajuk lagunya Sujud. Kita kembali semula dalam
1: sebarang kemusykilan tentang agama. Apa nak tanya, tanyalah.
0: Baik Ustaz, kita ada satu soalan yang kita tinggalkan sebelum kita berehat tadi. Dan ya, selepas ini kepada yang nak bertanya kan, kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Ustaz, ada satu rumah. Dia ni bagi mak dia duduk. Tapi disebabkan
2: dia duduk dengan mak dia ke tak mak dia duduk?
0: Tak, dia duduk asing. Ha. Okey. Keputusan tu terpaksa diambil selepas dia kehilangan pekerjaan, berdepan penceraian dan kini perlu memikirkan masa depan anak-anak dia lah.
2: Okay.
0: Dan menurutnya rumah tersebut kini didiami ibunya secara percuma sejak 9 tahun yang lalu.
2: Okey.
0: Hubungan mereka pun agak tak apa nak baik sangat dia dengan ibu dia ni, sebab dianggap ibunya bersikap pilih kasih terhadap anak-anak. Jadi dia ambil keputusan yang pertamanya adalah untuk masa depan anak. So dia ambil keputusan untuk jual rumah tu. Tapi mak dia tu,
2: mak dia duduk mana betul?
0: Mak dia tu akan duduk dengan adik-beradik yang lain.
2: Okey. Baik. Pertama sekali, ibu ni adalah syurga kita.
0: Betul.
2: Ketika mana Abu Hurairah datang temu Nabi SAW, kepada siapa aku berhak menyayangi? Ummuka, mak kau. Thumma ai, siapa lagi? Ya Rasulullah. Ummuka, mak kau.
0: Dua kali dah.
2: Thumma ai. Kemudian siapa lagi? Ummuka, mak kau.
0: Tiga kali.
2: Pelik Abu Hurairah ni, kenapa?
0: Ulang eh.
2: Ulang kan? Bukan ada mak satu, mak dua, mak tiga.
0: Yalah. Satu mak
2: je. Satu je tapi tiga kali dia ulang. Thumma ai, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, barulah bapak kau. Jadi maknanya, kenapa? Kata Ibn Hajar sekali, ibu ni dia buat perkara yang laki tak boleh.
0: Betul.
2: Iaitulah mengandungkan. Melahirkan dan menyusukan. Kalau tiga ni lelaki boleh buat, habis kau boleh buat habis. Kita boleh bincang kelebihan.
0: Ya, kita boleh bincang macam hak lelaki.
2: Jadi kita sekarang ni hang jangan bincang hak lelaki.
0: Itu tanggungjawab. Itu tanggungjawab.
2: Jadi memang tak boleh nak maaf. Nak dilakukan lah.
0: Betul.
2: Jadi menghormati ibu tu besar. Jadi perkara ini dia, kita sukar nak jawab sebab dia melibatkan hati. Kalau betul-betul dia darurat, dia tak boleh buat apa kan. Dan kalau dia tak jual benda tu, dia akan jadi mudarat dekat dia. Dia pun nyewa ke rumah ke apa?
0: Dia
2: tak pasti lah.
0: Dia tak pasti.
2: Jadi kita tak tahu situasi. Tapi kalau benda tu tidak darurat dan dia memang sengaja, kerana dia apa tak puas hati, tak ngam, mak dia melebihkan, yang itu boleh jatuh dosa.
0: Okay.
2: Bagi saya, kalau dia, maknanya walaupun dia tak ada kerja, tapi dia ada kerja, tapi dia ada lagi rumah, semua ada apa, dan dia boleh hidup. Itu kalau dia boleh hidup dan dia boleh dapatkan kerja balik, tidak perlu sampai menjual, maknanya itu clear. Dan dia tak perlu nak menjual dan dia jual juga, itu baru jatuh dosa lah. Tapi kalau dia memang terdesak, dia tak ada kerja, dia
0: itu
2: tak ada
0: je, tempatan, satu sumber.
2: Itu je.
0: Kan? Jalan yang dia nampak.
2: Itu dia tidak berdosa. Sebab darurat. Bila darurat ni, ad-daruratu taqaddir biqadariya. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat ini dibenarkan. Kan? Hatta makan daging khinzir, babi, tak boleh. Tapi kerana darurat, jadi boleh. Tapi dengan kadarnya. Bukan kau sebes.
0: Betul-betul kan? Betul-betul makan ni ya. Dia kata alang-alang nak aram.
2: Alang nak aram ya. Yang tu halal. Yang hang makan sekadar alas pun untuk hidup tu halal. Tapi yang lebih tu haram. Jadi ya. Walaupun benda tu haram, dia jadi halal. Mengikut dah. Jadi dia menjual tu hak dia, dia tak berdosa. Tapi dia akan menyakiti ibu dia tu. Perbuatan tu kalau menyakiti ibu dia berdosa. Tapi kalau dia memang terdesak, tak ada ruang dan tak boleh, itulah salah satunya, dia tidak berdosa. Dan dia kenalah bersatukan balik dengan hubungan dengan ibunya. Dah jual lah kan?
0: Yalah.
2: Dah jual pun dah kan rumah tu.
0: Akan jual.
2: Akan jual.
0: Ini perancangan dia minta
2: dia
0: pendapat tu.
2: Dia tanya kat kita ke
0: dia? Dia tanya kat kita ni.
2: Jadi jadi kepada puan yang bertanya, kita harap dapat fikir betul-betul. Kalau boleh carilah rezeki, jangan dulu. Mak pun tak lama. Jadi mak, doa mak ni luar biasa. Kita tak tahu selama ni rezeki kita ni, itulah doa mak.
0: Betul.
2: Sebab doa mak dan ayah kepada anaknya, tidak, tiga doa lam tarut, tidak akan ditolak. Doa salah satunya doa orang musafir, doa orang yang dizalimi, dan yang ketiga doa ibu ayah buat anak-anaknya. Walaupun dosa mak ayah ni banyak, dia kaki minum ke, dia makan duit rasuah ke, tapi kalau dia doakan tu kita, tetap sampai. Itulah powerful. Jadi bagi saya lah, hold dulu, carilah kerja, gantilah dulu macam mana. Lagipun rumah ni dia adalah kita punya aset.
0: Betul.
2: Makin lama duit,
0: dia akan jadi mahal
2: dia
0: lagi.
2: Dia jadi mahal lagi. Hmm. Jadi itu pun sebenarnya untuk anak-anak masa depan.
0: Yalah.
2: Dia boleh maintain sebenarnya. Hmm.
0: Sebab kat sini pun kita nampak dia ada sebut dekat situ dia ada isu sikit dengan mak. Mungkin sebenarnya bila dia memperbaiki hubungan tu akan terjawab segala permasalahan.
2: Betul. Mungkin tak boleh selesai.
0: Kita bagi cadangan. Kita bagi cadangan. Mungkin yang bertanya inilah yang boleh cuba. Yeah. Pandangan kita ni dia tanya tu berdosa ataupun tidak, Ustaz. Yeah.
2: Kan? Itulah tadi tu. Kalau dia sampai darurat tak ada, itulah salah satunya. Mm-mm. Untuk dia hidup, dia makan untuk harian dia. Itu tidak berdosa.
0: Baik.
2: Tapi kalau dia boleh cari rezeki apa dan dia buat tu kerana pula tak ngam-ngam keluarga, itu memang boleh jatuh dosa.
0: Okey. Semoga terjawab soalan puan. Dan selepas ini kita akan kembali lagi dalam ANTT pada jam yang seterusnya, jam yang keempat, segmen Tertarik Kopi O. Terus dengarkan Selangor FM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Satu trafik di semua lebuh raya bertol di sekitar Lembah Kelang. Trafik didapati perlahan di lebuh raya NKVE dari Setia Alam ke Subang. Begitu juga di lebuh raya Plus E1 Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Manakala di lebuh raya Plus E2 Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandaraya dan Putra Mahkota ke Subville City. Kita beralih ke lebuh raya Elite Putrajaya ke Putra High. Salak Selatan ke Susur keluar Jalan Istana di lebuh raya Best Raya. Manakala di lebuh raya NPE dari Pantai Dalam ke Bangsa, Subang ke Sunway Pyramid, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan akhir sekali di lebuh raya LDP agak sesak di Puchong Utama ke Puchong Intan, Puchong Intan ke Jabatan Kabel dan Kelana Jaya ke SS2. Hati-hati memandu, terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBG dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami di Selangor FM. Jam yang keempat kami bawakan untuk anda.
0: Sebar kemusykilan tentang agama, apa nak tanya, tanyalah.
1: Baik, sebelum kita ikuti satu minggu satu sirah, ada soalan daripada Kak Reha ni Ustaz. Nak bertanya, kalau ibu bapa ni buatkan simpanan duit untuk ibu bapa tanpa kalau anak-anak buat simpanan duit untuk ibu bapa tanpa pengetahuan mereka, salah ke Ustaz?
2: Tak salah, harus je. Sebab dia adalah bukan benda yang ibadah. Dia yang ibadah badannya, contoh nak bayar zakat fitrah, kita nak bayar apa, korban kan, yang itu ibadah ada, yang kena ada izin. Kena ada diberikan. Contoh orang dah meninggal dia, kita nak buat korban, tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kita kena ada wasiat dia dulu, dia beritahu, suruh buatkan. Ya,
1: tapi kalau badal haji boleh.
2: Badal lain. Badal dia adalah dibenarkan dalam hadis Nabi SAW. Sebab dia adalah salah satunya, sebab dia adalah benda yang wajib. Jadi boleh dilaksanakan. Jadi dia berbeza dengan ada setengah-setengah tu yang perlu dengan izin. Ni datang je, pernah orang datang kan, Ustaz saya nak tolong bayarkan zakat, nak bayar zakat Ustaz. Saya penolong amil kat ni Selangor. Okey, silakan, berapa orang? Oh ni saya nak bayar zakat untuk janda sebelah rumah saya.
1: Oh sudah.
2: Sudah. Saya kata ada kebenaran nak. Ada Ustaz. Hai.
1: Nak, saya nak dapatkan receipt tu Ustaz, nak tunjuk Ustaz.
2: Nak tunjuk Ustaz. Ah, tak
1: ini
2: boleh,
1: the point
2: saya
1: nak tegur ni Ustaz.
2: Tak boleh. Saya kata kena minta izin dengan janda tu lah. Yang awak nak bayar zakat janda sebelah, kenapa?
1: Ha, isteri punya dah bayar.
2: Belum lagi.
1: Nantilah.
2: Memang nak kena siku kawan ni. Ada lah orang macam ni tau.
1: Ustaz?
2: Ke Hafiz bukan?
1: Ustaz kenal saya kan?
2: Saya kenal Hafiz.
1: Okey, semoga terjawab soalan daripada...
2: Tapi balik pada tadi, maknanya haruslah. Jadi tak ada masalah, diharuskan, dibolehkan.
1: Baik, Kak Reha, terima kasih soalannya. Ada pemanggil kita di talian ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
3: wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
2: Selamat pagi. Okey,
1: Kak Dewi, soalan untuk Ustaz minggu ni.
3: Ini apa, kalau orang dulu-dulu mandi sapa memang suka Ustaz pagi-pagi. Orang dulu-dulu lah kan, dia memang mandilah kiranya. Lepas tu berkelah macam-macam lah yang dibuatnya.
1: So maknanya Kak Dewi pun ada pengalaman sendiri ke? Kak Dewi memang mengamalkan sampai sekarang ke macam mana?
3: Tak ada, bukan mengamalkan. Itu apa hukumnya Ustaz? Kalau dulu-dulu takut juga saya akan datang ni.
1: Baik Kak Dewi, terima kasih. Nanti kita akan jawab dalam satu minggu satu sirah nanti. Baik Kak Dewi ya?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Okey, ada pengikut kita ni yang menantikan satu minggu satu sirah ni. Kita nak cerita bab safar ni. Baik, kita beralih ke soalan yang seterusnya. Nur Hidayah, Ustaz nak tanya, masa zaman Nabi dulu, bila tengah laungan azan, ada pula orang sedang bercakap. Apa yang akan kekasih Allah tu lakukan? Sebab saya tengok sekarang ni, bila azan berkumandang, makin rancak pula bersembang. Makin kuat azan tu, makin kuatlah suara dia dalam masjid pula tu. Geram je tengok. Jadi apa yang perlu Dayah buat ni? Dayah ni kan dia jenis orang yang prihatin kan?
2: Betul-betul. Baik, terima kasih pada Dayah atas ucapan tadi. Memang betul, azan ni adalah disunatkan kepada kita. Nabi SAW menyebut dalam hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, ya, di riwayat Bukhari, "Iza sami'tumun nida faqulu mithma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka ucaplah seperti mana yang sedang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Nama kita jawab, jawab tu sebenarnya kita sedang mendengar. Itu pahala sunat. Kecuali pada hayat as-salah, hayat falah, kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Okey, berbalik kepada kita apa sebut dengan bercakap lah. Nah, jadi sunnahnya begitu. Tidaklah ada orang kata kalau kita bercakap ketika azan, nanti telinga akan dituangkan daripada api neraka jahanam. Yang itu tidak benar. Itu tidak sahih lah. Maknanya kalau kita rujuk kepada apa nama ni, laman web pejabat mufti wilayah persekutuan, menyebutkan adapun bercakap ketika azan ni dia adalah dia harus, maknanya bukanlah jadi haram, maknanya dibolehkan dan tidaklah menjadi satu kesalahan besar apabila melakukannya. Namun begitu, ada yang begitu, jika percakapan itu boleh menyibukkan atau mengganggu seorang itu dalam menjawab azan sebagaimana yang dilakukan oleh muazzin, maka meninggalkannya adalah lebih utama, kerana menjawab azan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkasnya apa ni, kita bercakap tu hal-hal penting kan, jadi tidak ada isu. Tapi kalau kita berborak, bercakap, berbunuh-bunuh, itu memang dia tidaklah sampai berdosa. Tapi dia boleh sampai ke tak makruh, apalagi mengganggu orang, mengganggu muazzin. Dan ialah sebab kita berada kat dalam masjid dan sebagainya, jadi kita beri penghormatan kepada azan itu yang lebih besar dan lebih baik. Allahuakbar.
1: Azan pun berapa minit je? 3 minit.
2: Allah, 3 minit
1: nak silent pun kan.
2: Suku sekali.
1: Okey, ni ada soalan dari daripada Pak Lang. Pak Lang tanya anak buah dia punya cerita.
2: Okay,
1: kita dengarkan.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Pak Ustaz, ni Pak Lang muskil ni.
2: Ya, Pak Lang.
4: Bukan Pak Lang muskil, anak buah Pak Lang. Dia kerja dekat kilang arak. Bonus okey, gaji okey. Bonus biasalah 3-4 bulan lah. Nak berhenti sayang, gaji mahal. Rumah nak bayar, kereta nak bayar. Tapi dia ada bayar company dia lah. Company dia ada bayar cukai. Cukai arak. Cukai arak kan, kan kena bayar. Jadi dia tu macam mana tu? Dia nak berhenti, sayang. Nak kena bayar komitmen banyak. Rumah nak bayar, kereta nak bayar. Macam mana tu? Tapi dia cukai bayar. Cukai apa semualah. Ya kan? Kita kena keluar pula ke duit zakat ke macam mana tu? Pasal kerja kilang arak ni. Ya, gambar-gambar hasil bayar. Company dia bayar lah. Semua bayar. Alhamdulillah, tapi baik kerja tu macam mana tu Ustaz tu? Itu ajalah Pak Lang.
1: Baik, okey. Itu dia soalan dari Pak Lang. Minggu lepas sebenarnya dia hantar ni. Tapi mungkin disebabkan Pak Lang hantar
2: lewat.
1: Jadi kita bawakan pada minggu ni. Pandangan Ustaz macam mana? Saya pun agak muskil juga ni kan.
2: Pertama sekali, saya pun agak muskil. Selalu Pak Lang ni keras orang.
1: Anak buah sayang.
2: Pertama Pak Lang, nasihatkan anak ni, kalau boleh carilah tempat yang lebih baik dan lebih halal. Yang halal lah. Kalau kita tengok, dia ada dua hukum kat sini. Pertama, hukum kerja di situ. Dan yang kedua adalah hukum berkaitan mengeluarkan zakat daripada hasil yang dia dapat daripada kerja di kilang arak. Okey, ada soalan yang hampir sama juga ditanya ke pejabat Mufti Negeri Selangor. Saya nak ambil terus. Jika saya bekerja di bahagian IT pun, bukannya kerja bahagian
1: production
2: arak kan. Ini bahagian IT pun dah kira jauh lah sikit kan.
1: Tapi company tu,
2: dia membuat sistem untuk beratus syarikat tau. Dia beratus syarikat dia buat. Dan salah satunya syarikatnya adalah kilang arak. Jadi dia buat untuk sistem ni, sistem ni. Dan satu ni dia buat sistem untuk kilang arak. IT lah. Apakah sesuatu pekerjaan saya, adakah halal dan haram? Okey, saya terus pergi jawapannya. Yang pertama, Quran dah sebutlah, wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan maksiat. Jadi, Nabi SAW juga menyebut dalam hadis bahawa laknat berkaitan arak ni ada 10 kategori. Pertama adalah orang yang memerahnya. Kedua, orang yang menyuruhnya. Ketiga, orang yang menjualnya. Ketiga, orang yang membelinya. Kelima adalah orang yang membawanya. Keenam, orang yang dibawa kepadanya. ketujuh adalah orang yang makan hasil. Ini dia. Okay. Itulah daripada duit arak ni. Ini termasuk dalam kategori ni lah. Orang yang meminumnya dan orang yang memberi minum arak itu. Jadi ada 10. Ni semua ni adalah dilaknat oleh Allah SWT. Okay. Haka na'udzubillah.
5: So apa ini tak boleh nak deny. Ini memang hukum.
2: Ini hukum.
5: Ini dah tertulis.
2: Ini pun saya ambil daripada laman web Jabatan Mufti Selangor.
5: Okay.
2: Maka jawapannya adalah, manakala sistem IT yang digunakan untuk membantu kilang arak, kalau dia buatlah sistem tu, hukumnya lah tidak harus kerana makan daripada harganya. Itu mana hasil daripada tu kita dapat. Hasil pendapatan dari menyokong sistem kilang arak bagi syarikat IT yang membuat urusan dengan kilang arak, jika pemilik syarikat IT adalah Muslim, maka hendaklah dia menolak urusan negeri itu. Namun jika syarikat itu bukan syarikat Muslim, maka adalah wajar kerja-kerja berkaitan urusan disahkan pada orang lain. Apatah lagi kalau memang kerja dibahagi di kilang arak itu sendiri yang mendapat bonus 3 bulan, 4 bulan. Na'uzubillah, maka ia adalah daripada wang yang tidak halal, maknanya tidak elok.
5: Okay.
2: Jadi usahakanlah, walaupun dunia ni mencabar sebab kita perlukan keberkatan dalam kehidupan kita. Manakala soalan yang kedua tentang mengeluarkan zakat, Negeri Selangor juga Datuk Mufti mengeluarkan fatwa, hanya harta yang diperoleh daripada secara haram tidak sah untuk dizakatkan. Adapun yang perlu dilakukan adalah mengembalikan hak kepada pemilik asal ataupun diserahkan kepada Baitul Mal. Maiz ada menerima wang tidak patuh syariah, termasuklah wang riba, wang rasuah, wang daripada hasil arak dan sebagainya, juga boleh diterima. Jadi maknanya tidak boleh dizakatkan kerana duit tu daripada duit yang haram.
5: Okay.
2: Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang kita kena berhati-hati ataupun kita kena mengelakkannya. Jadi bagi saya kena berjaga-jagalah.
5: Baik.
2: Hanya ada satu pandangan, dia berbeza. Contoh kalau macam orang kerja custom, dia kerja custom tapi dia terpaksa masuk memeriksa arak yang masuk, itu berbeza. Dia bukan bekerja dekat arak, dia tak dapat hasil arak, tetapi dia menguruskan untuk menjaga keselamatan negara. Itu berbeza.
5: Itu berbeza, okay.
2: Itu berbeza keadaan dia. Kalau IT tadi pun dia dapat projek untuk buat atas, ada soalan juga di wilayah persekutuan, dia mengurusan air condition di kilang arak.
5: Ni lah orang cakap maintenance lah.
2: Maintenance lah,
5: tukar paip,
2: berapa. Dan dari mana mendapat hasil tu? Hasil tu daripada jualan arak-arak tu juga. Jadi itu pun kalau disahkannya, maknanya tidak boleh juga. Wallahualam.
5: Okey, semoga terjawab soalan daripada Pak Lang. Ada satu lagi Ustaz, kalau kita pergi
2: boleh,
5: ke satu
2: minggu,
5: satu sirah, bercerita tentang mandi safar ataupun sebagainya ni. Boleh ataupun tidak cucun?
2: Apa cucun?
5: Cucu kepada arwah yang telah meninggal atuknya. Guna duit yang ditinggalkan tu untuk dibuatkan badal haji atuk dan juga nenek.
2: Dia boleh macam ni. Apabila mati seseorang, kita sebelum faraid kan, kita dah selesaikan dulu urusan-urusan tu. Pertama adalah yang hutang, piutang. Sebelum faraid kena selesaikan. Kedua, bukan saja hutang piutang, kita kena selesaikan termasuk badal haji kalau belum buat. Kita kena buatkan dah. Kita kena
5: sebelum faraid kan?
2: Sebelum faraid kan.
5: Okay.
2: Itu termasuk dalam kategori-kategori penting. Termasuk utang-utang tu paling penting lah. Sebelum difaraidkan. Tapi jangan gunakan duit arwah untuk bagi orang makan. Sebab
5: kerugian arwah ke apa?
2: Kerugian arwah tu guna duit anak beranak. Sebab Imam Syafi'i sendiri menegahnya. Menegah baik itu duit duit yang akan difaraidkan, duit mungkin ada anak yatim ke di sana kan. Jadi itu tidak boleh. Jadi gunakan duit lain, itu lebih baik lah. Jangan guna duit itu. Jadi badal ni boleh, maknanya harus dikeluarkan. Dan walaupun dia tidak menyuruh, tapi kita boleh laksanakannya. Hanya nak badal ni jangan cari yang murah-murah. 2-3 ribu janganlah buat. Dia kalau harga 8 ribu ke atas, insyaAllah. Sebab saya memang bergelumbang dengan pengurusan haji, buat haji ni dah banyak kali. Jadi saya memang cukup masak dengan orang yang menipu buat badal haji ni. Jadi kalau yang rendah-rendah mungkin ada 5-6 ribu, tapi itu yang buat pun pekerja-pekerja biasalah yang tinggal kat sana. Itu pun kadang-kadang dia tak boleh pakai ihram. Ha, sebab dia dia ada lebih kurang 500 ribu pekerja tak boleh buat haji. Dia serve, dia bawa bas. Tapi kan kadang dia diam-diam aja. Dia pun pakai ihram. Tapi ada masa sama dia pakai baju balik. Jadi dia kena dam lah. Kalau perbuatan tu boleh dengan sengaja, dia boleh jadi berdosa lah. Tapi sah tak jadi sah. Badan tu sah tak sah. Yang itu mungkin dia orang ada terima. Kalau macam bayaran 5,000, 6,000 tu ada terima. Tapi kurang daripada itu, jangan.
5: Hati-hati lah.
2: Kalau nak betul yang ada visa haji, selalunya 10,000. Macam saya sendiri, 10,000 ke 15,000. Sebab kita, kos kita pun tinggi di sana. Di sana dengan pengurusan-pengurusan di sana pun agak tinggi. Jadi kena berhati-hati. Wallah lah.
5: Itu dia pesanan daripada Ustaz tentang badan haji. Selepas ini kita nak bawakan untuk anda pula, satu minggu satu sirah. Kita janji. Betul, ada yang dah tanya-tanya menekan-nekan ni. Betul ke lepas ni nak cerita bab bulan Safar ni? Ya, betul. Selepas ni nantikan. Okey, terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.

0: pun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Satu minggu, satu siram. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
2: Kita bawakan untuk pendengar setia semua untuk Satu Minggu Satu Sirah edisi hari ini Jumaat 24 Julai 2026. Tadi kita dah menjawab persoalan-persoalan sahabat-sahabat pendengar kita dalam ANTT dan kita nak teruskan lagi perkongsian ilmu kita. Satu Minggu Satu Sirah, ada juga yang bertanya tentang safar, bulan
3: bandi safar, safar.
2: Bandi safar. Dia ada pengalaman macam Kak Dewi tadi. Yeah. Dan dia pula bertanya macam mana hukumnya Ustaz. Tapi sebelum itu kita nak kenali dulu apa yang pernah berlaku sepanjang bulan safar ini sehingga ada golongan yang mengatakan bulan ini adalah bulan yang tak baik. Kena mandi safar lah, macam-macam. Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillah, alhamdulillah kepada seluruh para pendengar dalam segmen kita Satu Minggu Satu Sirah, kita akan bawakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang masyarakat untuk mempercayai tentang kesialan yang ada pada bulan Safar. Memang tak nafikan masyarakat di negara kita Malaysia, di Nusantara, mereka ada satu amalan yang disebutkan dengan mandi safar, al-amalan turun menurun masyarakat Melayu yang diadakan temasya mandi manda yang diadakan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dengan tujuan menolak bala. Okay. Itu tujuan dia. Rabu terakhir. Jadi kalau Rabu terakhir mungkin ada 3 minggu lagi lah.
2: 2 minggu lagi.
3: Ah, 2 minggu lagi. Mm-hmm. Jadi jangan tertutup, jumpa habis bila asal dia. Cuti lah itu.
2: Saya jual air kota.
3: Okay. Jadi pada pagi tersebut orang ramai akan mandi dan sekurang-kurangnya minum air yang telah direndam. Direndam kertas safar, ada tulisan safar atau papan kecil yang ditulis kalimat suci. Lepas tu minum air itu dan air ini dipanggil dengan air safar. Jadi orang mandi itu dengan mandi safar dengan tujuannya untuk membuang benda-benda bala dan sebagainya. Bahkan ada viral di WhatsApp dan sebagainya, yang mana dikatakan berpandukan hadis Nabi SAW ni kata bahkan Nabi SAW menyebutkan jelas dalam hadis-hadisnya, la adwa wala tiarata wala safara wala hama. Ini yang saya sebutkan di awal tadi, daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu, tidak ada penyakit yang berjangkit. Ini maksudnya penyakit berjangkit ni yang tidak ada asal usul lah. Ada je penyakit tu dengan izin Allah ya. Tidak ada kepercayaan bahawa haiwan memberi manfaat dan mudarat. Dan ketiga, tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Ini kita bincang. Dan juga tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka disebabkan burung hantu. Tu tiarata. Orang tu burung hantu, di malapetaka besok ni akan benda tak baik berlaku. Jadi kepercayaan-kepercayaan ini kita kaitkan ini semua tidak boleh. Kalau kita percaya, jatuh syirik. Jadi orang Islam ni kita kena, saya sebut di awal tadi, lepas tu kena banyak 3 kali pagi, 3 kali petang baca apa tadi Fiz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ni tuan-puan kena hafaz dengan nama Allah yang mana tidak ada mudarat pun ke atas kita melainkan dengan nama dan izin Allah Ta'ala. Syai'un fil ardi, di dunia dan di langit tak ada yang boleh mudaratkan melainkan Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, kenapa begitu? Kenapa sejarahnya? Ulama membahas panjanglah kalau kita nak sebut satu persatu. Tapi saya boleh sebutkan apa dulu maksud safar.
2: Okay.
3: Ibn Manzur mengatakan safar ini maksud penyakit dalam perut yang menyebabkan orang akan mengalami kuning mukanya, Perkataan safar juga bermaksud ular yang suka mematuk dan ia juga bermaksud lapar. Maksud lapar ini.
2: Oh, patut apa eh?
3: Safar ni.
2: Safar lapar. Oh, patutlah pun banyak makan.
3: Tu pagi tadi saya datang aje, saya lapar tu. Oh. Tu yang masuk 10 minit lambat tu. pergi buang safar tu. mana ada lapar. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia kata apa? Okay. Bangsa Arab jahilah mempercayai bahawa ia adalah cacing yang berada dalam perut manusia. Ni safar ni. Kan? Dan dia akan merebak dan dia lebih merebak kat cacing ni dari penyakit kulit, makna lebih teruk lagi. Kanidah Nabi menyebut tentang tiadanya safar di mana mereka mempercayai bahawa ia lebih daripada penyakit kulit. Ini yang dipegang oleh Imam Bukhari, bahawa sebenarnya dia tidak ada kaitan pun. Mereka faham dia akan rosakkan badan dan sebagainya. Tapi ada yang kita sebutkan dengan tafsiran kepada Nabi SAW tentang bulan safar. Dia ada tafsiran, ada dua jenis tafsiran yang akan kita bahas selepas ini. Tentang tafsiran ni dan apakah persiapan kita untuk menghadapi bulan safar ni, kita akan bincangkan sekejap lagi.
4: Selangor FM sentiasa penuhi cita rasa pendengar. Alhamdulillah.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Satu minggu, satu sirah.
3: Baiklah, kita nak sambung semula satu minggu satu sirah. Tadi Ustaz Hafiz dah berikan pengenalan ataupun info berkenaan dengan apa yang dimaksudkan safar. Ulat yang ada dalam perut, Ustaz.
4: Pelut ataupun safar itu bermaksud
3: ular.
4: Ular ialah perut ataupun safar ni bermaksud lapar. Juga, dan bulan safar ni juga bulan yang Arab Jahiliyah mereka tidak berlaku perang. Muharram sepatutnya bulan tidak berperang, tapi diorang berperang pada bulan Muharram, jadi diorang rehat bulan safar. Kan? Itu pun juga adanya pada berlakunya pada bulan safar. Tapi dua tafsiran yang kita masukkan, Nabi SAW mengatakan tafsiran pertama yang dimaksudkan pada bulan safar itu sebagai bulan haram dan bulan muharram sebagai bulan yang dibolehkan berperang. Ini yang dilakukan oleh bangsa Arab Jahiliyah. Ini adalah pendapat Imam Malik dan juga Abu Umaidah. Maknanya bulan safar ni bulan yang diharamkan peperangan. Okay. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua yang dimasukkan di safar adalah binatang yang wujud di dalam perut, iaitu ulat. Arab Jahiliyah percaya bahawa dalam perut ada binatang yang berlegar ketika lapar. Kemungkinan ianya boleh membunuh tuan punya perut. Mereka mengatakan bahawa ianya lebih teruk dan berjangkit berbanding penyakit kulit. Inilah tafsiran yang betul. Ini pandanganlah, pandangan ulama. Pandangan ini telah dimuat oleh ramai para ulama, ulama-ulama besar, dan pandangan disebut Imam Muslim yang dinakalkan oleh para alim ulama juga. Jadi dalam kata lain, kita nak ingatkan kepada semua para pendengar kita hari ini bahawa tidak ada yang beri mudarat apa-apa bulan. Memang tak nafikan bulan bulan Ramadan adalah bulan yang hebat, bulan yang besar di sisi Allah SWT, bulan yang dilonggokkan oleh Allah Taala begitu banyaknya amal kebaikan, puasa, solat, zakat, kan, semua yang gabung kat situ. Yang mulai sahur, iftar. Tetapi pada bulan safar ini adalah bulan yang kita tak boleh ada kepercayaan itu. Maknanya kita tak boleh percaya bulan ni akan beri mudarat. Seperti pengalaman saya di awal tadi, atuk saya melarang saya untuk bernikah pada bulan safar.
3: Buat keraian lah
4: ke? Buat keraian ke atau apa-apalah. Dan kata dia, bulan ni bulan sial dan boleh menjadikan kau akan bercerai.
3: Oh lama.
4: Nanti kalau bercerai, kan atuk dah cakap kau dia dalam kubur. Kita taklah percaya. Betul. Tapi sebab atuk mesti hidup asyik, dia sebut, dia dibidit kan. Akhirnya kita minta izin pada Pak Mentua untuk tukar tarikh. Sampai tahap begitu. Nak cerita, sampai tahap begitu berlaku pada diri saya. Kerana kepercayaan pada bulan safar yang beri mudarat pada individu-individu. Sebab itu tak boleh percaya dan tak perlu mandi, buang sial ataupun buang
3: semua ritual-ritual yang dikatakan tadilah. Minum air ada keretah lah.
4: Minum air ada keretah lah. Termasuklah pada hari Rabu terakhir pada bulan safar. Itu kalau buat, itu mendekati syirik lah. Sebab kita percaya benda tu. Sedangkan tidak ada yang boleh mudaratkan, tak boleh berikan apa ni yang tidak baik. Melainkan dengan izin Allah SWT saja. Sebab itu baca banyakkan doa bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi syai'un fil ardu wa la fis sama'a wa sam'al alim. Ada lagi doa kalau belah petang, a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tak susah, tekan aja, tanya chat GPT ya, wa AI ya,
3: wa Google ya,
4: wa Google ya. Dia tahulah nak menjawab. Betul. Semua tu. Dan sebagai penutuplah kepada perkongsian kita pada minggu ini kepada semua para pendengar, jadi yakinlah dengan Allah Taala, langsung minta kepada Allah Subhanahu Taala. Udu'uni fastajib lakum. Kau minta, aku makbulkan.
3: Satu lagi Ustaz.
4: Ya.
3: Tentang mandi Safar tadi. Tak payah tunggu bulan Safar pun nak kena mandi.
4: Hari ni. Hari Jumaat. Ya, hari Jumaat mandi.
3: Banyak
4: sunatkan.
3: Dah.
4: Sunatkan mandi solat, mandi sunat Jumaat. Tapi dah mandi dia.
3: Alhamdulillah lah, pagi tadi.
4: Pagi tadi dah mandi, okey lah. Tapi niat tak?
3: Niat, Ustaz.
4: Niat dapat lah pahala kan. Ke mana wajib kita? Malam Jumaat.
3: Takkan kan? Saya tak panggil tamu sini.
4: Tapi Ustaz, boleh. Ya. Boleh gabung lah tu sekali. Kalau nak gabung tak kisah.
3: Tapi kalau buat kalau buat wajib, yang sunat dapat kan?
4: Dapat. InsyaAllah. Tu pandai-pandai. Kau pandai. Tapi yang paling penting, jangan mandi Safar. Sebab dia boleh bawa kita kepada menduakan Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Kita jumpa lagi. Dan ada rezeki. Kita doakan mudah-mudahan tuan-puan sekalian terus yakin dan kuat. Terutamanya dalam meraikan bulan Safar ni dengan kesederhanaan.
3: InsyaAllah.
4: Dan keyakinan. Bahawa apa tadi? Bahawa Spanyol menang.
3: Okay, terima kasih Ustaz untuk perkongsian hari ini Satu Minggu Satu Zirah dan juga menjawab segala persoalan-persoalan sahabat-sahabat pendengar kita. InsyaAllah kita akan bawakan lagi perkongsian agama ini di masa akan datang. Tapi sebelum itu, kita nak wawarkan juga kepada pendengar di Selangor FM, lebih-lebih lagi kepada anda yang sering ataupun yang selalunya akan menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Negeri Shah Alam. Akan diadakan majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil serta solat Jumaat sempena sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Selangor tahun 1448 Hijrah. Kita jemput orang ramai. InsyaAllah kita tim Selangor FM juga akan berada di sana dan kami juga akan bawakan perkembangan semasa ke semasa. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Bye-bye.
5: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda seperti biasalah dalam segmen Hello Selangor hari ini. Kita dah masuk 24 Julai 2026. Okey, jadi terima kasih diucapkan buat rakan penyampai kita DJ Up Hafiz bersama-sama dengan Ustaz Hafiz juga. Okey, menerusi hari ini teh tarik kopi O dan bersama dengan Ustaz Hafiz betul tadi. Apa nak tanya-tanyalah setiap hari Jumaat yang pastinya insyaAllah moga kita mendapat okey manfaat daripada perkongsian yang dikongsikan oleh Ustaz Hafiz menerusi apa nak tanya-tanyalah. Okey, baiklah, 5 jam ini seterusnya Ida temankan anda pula. InsyaAllah di jam ini ada yang ingin Ida kongsikan. Juga nanti kita ada intai dapur atau pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Iqmal Now Habibillah, Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: jumpa saya sekejap.
1: Saif tak ada kat tempat dia lah puan.
0: Terima kasih Yati. Yati, awak nampak Saif?
1: Tak nampak lah puan.
0: Saif, awak kat mana?
2: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
5: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.
6: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!

0: 1.9.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi.

Ya, itu dia pergi saja dariku. 10.21 minit pagi, baiklah. Ini dah nak kongsikan dengan anda mengenai pasport Malaysia. Kan, bila kita baca ni, kita rasa macam bangganya menjadi rakyat Malaysia, kan. Di mana pasport Malaysia ketujuh paling berkuasa di dunia, Malaysia kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia yang menikmati akses tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Dan Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Emirat Arab Bersatu, UAE yang berkongsi tempat kedua, manakala Sweden berada di tempat ketiga. Dan Belgium, Denmark, Finland, Perancis, Jerman, Ireland, Itali, Belanda, Norway dan Sepanyol berkongsi tempat ketiga, diikuti Austria, Greece, Malta, Portugal dan Switzerland di tempat kelima. Hungary, Poland dan United Kingdom, UK berada di kedudukan keenam, manakala Croatia dan Estonia di tempat ke-8 serta Lithuania di tempat ke-9. Malaysia berkongsi kedudukan ke-7 bersama Australia, Kanada, Republik Czech, Latvia, New Zealand, Slovakia dan Slovenia. Menurut indeks itu yang menilai tahap mobiliti keseluruhan setiap pasport di seluruh dunia. Dan di Asia Tenggara, Malaysia mengekalkan kedudukannya sebagai pemilik pasport kedua paling berkuasa selepas Singapura, manakala Brunei berada di kedudukan ke-19 dengan akses ke 163 destinasi. Dan Malaysia turut mengatasi beberapa ekonomi maju termasuk Amerika Syarikat AS yang berkongsi tempat ke-10 bersama Iceland serta Hong Kong yang berada di kedudukan ke-14. Wow, jadi indeks pasport Henley menyenaraikan kedudukan pasport negara di seluruh dunia berdasarkan jumlah destinasi yang membenarkan perjalanan tanpa visa, visa semasa ketibaan atau memerlukan visa terlebih dahulu. Jadi berbanggalah kalau anda ada buku merah, jangan lupa bawa pasport Malaysia, kan. Ketujuh paling berkuasa di dunia. Hebat. Okay, ini dia daripada Slam, kembali terjalin.

0: satu harian satu peribahasa.
1: Apa peribahasa kita hari ini ya?
2: Abu angin.
1: Maksudnya apa?
2: Telah musnah sama sekali.
1: Contohnya?
2: Kota yang melambangkan ketamadunan bangsa itu telah menjadi abu angin kerana diserang oleh tentera Jepun.
0: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
5: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
6: Irama gembira, hati jadi riang.
0: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

nombor 1 orang Selangor, 10.35 minit pagi. Itu dia baru saja berlalu. Daripada viral buat macam ni. Okey, baiklah. Sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda mengenai sawi putih menerusi intai dapur. Kalau nak tahu mengenai apa tipsnya, petuanya, sebentar sahaja. Okey, 10.45 pagi nanti. Ini dia Amira Osman dalam Sujudku. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia, Selangor FM.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hai, saya Najati. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
2: Irama gembira, hati jadi riang.
3: Kalau ikutkan minggu lepas, kita baru saja selesai untuk uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Dan esok kita ada 10 top 10, okay? 10 yang dipilih untuk peringkat saringan, dan kita akan pilih seorang wakil peserta bintang kecil bagi peringkat negeri Selangor. Itu bagi uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor. Ini dah nak wawarkan kepada anda yang bakal berlangsung bagi uji bakat bintang P. Ramlee 2026 untuk Zon Tengah, di mana Selangor FM dan KL FM akan bergabung sekali. Jadi anda boleh datang kalau anda rasa andalah P. Ramlee yang kami cari, okey. Pada bila tu? Pada 2 Ogos 2026 bermula 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Jangan lupa yang paling penting, penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia yang berumur antara 18 hingga 60 tahun. Diingatkan, kalau anda tidak tersenarai dalam umur ini, penyertaan anda boleh dibatalkan. Jadi 18 hingga 60 tahun. Okey, jangan lupa juga untuk bawa bersama salinan MyCard yang jelas dan gambar penuh berukuran 5R. Dan jangan lupa juga, ini penting juga, untuk bawa minus one sendiri, lagu pilihan dalam bentuk pen drive format MP3 ataupun WAV. Okey, jadi anda boleh datang beramai-ramai pada 2 Ogos. Dan sedikit tips lah kita nak kongsikan dengan anda. Kalau anda datang uji bakat nanti, pakailah elok-elok, pakai kemas-kemas, jangan pakai slipper awak. You dah ingat lagi pesan juri kita pada untuk uji bakat bintang kecil yang lepas, kan? Katanya, walaupun kita datang uji bakat, kita jangan rasa kita ni menyanyi biasa-biasa je awak. Kita anggap diri kita sebagai juara sebab tak ada siapa pun yang masuk pertandingan untuk kalah. Pada akhirnya kita tahu pun akan ada kalah, akan ada menang. Itu kita jangan fikir. Yang penting kita datang sebagai bakal juara. Okey, jadi sekali lagi, boleh datang beramai-ramai untuk uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada 2 Ogos 2026. Okey, jadi jom sekarang ini kita layan dulu lagu ini. Dan untuk hari ini, kita akan bermula pilama awal sedikit sebab kita nak beri laluan untuk jendela info, okay? Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Saif, jumpa saya sekejap.
3: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
2: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
3: Tak nampak lah, Puan.
2: Saif, awak kat mana?
4: Alamak, kan dah kantoi.
5: Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasapuri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: tujuan.
1: Ya, itu dia daripada Army Ramazdi, Sepi Sukuntum Mawar Merah. Okey, baiklah, kita mulakan, kita mula pilama awal sedikit sebab sebentar lagi kita nak beri laluan untuk jendela info, dan sekarang ini kita nak terus dengarkan lagu untuk pilama.
2: Pilih lagu mana?

0: FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM, pilihan tepat. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor. Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Seperti yang dah wawarkan, untuk seketika ini kita nak beri laluan untuk jendela info. Dan sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu kita di Konti, iaitu Miss Chua Yi Ling, selaku Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor.
2: Ya, saya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, betul. Miss Chua, betul, kita belum pukul 12.30 hari lagi.
2: Masih pagi lagi.
0: Baguslah Miss Chua. Okey, Miss Chua, untuk pagi ini kita nak bercerita. Miss Chua sendiri akan berkongsi mengenai Selangor Travel Fair 2026. Tapi sebelum tu nak ucapkan selamat datang ke Konti Selangor FM.
2: Terima kasih kerana jemput kita datang bersama.
0: Saya kalau pasal cuti-cuti ni saya suka. Kan, inilah yang akan Miss Chua kongsikan
2: Ya, betul.
0: Mengenai tourism Selangor. Okey, baiklah, sebelum tu mungkin Miss Chua boleh kongsikan tentang apa itu Selangor Travel Fair 2026 dan kepentingannya kepada industri pelancongan negeri.
2: Okey, terima kasih. Selangor Travel Fair ini merupakan satu inisiatif promosi pelancongan domestik yang telah Tourism Selangor anjurkan. Tahun ini merupakan tahun ketiga. Dan tahun ini kita akan adakan di Pasar Seni Kuala Lumpur pada besok 25 hari bulan Julai dengan lusa 26 hari bulan Julai. Dan untuk platform ini sebenarnya kita tawarkan package-package pelancongan di Selangor yang menarik dari 40 pempamer bersama. Dari pemain industri Selangor, produk pelancongan dan juga tarikan destinasi di Selangor.
0: Rupanya baru kita tahu ada juga Selangor Travel Fair ni kan. Kalau sebelum ni kita mungkin biasa dengan Mata Fair kan. Jadi itulah dia, jangan lepaskan peluang ini. Saya begitu tertarik Miss Chua.
2: Betul. Okey. Mata Fair ni dia merangkumi national. Tapi Selangor Travel Fair ni kita khususkan melancong
0: di Selangor.
2: Tagline di Selangor kita panggil tak perlu jauh, Selangor kan ada.
0: Nanti kita mainkan lagu tu. Okey, itu dia sedikit mengenai Selangor Travel Fair. Okey, baik Miss Chua, apa yang boleh dinantikan oleh pengunjung di Selangor Travel Fair 2026 tahun ni? Kita ni teruja juga nak tahu ni.
2: Untuk tahun ni kita punya rakan strategik bersama merangkumi Farm Fresh, Avis Budget Malaysia, FAMZ Tourism Malaysia, Padat Media Selangor, Batik A dan juga Cinemali Studio. Ini rakan strategik. Tapi termasuk sekali pempamer-pempamer kita ada dari Selangor Fruit Valley, Farm in the City, GL Play by Gamuda, ini Splash Mania, Taman Tema, Water Park. Dan ada Joe Park, Gombak Hulangat. Kalau bagi suka sports, boleh datang cuba Gua Damai punya Extreme Park. Ada juga banyak penginapan hotel boleh dipilih. Ada Wyndham Akma Klang Hotel, Everton Cove. Semua ni mereka tawarkan package yang sangat menarik. Ada juga beli satu percuma satu punya package.
0: Maksudnya kalau kita contoh kalau kita nak cari hotel di apps tu, tak samalah harga kalau kita pergi ke Selangor Travel Fair ni.
2: Selangor Travel Fair ni memang kita menawarkan discount yang kita kata terjangkau sekali. Sangat murah. Dan selain tu kita juga ada concert, mini concert yang persembahan artis tempatan. Seperti artisnya ada Wani Carey, Mohsen Khus, Putri Hafira yang orang panggil Ella Junior, Hussein, Mamat assist kumpulan Bob Sentuhan.
0: Wah, okay. Kalau kita dengar artis-artis ni bukan calang-calang ni Miss Chua okay. Jadi selain itu, daripada itu mungkin ada aktiviti-aktiviti menarik yang bakal berlangsung sepanjang Selangor Travel Fair 2026 ni, Miss Chua.
2: Yes, memang sepanjang Selangor Travel Fair ini kita bukan saja ada package pelancongan, ada konsert, kita juga ada satu apa, jom makan buah.
0: Wow.
2: Ada fruit buffet yang disediakan oleh Selangor Fruit Valley. So boleh menikmati buah-buahan tempatan percuma lah.
0: Tapi selain tu, selain sepanjang berlangsungnya Selangor Travel Fair ni, mungkin ada food truck jual-jual makanan.
2: Yes.
0: Okey, jangan risau lah ya.
2: Jangan
0: ada
2: risau.
0: Jual makanan, minuman semua ada
2: Mesti, mesti ada. Janji mesti, ada.
0: Janji.
2: Sebab Selangor Travel Fair ni, kalau bisa pasal pelancongan ni, mesti ada food. Mesti ada tarikan destinasi menarik, dan juga tadi yang kata penginapan, hotel-hotel semua ada.
0: Ini saya sendiri yang tertarik menarik ni.
2: Yang satu yang tak boleh lupa juga, kali ini kita juga ada sediakan medical free punya check up oleh KPJ Damansara
0: Duk. Pun ada?
2: Ada.
0: Secara percuma?
2: Secara percuma.
0: Okey. Baik, kita nak tahu juga Miss Chua, apakah fungsi dan kepentingan Selangor Travel Fair ni kepada pembangunan industri dan ekonomi di Selangor?
2: Ya, untuk Selangor Travel Fair ni, dia seperti satu platform yang kita kumpulkan semua pemain industri pelancongan, produk pelancongan sekali. So, kalau sekarang kita melancong, dia bukan saja melawat ke satu destinasi saja. You kena buatkan satu perancangan untuk sama ada 2 hari, 1 malam punya itinerary.
0: Betul.
2: Atau 3 hari atau 4 hari.
0: Mm-mm-mm.
2: So di Selangor Travel Fair ni, kita ada pempamer industry players dari latar belakang yang berlainan. Ada hotel, ada F&B punya restaurant, ada transportation. So semua ni you boleh buat perancangan. So 2 hari ni, oh, you boleh di, mungkin di daerah Kuala Selangor.
0: Betul.
2: So di Kuala Selangor, you boleh gabung sekali dengan Sabak Bernam. Di mana kalau di Kuala Selangor kita promotkan eko pelancongan, boleh pergi Sky Mirror, boleh tengok klip-klip kunang-kunang di Kampung Kuantan, Kuala Selangor, dan juga boleh cari seafood. Cari makanan laut di Fishing Village, Kampung Bagan. Dan jangan lupa Sekinjan ada paddy field dia yang cantik untuk buat OOTD.
0: Wow. Okey, baik. Jangan tukar siaran ini, sebab sebentar lagi kita ada lagi yang Miss Chua nak kongsikan dengan anda. Okey, menariknya sempena Selangor Travel Fair ini sebentar lagi. Okey, Miss Chua, kita berhibur dulu dengan lagu Selangor Kan Ada.
2: Okey.

0: Ya, itu dia Selangor kan ada. Tak perlu jauh, tak payah pergi jauh. Selangor pun ada banyak lagi tempat kita belum explore, belum kita terjah lagi. Jadi ini sempena Selangor Travel Fair ni, anda wajiblah turun. Okay, betul tak Miss Chua?
1: Betul.
0: Okay,
1: jangan
0: baik,
1: lepaskan peluang
0: ni. Ya, kita pun dah bagi tahu Miss Chua kita nak pergi hari Ahad ni. Okay Miss Chua, sempena Selangor Travel Fair tahun ini, Tourism Selangor menyambut Jubli Perak 25 tahun. Jadi apakah makna yang cukup istimewa di sebalik sambutan ini?
1: Ya, tahun ni merupakan tahun ke-25 Tourism okay. Selangor ditubuhkan. Dan kita ni sebagai satu agensi kerajaan yang mempromosikan destinasi di Selangor untuk melancong. Dan I think peranan yang penting ialah kita menggabungkan semua pemain industri. So di peringkat kerajaan kita ada dasar macam mana membangunkan pelancongan. Tapi pada masa yang sama kita kena banyak bersama dengan pemain industri, sebab mereka yang selalu di front line. Mereka tahu okay, sekarang trend pelancongan macam mana. Mungkin sekarang lebih kepada eco pelancongan, agro pelancongan, pelancongan sukan, pelancongan gastronomi, makanan, ataupun pelancongan wellness, medical tourism, semua tu. So bila kita ada Tourism Selangor, kita boleh selalu bekerjasama rapat dengan pemain industri untuk dapatkan trend pelancongan dan juga macam mana kita menambahbaikkan kualiti kita untuk menarik lebih ramai lagi pelancong, bukan sahaja domestik tetapi antarabangsa.
0: Baik Miss Chua, bersempena sambutan Jubli Perak 25 tahun Tourism Selangor, adakah terdapat sebarang pelancaran ataupun pengumuman istimewa yang bakal diperkenalkan semasa berlangsungnya Selangor Travel Fair 2026 ini?
1: Ya, dalam Selangor Travel Fair tahun ini kita akan juga melancarkan satu video mashup Surprising Selangor. Kan ada sebagai salah satu kemuncak Selangor Travel Fair.
0: Okay,
1: so datanglah. Nanti lagu video ni kita akan ada surprise untuk
0: semua.
1: Saya bawa team saya akan sama-sama menyanyi dan menari juga.
0: Okay. Jadi ini eksklusif ya Miss Chua?
1: Ya, sangat eksklusif. Kita nampak sekarang untuk buat aktiviti pelancongan ni selalu kena ada satu elemen yang surprise. So kita juga tak boleh ketinggalan. So tim saya juga sediakan video ini. Kita gabungkan dua lagu Tourism Selangor. Satu Surprising Selangor,
0: Surprising
1: dan
0: Selangor.
1: Satu untuk lagu versi Melayu ni. Tak perlu jauh, Selangor kan ada. So this is a remix for dua lagu ini, dan kita jadikan satu yang special untuk pengunjung-pengunjung Selangor Travel Fair nanti.
0: Wow, tak sabar kita nak nantikan. Jadi inilah dia, nanti kita nantikan mash up ya. Daripada tim Tourism Selangor sendiri. Okey, Miss Chua, apakah strategi Tourism Selangor selepas 25 tahun penubuhan?
1: Untuk strategi kita sekarang, kita kena banyak buat perancangan lebih kepada experiential tourism, di mana sekarang orang bukan saja nak just pergi lawat satu tempat, dia nak dapat lebih banyak pengalaman.
0: Betul.
1: Yang unik. So di sini kita banyak dalam perancangan macam mana kita ada content yang lebih authentic lagi kepada pengunjung-pengunjung. So di peringkat Tourism Selangor, kita banyak buat inovasi macam mana kita boleh adakan produk yang lebih kreatif lagi untuk menarik perhatian pelancong dan pengunjung. So di I think sejak tahun yang lepas kita mula dengan satu khusus host community setempat, di mana kita ada local tour guide yang boleh jadi storytelling, buat cultural mapping untuk bagikan satu pengalaman yang lebih luar biasa kepada pengunjung-pengunjung.
0: Okey. Baik Miss Chua. Okey, sebelum kita nak akhiri sesi temu bual kita pagi ini kan. Alahai sekejap je kan Miss Chua kan.
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak dengarkan jugalah pesanan dan harapan mewakili Tourism Selangor sendiri kepada orang ramai bersempena Selangor Travel Fair 2026.
1: Okey, saya ingin jemput seluruh rakyat Malaysia, khususnya untuk pencinta-pencinta pelancongan, hadir memeriahkan Selangor Travel Fair 2026 yang akan berlangsung pada 25-26 Julai, iaitu besok dan Dusa di Pasar Seni Kuala Lumpur. So untuk tahun ini kita tampilkan pelbagai aktiviti yang menarik untuk keluarga, termasuk promosi diskaun eksklusif dan juga ada persembahan artis jemputan, aktiviti kebudayaan dan juga ada cabutan betul. So datanglah beramai-ramai. So jangan lupa tandakan kalender anda untuk sama-sama kita jumpa di Selangor Travel Fair. Tak perlu jauh, Selangor kan ada.
0: Iya, itu dia. Jadi kita sama-sama teruja mendengarkan perkongsian daripada Miss Chua kan. Untuk anda yang suka bercuti, tak perlu jauh. Kadang-kadang Miss Chua kan, kita nak rehatkan badan ni, kita pergi jauh-jauh, badan kita dah penat dah kan. Jadi kita pergi yang dekat-dekat ni dulu, sebab Selangor ni seperti yang kita sedia maklum merupakan antara negeri yang termaju dan banyak daerahnya. Jadi jom sama-sama kita explore sekali lagi pada 25 dan 26 Julai di Pasar Seni. Okey, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Miss Chua Yi Ling selaku Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor untuk perkongsian mengenai Selangor Travel Fair 2026. Semoga sukses untuk event nanti, Miss Chua.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Tomok Sudah Tak Cinta. Okey, baiklah, yang masih, yang mana terlepas untuk Pilama. Okey, dah ulang sekali lagi sebab sebentar tadi kita telah pun ikuti untuk jendela info. Okey, baik, kita dengarkan dahulu.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Dada. Daripada Dia Fadila. Ini pula pilihan yang kedua, Aku Masih Setia.

0: masih setia. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, boleh lock pilihan satu ataupun pilihan dua, hantarkan di nombor 019-330-4425. Kita ada Kak Lina nak pilih pilihan nombor dua. Juga kita ada siapa ni? Kak Tini. Okey, Kak Tini pilih pilihan nombor dua, ya Ida. Okey, baiklah. Kita juga ada Ika. Ika nak pilihan nombor dua. Kita ada Kak Ruby pilih pilihan nombor satu. Kita ada Haziq pilihan nombor dua. Juga kita ada Reza pilihan nombor dua. Ha, boleh terus undi. Nanti 12.30 tengah hari kita akan bagi tahu keputusan untuk pilihan. Atau kita lewatkan sedikit. Okey. Ha, jom kita layan dulu lagi ini.
1: Hai, saya Sasi.

0: Macam lagu senario.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pendrive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, seketika ini kita nak beri laluan untuk lapor terus mengenai majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil serta solat Jumaat sempena sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Selangor 2026. Dan sekarang ini kita bersama-sama dengan pelapor kita di lokasi, iaitu Hafiz Rizwan. Silakan Hafiz.
1: Baik, terima kasih rakan tugas yang berada di Konti Selangor FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang ini sedang berada di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam, Masjid Negeri Selangor, bagi majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil serta solat Jumaat sempena sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Selangor bagi tahun 2026. Apa yang saya boleh kongsikan menerusi pemerhatian saya sekarang ini, kelihatan anggota-anggota keselamatan kita, anggota-anggota badan uniform telah pun bersiap siaga untuk menantikan keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor dan juga keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dan juga div-div kehormat yang lain bagi memulakan acara pada hari ini. Baik, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang program yang bakal berlangsung sebentar sahaja lagi, kita bertuah, kita bersama dengan wakil daripada JAI Selangor, iaitu Encik Muhammad Ashriq bin Masri, penolong pengarah unit Majlis dan Kerayan Jabatan Agama Islam Selangor. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih DJ Hafiz.
1: Alhamdulillah, lama kita tak bersua, kali ini kita bersua di Masjid Negeri Selangor ini bagi menceritakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat serta tahlil serta solat Jumaat yang bakal didirikan sebentar nanti. Kita masih lagi menantikan diberi kehormat kita. Jadi mungkin Tuan Ashriq boleh cerita sedikit keistimewaannya majlis sempena kita nak memperingati Hari Pahlawan yang bakal kita sambut pada 31 Julai setiap tahun bagi menghargai jasa dan pengorbanan anggota keselamatan negara kita. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Hafiz. So, seperti mana yang diterangkan oleh DJ sebentar tadilah, yang di mana Hari Pahlawan ni kita diadakan pada setiap tahun pada 31 Julai, yang di mana sambutannya diadakan di peringkat federal, persekutuan, betul, dan juga peringkat negeri. Tapi kita pada petang ni atau petang hari ni, kita berada di peringkat Negeri Selangor lah, yang di mana kita jalankan di Masjid Negeri Selangor pada hari ini, iaitu upacara biasanya untuk Hari Pahlawan ni kita sertai dengan pembarisan kehormatan, bacaan doa, tiupan laspos, bertafakur dan penyampaian penghargaan kepada veteran mengikut kesesuaian penganjur. Jadi pada tahun ini, berdasarkan surat daripada Pejabat Duli Yang Maha Sultan Selangor kepada kami di JAIS, di mana saya juga dapatkan pelaporan daripada unit protokol SUK Selangor, memaklumkan bahawa pada tahun ini 2026, Tuanku berkenaan untuk kita melaksanakan majlis bacaan Yasin, doa selamat dan tahlil sempena Hari Pahlawan ini, iaitu untuk majlis bacaan Yasin sahaja. Jadi JAIS memainkan peranan pentinglah daripada sudut keagamaan untuk mewujudkan sistem kerohanian dengan menganjurkan majlis bacaan Yasin pada hari ini.
1: Baik, untuk majlis pada hari ini, mungkin Tuan Ashriq boleh kongsikan berapa ramai anggota yang terlibat untuk menjayakan majlis ini.
2: Okey, untuk badan uniform yang kita buat jemputan, biasanya kita akan keluarkan surat jemputan kepada badan uniform ini yang untuk membekalkan seramai 200 orang anggota bagi setiap badan uniform, dan dikabarkan saya mohon untuk lebih kurang 14 ke 15 badan uniform yang terlibat, dan totalnya lebih kurang 1,110 orang anggota badan uniform yang ada pada hari ini.
1: Baik, bagi memeriahkan sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri,
2: betul,
1: Selangor.
2: Peringkat Negeri Selangor pada hari
1: juga
2: ini.
1: Kita difahamkan keberangkatan tiba Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor telah pun tiba di perkarangan Masjid, Negeri Selangor sekarang ini. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, adakah majlis ini terbuka untuk orang ramai yang nak mengambil kesempatan mendirikan solat fardu Jumaat di Masjid Negeri ini? Adakah mereka juga boleh turut serta untuk bacaan Yasin ini?
2: Oh, betul DJ. So, untuk majlis bacaan Yasin ini, biasanya kita akan buka kepada orang ramai untuk turut bersamalah, yang di mana memang kalau kita tengok poster yang kita keluarkan di laman Facebook JAIS, biasanya kita akan letak pada 11.30 pagi. Jadi 11.30 pagi itu sebenarnya kita nak memanggil badan uniform ni yang datang awal lah untuk 11.30 pagi untuk kita susunkan dia punya kedudukan. Manakala untuk orang awam, biasa kita fahamlah pukul 12 baru boleh keluar daripada jabatan masing-masing. Mungkin mana yang dapat tahu info ini awal, mm-hmm. boleh datang bersama-sama dengan kami. Sebab macam biasa kita tengoklah, mm-hmm. sekarang dah pukul 12.20. Betul. Biasanya diorang dah keluar pejabat, mm-hmm. tuanku baru sampai, yeah. so bolehlah sama-sama dengan tuanku datang, mm-hmm. ke Masjid Negeri, mm-hmm. ataupun ke Masjid Jelutong, okay. Tapi kita akan tengok pada tahun tu tuanku, mm-hmm. berkenan nak buat di masjid mana.
3: Tahun 2026 ni
2: 2026 kita buat di Masjid Negeri lah, okay. Macam tahun lepas di Jafis kita bersiaran, yeah. sama juga. Tapi betul. Kita buat di Masjid Bukit Jelutong, mm-hmm. kalau boleh saya kongsikan antara beberapa lagi majlis bacaan yang asingnya akan ada di masa, mm-hmm. hadapan. So pada hari ini 24 Julai iaitu majlis sempena Hari Pahlawan.
3: Betul.
2: So seterusnya pada 28 Ogos, mm-hmm. sempena Hari Kebangsaan, okay. juga di Masjid Negeri. Seterusnya pada 4 Disember biasanya adalah penghujung tahun, sempena dengan Keputeraan Duli Yang Mahabelutuan, Tuanku Selangor. Cuma, mm-hmm. pada 2 Oktober kita juga adakan majlis bacaan Yasin, mm-hmm. sempena 25 tahun pemerintahan Duli Yang Mahamulia Sultan Selangor,
3: yeah.
2: Jadi saya serulah kepada semua, mm-hmm. sekali pendengar-pendengar daripada Selangor FM, yeah. untuk sama-sama hadir ke Masjid Negeri bagi tarikh-tarikh berikut, mm-hmm. untuk sama-sama kita bersama dengan Duli Tuanku baca Yasin dan juga solat Jumaat bersama.
3: Baik, terima kasih Tuan Ashri untuk penjelasan lanjut berkenaan dengan majlis-majlis yang akan berlangsung di Masjid Negeri dan juga di sekitar negeri Selangor. Dan untuk hari ini kita nak memperingati jasa dan pengorbanan anggota keselamatan negara, dan tarikh 31 Julai setiap tahun kita akan sambut Hari Pahlawan, dan tarikh ini juga dipilih bersempena dengan tamatnya zaman darurat menentang komunis pada tahun 1960. Dan sambutan Hari Pahlawan 2026 juga akan diadakan pada 31 Julai 2026 hari Jumaat juga, bermula jam 8 pagi nanti. Itu untuk peringkat persekutuan yang akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya, dengan tema yang akan dibawakan pada tahun ini ialah mengenang jasa mengukuh pertahanan. Jadi terima kasih kepada pendengar setia di Selangor FM kerana meminjamkan perhatian anda seketika untuk kami kongsikan apa yang menarik pada hari ini. Jadi terima kasih juga Tuan Ashri. Kita doakan semoga majlis hari ini berjalan dengan lancar seperti yang telah ditetapkan, insyaAllah. Kita kembali bersama dengan rakan setugas di Konti Selangor FM. Silakan Ida.
0: Ya, terima kasih Hafiz untuk lapor terus bagi majlis bacaan Yasin, doa selamat dan talil, serta solat Jumaat sempena sambutan Hari Pahlawan peringkat Negeri Selangor 2026, okey, yang berlangsung di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
4: Irama gembira, hati jadi riang.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Christina Aguilera Heart. Sekarang ini 12.33 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan kita nak umumkan lagu mana yang menang untuk
1: Pilama.
0: Okey, jadi sekarang ini kita dengarkan lagu yang menang untuk Pilama.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Wah, dah masuk gaji.
7: Alamak, lupa nak simpan duit.
6: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat FM.
8: Anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
9: Irama gembira, hati jadi riang.
6: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
10: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
6: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
11: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
12: Good evening, sayang. It's your boy, C to the P.

Ya, itu dia daripada Annie Zakri, Ku Bersuara. Itu dia. Sekarang ini tepat pukul 12.48 minit tengah hari. Okey, baiklah. Jadi untuk anda juga mungkin sekarang ini yang bersiap sedialah, lagi-lagi kaum Adam kan nak menunaikan solat Jumaat. Jadi selamat menunaikan solat Jumaat, dia ucapkan. Jangan lupa juga di jam seterusnya kita ada siaran langsung khutbah Jumaat dan solat Jumaat langsung, siaran langsung di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Jadi jangan tukar frekuensi anda 100.9.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
4: Polis entry, one to jaga.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Mirul Hazli Bebas. Sekarang ini sambil-sambil anda berhibur dengan lagu-lagu yang dia putarkan. Ini mengenai anak 6 hingga 17 tahun kini boleh naik KTM Komuter. Percuma dengan kad Real Life. Bagaimana caranya? Okey, mungkin ada antara kita yang belum tahulah bahawa anak-anak berumur 6 hingga 17 tahun boleh menikmati tambang KTM Komuter secara percuma menerusi kad Real Life. Di mana proses permohonan dikatakan sangat mudah dan hanya mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit sahaja. Okey, di mana kad Real Life ialah kad perjalanan yang diperkenalkan oleh KTMB ataupun Kereta Api Tanah Melayu Berhad bagi memudahkan penumpang menikmati pelbagai kemudahan dan tambang khas dan merusi inisiatif kerajaan yang diumumkan sebelum ini. Kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 6 hingga 17 tahun layak menikmati perjalanan KTM Komuter secara percuma selepas mendaftar kad Red Life. Okey, dan inisiatif ini diwujudkan bagi menggalakkan penggunaan pengangkutan awam selain membantu mengurangkan kos perjalanan yang ditanggung oleh keluarga. Bagaimana cara nak mohon kad Red Life untuk anak ini? Permohonannya sangat mudah dan tidak memerlukan temu janji. Ibu bapa hanya perlu hadir ke mana-mana kaunter KTMB, maklumkan kepada pegawai bahawa anda ingin mendaftarkan kad Real Life untuk anak, bawa bersama MyCard, MyKid atau MyCard, MyKid anak sebagai pengesahan. Pegawai akan mendaftarkan maklumat dalam sistem, kad akan dicetak dan boleh terus digunakan. Kebersiaannya, keseluruhan proses hanya mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit bergantung kepada keadaan di kaunter. Selain di kaunter, pendaftaran My Real Life juga boleh dibuat melalui aplikasi KidStyle, KITS Style, atau secara dalam talian menerusi saluran rasmi KTMB. Jadi siapa yang layak? Antara syarat kelayakan ialah warga negara Malaysia berumur 6 hingga 17 tahun mempunyai kad Real Life yang telah didaftarkan, dan tanpa kad Real Life anak tidak dapat menikmati tambang percuma kerana sistem perlu mengesahkan kelayakan penumpang terlebih dahulu. Jadi apa-apa pun kena daftar dulu. Okey, ini dia Syed Iqbal Bastamam.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Hai, saya Najatih. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, ketika ini kita nak beri laluan untuk siaran langsung khutbah dan solat Jumaat langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Kita bersama-sama dengan pelapor di lokasi, Hafiz Rizwan. Silakan, Hafiz.
1: Terima kasih rakan setugas di Konti Selangor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam dan selamat mendengarkan Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa sallam wa ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Buat masa ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam bagi edisi hari ini 24 Julai 2026 bersama dengan 9 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk panduan muslimin muslimat tepat jam 1.23 tengah hari, muazzin yang bertugas Ustaz Muhammad Firdaus bin Sazali akan melaungkan azam menandakan masuknya solat fardu Jumaat dan solat fardu Zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

حي على الموت.

الله. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة سيدنا لنا محمد المسلمين خليل البشر وتبارك العالم الرحيم وبأسمى قوما محمودا الذي وعد إنك لطيف منه. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu taala dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk sama-sama kita ikuti selepas ini di ruangan mimbar akan berlangsungnya khutbah yang bertajuk Hakikat Kepahlawanan Islam sempena Hari Pahlawan yang kita akan sambut pada 31 Julai 2026 akan datang. Dan khutbah hari ini juga akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Sahibul Fadilah Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya. Sama-sama kita ikuti khutbah selepas ini. Tapi sebelum itu, ingin saya kongsikan perkongsian satu hari, satu hadis berkenaan dengan tajuk Tiada Kepercayaan Buruk Terhadap Bulan Safar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penyakit berjangkit yang menular dengan sendirinya tanpa ketentuan Allah. Tidak ada kepercayaan sial kerana burung, tidak ada kepercayaan tentang burung hantu yang membawa petanda buruk, dan tidak ada kepercayaan terhadap bulan Safar sebagai pembawa malang. Namun, jahiliah orang yang menghidap penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada seekor singa. Hadis riwayat Bukhari ayat ke-5707. Pengajaran yang boleh kita ambil, yang boleh kita pelajari daripada hadis ini, Islam menolak semua bentuk kepercayaan khurafat, tahyul dan sangkaan bahawa sesuatu selain Allah SWT mempunyai kuasa mutlak yang menentukan manfaat atau mudarat. Seterusnya, seorang Muslim hendaklah menjauhkan diri daripada kepercayaan buruk tentang sesuatu, contohnya bulan Safar membawa kecelakaan. Haiwan tertentu seperti bunyi burung hantu atau pelesit masuk dalam rumah sebagai tanda membawa perkara yang tidak baik. Masyarakat Arab Jahiliyah menganggap bulan Safar membawa nasib buruk dan tidak sesuai untuk bermusafir, berniaga atau berkahwin. Islam menolak kepercayaan tersebut kerana semua bulan adalah ciptaan Allah dan tidak mempunyai kuasa membawa manfaat atau mudarat dengan sendirinya. Kita telah berada di bulan Safar, bulan kedua di dalam kalender Hijrah selepas bulan Muharram. Tiada perkara buruk yang dinisbahkan dengan bulan Safar ini. Jadi jauhilah amalan khurafat seperti mandi Safar untuk menolak bala di bulan ini. Penyakit berjangkit berlaku dengan izin Allah SWT. Namun manusia tetap diwajibkan mengambil langkah pencegahan yang munasabah. Hal ini selaras dengan kaedah fiqah menghindari kemudaratan hendaklah diutamakan. Tawakal kepada Allah hendaklah disertai dengan ikhtiar yang dibenarkan oleh syarak. Menjaga kesihatan diri dan masyarakat merupakan tuntutan agama serta sebahagian daripada pemeliharaan nyawa. Sementara itu, menjaga dan memelihara akidah daripada kepercayaan khurafat juga tuntutan agama untuk memelihara akidah. Hadis ini juga merupakan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menolak kepercayaan masyarakat jahiliah yang mengaitkan penyakit burung bulan Safar atau tanda-tanda tertentu dengan kuasa membawa manfaat atau mudarat secara bebas, kerana semua perkara berlaku di bawah ketentuan Allah Subhanahu taala. Pada masa yang sama, baginda mengarahkan umat Islam supaya mengelakkan punca-punca penyakit dan mengambil langkah pencegahan yang sewajarnya, termasuk menjauhi risiko jangkitan. Itu yang boleh saya kongsikan untuk satu hari satu hadis pada minggu ini. Baiklah muslimin muslimat pendengar setia di Selangor FM, seketika kita akan ke ruangan mimbar bagi mengikuti khutbah yang bakal berlangsung.

حي على الفلاح.

الحمد لله القائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمين yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Hakikat Kepahlawanan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pahlawan menurut Islam bukanlah sekadar insan yang gagah menghunus senjata di medan peperangan atau perwira yang mempertahankan tanah airnya. Sebaliknya, pahlawan yang sebenar ialah mereka yang berani kerana menjunjung kebenaran dan tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Mereka tidak berjuang kerana kemasyhuran. Mereka tidak berjuang kerana kepentingan diri. Mereka tidak berjuang dengan ketaksuban kepada kelompok tertentu. Bahkan seluruh perjuangan mereka dipandu oleh iman demi meraih keridhaan Allah. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah perjuangan umat Islam merupakan tauladan terbaik yang mempamerkan sifat kepahlawanan Islam. Kita dapat lihat dalam siri peperangan Badar bahawa kemenangan bukanlah milik pihak yang memiliki bilangan yang ramai atau persenjataan yang hebat, tapi milik mereka yang yakin terhadap maksud perjuangan dan bantuan Allah. Perang Uhud pula mengajar kita bahawa sebesar mana kekuatan sekalipun, kemenangan boleh bertukar menjadi ujian apabila arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabaikan. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kekuatan para pahlawan Islam sentiasa terpandu dengan rasa yakin terhadap janji kehidupan akhirat, mengatasi rasa takut terhadap kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa. Mereka yakin bahawa pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Ini kerana Allah telah menjanjikan kepada mereka yang berjihad pada jalannya dengan ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20, Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah, dan berhijrah dengan serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberikan minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid semata-mata, dan mereka itulah orang yang berjaya. Bukan itu sahaja, mereka juga yakin bahawa pengorbanan mereka pasti diganjarkan sebagai syahid. Hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna
damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, maka ia adalah seorang syahid. Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya, maka dia ialah seorang syahid. Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan nyawanya, maka dia ialah seorang syahid. Dan sesiapa yang terbunuh ketika mempertahankan keluarganya, maka dia ialah seorang syahid. Riwayat Tirmizi. Tuan-tuan, sesungguhnya kepahlawanan dalam Islam juga terletak pada keberanian mempertahankan akidah dan ilmu. Justru para ulama termasuk dalam kalangan pahlawan umat yang mengangkat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai senjata demi mempertahankan kesucian agama serta memelihara umat daripada penjajahan pemikiran, budaya dan fahaman yang menyesatkan. Di bumi Nusantara ini, Raja Ali Haji antara susuk yang telah memertabatkan bahasa Melayu sebagai wahana penyebaran ilmu Islam, pembinaan adab dan pengukuhan jati diri umat. Tok Kenali pula mengabdikan seluruh kehidupannya dalam bidang pendidikan dengan memperkasa institusi pondok serta melahirkan ramai ulama yang meneruskan kesinambungan dakwah dan penyebaran ilmu Islam di seluruh Nusantara. Jika pada hari ini kita masih mampu mengucapkan kalimah syahadah, mengamalkan syariat Islam dengan aman serta menikmati sinar hidayah di tanah air ini, maka antara sebabnya ialah pengorbanan mereka yang tidak pernah jemu menyebarkan dakwah, mendidik umat dan mempertahankan akidah daripada generasi ke generasi seterusnya. Sebagai orang awam, pada hari ini kita tidak perlu mengangkat senjata di medan pertempuran seperti mana anggota keselamatan yang khusus menjaga keselamatan negara. Namun, perjuangan mempertahankan agama dan kedaulatan tanah air hendaklah diteruskan dengan kesedaran, ilmu dan pengalaman masa lampau untuk menghadapi serangan penjajahan pemikiran seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme dan pelbagai fahaman asing yang cuba menggugat akidah umat. Kini ada dalam kalangan kita yang hilang fokus terhadap tujuan hidup, gemar mencari jalan mudah dan hasil yang segera, takut menghadapi cabaran, lalai berada dalam zon selesa, lebih banyak mengkritik daripada menyumbang, serta semakin jauh daripada budaya ilmu, disiplin dan ukhuwah. Jika keadaan ini dibiarkan, ia mampu melemahkan umat sedikit demi sedikit sehingga akhirnya mengakis identiti Islam dari dalam. Oleh itu, hadirin sekalian, mari kita menjadi benteng pertama dalam mempertahankan akidah Islam, syariat dan maruah. Didiklah anak-anak dan generasi muda dengan ilmu agama yang sahih agar mereka membesar sebagai generasi yang teguh akidahnya, benar kefahamannya dan tinggi semangat juangnya. Semaikanlah dalam jiwa mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, menghormati para ulama, mentaati pemimpin serta pupuklah semangat mereka untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Hadirin tetamu Allah yang dirahmati sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perjuangan yang benar hanya akan lahir daripada akidah yang benar dan tawakal yang sempurna kepada Allah. Dua, umat Islam hendaklah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama dalam membina peribadi Muslim serta mempertahankan agama, nusa dan bangsa dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan demi meraih keridhaan Allah.
3, umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada terhadap ancaman pemikiran yang dapat merosakkan akidah umat Islam dengan mendalami serta memahami ilmu agama untuk diri dan juga keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar melawan Jalut dan tenteranya, mereka pun iaitu Talut dan tenteranya berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan kukuhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami menghadapi orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 250. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
3: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
0: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
4: Irama gembira, hati jadi riang.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia Andi Bernadette, cuti dulu bro. Jadi kalau hari ni hari Jumaat, mungkin ada yang sudah menghitung waktulah sebab esok nak cuti hujung minggu, Sabtu dan juga Ahad. Tapi masih ada lagi yang kena kerja kan, OT katanya. Itulah. Semoga terus sihat dan kuat dan bertenaga walaupun kerja kan. Tapi apapun, tetap juga kena rehatkan badan anda. Kita bukan robot, kita manusia. Jadi kena pandai-pandailah urus jadual kehidupan anda, jadual kerja kan. Jadi sekarang ini siapa-siapa itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai Selangor akan berkena garis panduan pusat intervensi awal elak terapi tanpa tauliah, di mana Kerajaan Selangor akan memperkenalkan garis panduan khusus bagi pusat intervensi awal EIP susulan terdapat sekitar 300 operator berdaftar di negeri ini. Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ri berkata garis panduan itu sekaligus membendung amalan terapi tanpa tauliah terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Menurutnya, inisiatif itu diambil bagi mengelakkan situasi pihak tertentu membuat dakwaan yang mempunyai terapi ataupun kepakaran tertentu tanpa pengiktirafan yang sah. Dan cadangan penyediaan garis panduan berkenaan kini berada di peringkat semakan bersama penasihat undang-undang sebelum dimuktamadkan. Okey. Di Selangor sebenarnya terdapat kira-kira 300 pengusaha pusat intervensi awal swasta. Sebahagian daripada mereka turut disenaraikan sebagai vendor di bawah skim bantuan kerajaan negeri bagi membolehkan kanak-kanak berkeperluan khas mendapatkan perkhidmatan intervensi awal. Dan garis panduan berkenaan akan menetapkan standard minimum yang perlu dipatuhi semua pengusaha, termasuklah kelayakan terapi, latihan tadbir urus serta kualiti penyampaian perkhidmatan kepada kanak-kanak orang kurang upaya, OKU dan mereka yang mempunyai kelainan pembelajaran. Jadi langkah itu bukan saja membantu meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk memilih pusat intervensi awal, sebaliknya dapat melengkapkan dasar ekonomi penjagaan Selangor.

0: Aish, tidur lagi. Aish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Buat yang budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Ini live ni apa Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
8: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
9: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
8: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
9: Satu portal, pelbagai suara.
8: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
10: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Selangor FM. Pilihan
1: Hai,
0: tepat.
1: Hai, saya Nazatin. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor, di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia Dana Hangatnya Cinta sekarang ini membawa kita ke pukul 2.47 minit petang. Jadi alhamdulillah dengan ini selesai sudah tugas Anida untuk segmen Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi PM Local. Okay, jadi untuk anda, selamat berhujung minggu juga, selamat bercuti, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Okay, insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Esok Ida akan kembali bertugas, okay, yang menggantikan DJ Anis dalam chill weekend. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke lata suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan bulletin di Panas Masak.

Hai, assalamualaikum. Saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemankan saya Cempaka untuk 5 jam seterusnya dalam PM Lokal untuk edisi Jumaat hari ini 24 Julai 2026 bersamaan 9 Safar 1448 Hijrah. Okey, selamat hari Jumaat untuk anda semua. Semoga segala urusan hari ini dipermudahkan. Okey, insyaAllah. Ida dah pun selesai tadi dalam Milu Selangor. Okey, dan macam biasa setiap hari Jumaat kita ada segmen Hayat Bitaranum bersama dengan Ustaz Dai Hazman. Kejap saja lagi, okey? Layan dahulu lagu dari Akim, Bengang Selangor FM.

0: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Air pasang dalam surut pukul 7.
3: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
3: Pokok kelapa hujan dah turun

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
1: Irama gembira, hati jadi riang.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita. #selangorfmprihatin.

0: Hayabit Tarannum.
1: Okey, kita nak teruskan untuk segmen Hayabit Tarannum. Okey, kalau anda baru saja bersama dengan kami, kami juga tengah live di Facebook Selangor FM sekarang ini. Boleh singgah dan cari saja Selangor FM 100.9. Kita bersama dengan Ustaz Da'i Hazman macam biasa. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Yeah. Okey. Macam biasalah.
2: Macam biasa. Ayat berapa kita minggu ni?
1: Minggu ni kita 178 Ustaz.
2: Gitu, Masya Allah.
1: Yeah.
2: Baik, jadi tuan-tuan, kita dapatkan mushaf dan tuan-tuan boleh pergi kepada ayat 178 surah Al-Baqarah. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى

خيرا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت

0: والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Ustaz, ini ayat 178 sahaja ke ataupun
0: sambung sampai orang kata 2-3 ayat lah.
1: 2-3 ayat.
0: Mm-mm. Panjang lah sikit.
1: 178 hingga?
0: Sampai 181.
1: 181.
0: Betul.
1: Okay, Ustaz, kita nak teruskan untuk maksud ini Ustaz, boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Okey, kita teruskan dengan 178 lah maksud ayat ini.
0: Okey, tuan-tuan dan puan-puan, DJ, penerbit, para pendengar, ya, Selangor FM. Apakah makna ataupun pengertian daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi? Jadi ayat dia, tuan-tuan, 178 ni, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, hei orang-orang, hei, apa makna hei? Artinya, itulah Allah memanggil. Wahai, ataupun bahasa kita, hai, kan? Orang kampung dia panggil, hui. Ha, gitulah. Orang beriman. Ha, orang beriman. Mana orang beriman ni? Kata Allah, kutiba. Diwajibkan. Ha, kutiba ni makna dia, bahasa Arab. Artinya, diwajibkan. Ha, ataupun furidha. Ke atas orang, ke atas kamu, kata Allah. Diwajibkan ke atas kamu. Allah kata, qisas. Qisas ni apa? Dia duduk dalam, dia panggil perundangan. Makna, kalau ada berlaku apa-apa, maka dia akan dibalas. Pembalasan. Ini pembalasan yang setimpal. Mana kalau nyawa, setimpal dia apa? Simbaga. Dibalas dengan nyawa juga. Kalau robek telinga kawan tu, dia kena robek telinga dia balik sebenarnya. Satu Allah kata, tengok. Kita tengok. Baik tentang sifat mahupun perbuatan orang yang merdeka dibunuh oleh orang yang merdeka. Jadi orang yang merdeka, dia kena kisah balik. Kisah ni makna balas balik. Kan? Pasal apa kena balas, tuan-tuan? Barulah adil. Kan? Bukan pasal nak balas. Cerita dia nak memberi pengajaran. Jadi, hamba, Allah kata, maka oleh mereka yang merdeka, maka tidak boleh oleh hamba, yakni hamba oleh hamba wanita oleh wanita. Ha, maknanya hamba wanita, hamba oleh hamba, wanita oleh wanita. Kalau perempuan kena bunuh, maka balas balik. Wish. Orang yang bunuh tu balas balik, makna dia. Kemudian sunnah menyatakan bahawa, sunnah ni makna hadis lah, riwayat, bahawa orang laki-laki boleh dibunuh oleh wanita dalam agama yang mana dipandang seimbang ataupun sebanding. Ha, dia boleh juga. Satu nak apa nama menentukan ni, maka adalah melalui hadis. Ha, jadi Nabi huraikan balik. Tetapi tidak boleh seorang Islam walaupun ia seorang hamba dibunuh oleh seorang kafir walaupun ia seorang merdeka. Ha, dah gitu. Kita akan perincikan sikit. Barang siapa yang mendapat kemaafan. Yakni apa nama orang yang kena bunuh tu, family dia, dia memang dah mati dah. Family dia maafkan. Okay. Forgive. Maksudnya, okeylah. Orang kata, kami maafkanlah. Kan? Dia bersifat, apa? Pemaaf. Maka, bila mendapat kemaafan, maka mereka tu, yakni yang sedara yang dibunuh tu berupa semisalnya, maka akan mendapat, dia panggil, mendapat pampasan. Compensate. Maka hendaklah mengikuti, artinya orang yang memaafkan itu terhadap pembunuh hendaklah mengikutinya dengan cara yang baik. Macam mana? Misalnya, meminta supaya membayar, dia panggil diat. Membayar diat ni makna denda. Dengan baik-baik dan tidak kasar. Dan ia menunjukkan bahawa wajib ialah salah satu di antara keduanya merupakan salah satu di antara keduanya pendapat ulama. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah si pembunuh itu membayar diat kepada waris keluarga yang dibunuh tersebut dengan cara yang baik, demikianlah itu satu keringanan yakni ataupun kemudahan daripada Allah terhadap kamu, iaitu satu rahmat daripada Allah taala, iaitu dan barang siapa yang melanggar batas hudud had ataupun hukum tersebut, misalnya dianiaya si pembunuh dengan membunuhnya pula sesudah itu, makna telah memaafkan, maka baginya seksa yang amat pedih. Artinya kalau dia kena bayar diat, dia tak bayar, maka ada seksa yang menunggu di hari akhirat. Ha, itulah ayat 178. Dan 179 pun masih lagi dalam kisah juga ataupun kisah, iaitulah bagi kamu dalam kisah terdapat kehidupan, artinya terjamin. Allah Ta'ala sebenarnya bukan nak membalas tapi nak menjamin keselamatan. Itulah makna dia.
1: Okey Ustaz, kita berehat sekejap.
0: Boleh.
1: Layan dahulu lagu dari Syihazikir, Minta Ampun, Nasrani Ben.

0: Hayabit Tarannum.
1: Ya, kita masih lagi dalam segmen Hayabit Tarannum dan hari ini kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Mm-hmm. Untuk ayat 178 tadi 179 untuk maksud kita dah tahulah tentang kisas. Mm. Dan seterusnya ayat terjemahan 180 hingga 181 Ustaz.
2: Baik. Tadi lagu ni minta ampun, mohon ampun. Kena dengan sebenarnya ayat ni tadi cerita tentang pembalasan. Orang yang melakukan jenayah bunuh, maka dia kena balas balik. Tetapi bila dia mendapat ampun, dia tetap kena bayar diat ataupun denda. Jadi itu cerita ayat 178. Ayat 179 tadi, kita sentuh sikit. Dan pada kisah itu sebenarnya jaminan. Allah Ta'ala menjamin kehidupan bagi kita supaya tidaklah berlakunya apa? Berlakunya jenayah. Kan kalau tak ada undang-undang, manusia ni suka apa? Susuka hati dia. Dengan rompak orang, kan, ragu, apa, tetak, na'uzubillah, bunuh dan sebagainya. Jadi inilah dia fungsi undang-undang. Jadi nyawa ni bakal mangsa terselamat, nyawa bakal pembunuh juga terselamat kerana dia tidak jadi membunuh, masyarakat lebih hidup dan aman. Ayatlah 180, maka kata Allah, diwajibkan atas kamu apabila seseorang didatangi kematian, dia kena meninggalkan harta supaya berwasiat. Dia sedang meninggalkan harta tu. Iaitu dia kena wasiat. Wasiat. Terbanyak orang KL, Selangor, kan, orang Malaysia kena wasiat. Sebab apa kena wasiat? Sebab wasiat ini supaya nak mengelakkan daripada berlakunya pertelingkahan. Ini ayat ni lebih kuranglah. Tadi bunuh, ni kemudian mati, lepas tu wasiat. Selepas turunnya ayat faraid surah An-Nisa, maka kewajipan ini berubah. Menurut jumhur ulama, wasiat kepada waris sudah mendapat faraid, tidak lagi dibolehkan. Pada dulu kena wasiat. Tapi selepas turun ayat surah An-Nisa kan, tentang faraid, maka tidak lagi diwajibkan wasiat kerana ahli waris ni dia memang secara automatik ni apa? Mendapat harta pusaka. Wasiat ini artinya tidak kepada waris. La wasiyata li waris, itu hadis Nabi. Tidak ada wasiat bagi waris. Kan kita tak, kita kata contohlah kan, bukan doa. Kalau meninggal lah. Artinya kita tak, dan kita tak kata ni Along dapat sekian-sekian, Angah dapat. Doesn't matter. Sebab apa? Sebab memang sudah ada hak dia orang daripada harta kita, orang yang meninggal dunia. Itu ayat 181. Ayat yang terakhir pada minggu ini kita baca kan, sebelum 182 minggu depan. Barang siapa mengubah wasiat setelah dia mendengar. Yang ni cerita tentang orang yang mendengar wasiat. Artinya apa? Contohnya saya mewasiatkan sesuatu, saksi saya. Kan? Jadi dia mengubah wasiat tu, maknanya dia berbohong. Maka dosa ni akan ditanggung oleh orang yang mengubahnya. Dosa kan, kita buatlah apa dokumen kan, apa nama ubah kan, kita batu dia pula dengan lawyer ke apa ke, kan? Maka bertanggunglah mereka, maknanya dia balasan di hari akhirat kelak.
1: Ustaz, ramai yang rasa wasiat ni untuk orang yang berusia saja, Ustaz, betul ke?
2: Wasiat ni untuk yang berusia? Tidak. Sebab mati ni tidak mengenal
1: Umur.
2: Jadi kita boleh berwasiat, tapi wasiat tu bererti makna harta kita adalah biasa. Orang tua ni bukan dia bukan tua muda je baka. Sebenarnya orang tua ni dia banyak duit, dia banyak harta, tu je. Tapi sebenarnya kalau orang muda pun zaman sekarang, Gen Z apa kan, kan Alpha, mereka banyak duit kan, umur 20 memang ada duit kan, contoh ni kan. Maka dia pun kena wasiat juga. Kan. Tapi biasa umur muda ni dia tak ada, macam umur 20 dia tak ada apa family lagi. Jadi dia nak wasiat ke siapa kan?
1: Family lah.
2: Jadi yang tadi ni family ni memang dapat dah harta dia. Kalau anak mati meninggal dunia, dapat ke mak dia, ayah dia ada bahagian. Dapat kepada adik-beradik dia. Wasiat ni untuk selain daripada daripada ahli waris. Ha, contohnya saya wasiat kepada contohnya DJ. Mm-mm. Pasal DJ baik. Mm-mm. Rapat contoh ah. Kan. Kalau kereta ni saya nak bagi dekat DJ contoh. Ha, boleh. Ha, tapi tak boleh lebih daripada 1/3 harta. Mm. Faham tak? Contoh saya ada duit 100,000, saya nak wasiat kepada si fulan-fulan 50,000 daripada harta saya tu yang beranggaran 100,000, bererti tak boleh lebih pada 1/3. Sebab 50 sudah pun separuh daripada apa nama 100 kan. 50, 50, 100. Mm-mm. Jadi dia tak boleh lebih pada 1/3. 1/3 berapa? Lebih kurang 35,000. Contoh. Mm-mm. Itu contoh. Ha? Jadi Allah Ta'ala memberi amaran. Ha? Ayat 181 ni. Saksi yang pentadbir harta, waris, sesiapa saja yang sengaja ubah kandungan wasiat untuk kepentingan diri, maka amaran keras ni, apa dia? Ha? Azab Allah Ta'ala pada hari kiamat. Di dunia pun sebenarnya, cempaka eh, tuan-tuan, dia tidak mendapat ketenangan. Satu, tuan-tuan, jangan buat main lah dengan harta ni. Saya pun. Sebab harta ni, dia panggil fitnah. Itu Allah sebut dalam Quran. Harta dan anak-anak ni ujian bagi kita. Ha, kan? Jadi, hati-hatilah dengan harta ni. Memang kita hidup kena ada harta, tapi dia juga menjadi ujian bagi kita. Yang tak ada duit payah. Ada duit pun
1: payah juga.
2: Payah juga. Ha, lagu itulah. Kata P. Ramli, kebetulan tengok ada poster kan. Bintang Allah Ram. Kan? Kata P. Ramli apa? Allah Ramli kata, cobaan. Kan? Ini apa? Cobaan. Ujian lah. Ha, jadi, pengajaran yang dapat kita ambil, Islam mendahulukan keadilan. Kemudian kemaafan lebih tinggi nilainya. Walaupun kisah dibenarkan, tapi kalau keluarga si mati itu mereka nak memaafkan, maka ada ruang di sana. Kan? Boleh memaafkan kan? Tapi itulah maksudnya, maafkan pun tetap kena bayar
1: denda.
2: Sebab nyawa ni tidak ada nilai dia. Bukan tak ada nilai. Tak ternilai.
1: Ha,
2: berarti maksudnya, hati-hatilah kan. Kita contoh sekarang memandu. Kan, boleh cempaka kita nasihatkan sikit tu. Memandu berhemoh kan. Jangan apa nama mabuk. Jangan itu, jangan ini kan. Sebab nyawa ni adalah nilai. Tak ternilai, harga ni sangat bernilai. Kerana dia mesti ada keluarga.
1: Ya.
2: Betul tak? Dia mesti seorang bapa ataupun anak ataupun abang. Jadi itulah dia. InsyaAllah mudah-mudahan.
1: Okey Ustaz, sebelum kita nak menutup Ustaz, kalau kita nak kaitkanlah ayat tadi dengan situasi sekarang ni Ustaz.
2: Okey. Kalau kita nak tengok, kalau kita nak ambil pengajaran dengan apa yang berlaku contohnya di apa nama Malaysia ni kan. Yang pertama, di sudut keadilan, rahmat. Sangat penting apabila kita memberi kemaafan. Kemudian Islam itu adalah agama yang bersikap adil. Maka baliklah kepada agama, insya-Allah kita akan selamat. Kan? Teguh berdiri pohon meranti, tempat berteduh burung tempua. Keadilan ditegak membawa erti, kemaafan dihias membawa ke syurga. Yang kedua, menjaga nyawa. Penting kita kena menjaga nyawa. Bukan nyawa kita saja tuan-tuan. Betul tak cempaka? Kita kena jaga nyawa orang lain juga. Ha, kan? Betul. Macam mana kita sayang nyawa kita, berarti juga kita sayang nyawa orang. Itu termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman ni dia mengasihi orang lain. Sebagaimana dia mengasihi diri dia sendiri. Jadi kalau kita ni tengok orang, macam mana kita tengok diri kita? Ush, rasa ni apa? Aman lah. Ha, kan? Kita layan orang sebagaimana kita juga nak dilayan. Kemudian mengawal kemarahan. Cempaka eh. Tuan-tuan eh. Saya eh. Mengawal kemarahan. Kalau berkayuh di sungai Perak. Sungai Perak. Jangan dilupa arah haluan. Marah sekejap boleh merosak. Sabar seumur membawa keamanan. Itu dia. beberapa perkara. Banyak lagi sebenarnya.
1: Yeah.
2: Tapi kita, orang kata sikit ambil pengajaran lebih baik daripada banyak.
1: Yeah.
2: Kita, orang kata apa, tetapi tidak ada pengajaran.
1: Ustaz, sikit tentang soalan wasiat ni Ustaz.
2: Oh.
1: Kalau seseorang tak sempat buat wasiat, apa yang perlu keluarga tahu tentang pembahagian harta menurut Islam Ustaz?
2: Bagus soalan. Kalau seseorang ataupun si mati tu tak sempat wasiat kan, dia memang tak sempat, busy now. Kita pun tengok tak ada dokumen apa ni, macam mana kan, tak sempat wasiat. So macam mana, so bagaimana kita nak nak cari dokumen ke apa ke, macam mana harta dia? So kalau tak ada wasiat sebenarnya tak ada masalah. Berarti harta pusaka dia ikut faraid. Ikut apa? Ikut faraid. Faraid ni apa? Ibu dapat berapa, kan, isteri dapat berapa, anak dapat berapa. Okey, itu satu benda. Okey. Jadi sebelum, okey, bagus soalannya. Saya pun bukanlah pakar dalam apa nama faraid, tetapi saya ada mengajar satu masjid ni. Kan di Ampang, berkongsilah. Maka sebelum kita kalau tak ada wasiat, sebelum kita nak faraid, kena bayar hutang dulu. Nah, dia ada empat perkara. Yang pertama, apabila seorang tu meninggal dunia ni, tuan-tuan, kita semua ni pasti mati. Sebelum kita nak di apa nama, harta kita nak dibahagikan, maka kita kena utamakan. Yang pertama dah utamakan. Yang pertama kena pengebumian. Proses pengebumian itu hak tu dulu. Nak kalau dia contoh, kalau ada kejiranan apa semua, pakat-pakat tolong. Itu dia panggil fardu kifayah. Kemudian yang kedua, dia ada hutang. Nah, hutang kena bayar dulu. Sebab Nabi kata, kalau tidak bayar hutang, roh seseorang si mati tu, roh dia, roh ni makna tak nampak kan, dia akan tergantung. Artinya terseksa. Jadi, sebab tu bila orang meninggal, kita kata, siapa yang ada, siapa yang ada, si mati berhutang, dia berhutang dengan tuan-tuan, silakanlah. Artinya mari jumpa saya, contoh wakil si mati kan. Sebab tu hutang tu sangat penting. Yang ketiga, barulah harta pusaka. Yang keempat, barulah faraid. Jadi faraid ni yang terakhir. Sikit lagi, adakah si mati berdosa jika si mati mempunyai hutang, amanah ataupun hak orang lain? Hanya dia mengetahui. File tu dia je. Kan? Orang lain tak tahu. Maka dia telah berlaku cuai terhadap amanah tersebut. That's why lah tadi kita baca, Allah Ta'ala suruh kita berwasiat. Artinya wasiat ni tulis lah hutang, apa nama dan sebagainya. Nabi kata, tidak sepatutnya seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, bermalam dua malam mereka wasiatnya telah ditulis di sisinya. Makna kalau orang yang banyak sangat apa ni, orang Kedah atau apa nama dia panggil, banyak sangat mak nenek ni artinya, maksudnya macam-macam
1: benda
2: sangat,
1: benda-benda
2: sangat ni, company ada dekat 10 kereta dekat, dia banyak kawan ni dengan bisnes apa semua, tak ada masalah. Cuma Nabi kata kalau nak pergi sampai bermalam 2 hari, melainkan dia kena apa, tulis dulu. Nah, sebab tu kan kalau kita ni dah berkahwin, maka kita share lah dengan siapa? Pasangan suami. Kita, suami, isteri kita. Ni abang. Kalau kita bujang, bagi tahu lah kepada mak ayah kita. Dia panggil macam declare lah. Sebab takut di kemudian hari akan berlaku.
1: Faham. Jadi terima kasih Ustaz untuk hari ini atas perkongsiannya.
2: Baik.
1: Ustaz, banyak lagi kalau nak sembah pasal wasiat ni Ustaz.
2: Best juga no.
1: Ya. Yeah.
2: Best juga no.
1: Best juga.
2: InsyaAllah.
1: Okey Ustaz, selepas ni kita ada buletin Serangkum FM 4 petang. Jadi kita jumpa minggu depan Ustaz.
2: Baik, insyaAllah panjang umur.
1: Ya. Yeah.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, kita layan dulu lagu dari Kai Bahar, Cahaya 114 Serangkum FM.

0: istilah kami dengan Al-Quran.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Terima kasih kepada RTM.
1: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
2: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Hayya Bittaranum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittaranum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
7: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
8: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
7: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, solat jemaah satukan umat perkukuh ukhuwah umat Islam. Operasi overhaul kebakaran Pasar Borong Selangor masih diteruskan. Bersama-sama saya Nurul Norashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Hikmah terbesar pensyariatan solat jemaat bukan sekadar memenuhi tuntutan ibadat, sebaliknya mengukuhkan ukhuwah dan menyatukan umat Islam menerusi pertemuan mingguan di masjid. Penceramah bebas Ustaz Mizan Majid juga berkata, ibadat itu memberi peluang kepada jemaah mengenali jiran, mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan dalam komuniti sekaligus menjadikan masjid sebagai pusat penyatuan umat Islam. Beliau juga berkata, institusi masjid perlu terus diperkasakan sebagai pusat komuniti yang bukan sahaja menjadi tempat menunaikan ibadah, malah medan perkukuhkan hubungan sesama ukhuwah. Operasi pemadaman memapikan kerja-kerja overhaul masih giat dijalankan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM di lokasi kebakaran yang memusnahkan lot kedai di Pasar Borong Selangor, PKPS Agro, Pusat Bandar Putra Permai di sini pagi tadi. Menurut penolong

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 445. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 448. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 446.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Ya,

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
1: Apa kata kamu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
2: Buat mosquito.

0: abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

baru saja berlalu yang benar. Okay, sekarang 4.26 minit petang. Yang tengah bergerak petang-petang ini kan, mungkin ada yang baru selesai urusan, ada yang baru nak cari makan pun ada, ada juga yang sedang menuju ke tempat lain kan. Apapun perjalanan anda, pandu hati-hati, okay? Dan terima kasih buat Himam Mantap di Meru Klang menyapa di WhatsApp kita 019-330-4425. Katanya terima kasih kembali info solatnya Cikgu Cempaka Amin. Sama-sama Himam. Okay, lain dahulu, lagu dari Baby Acha, Anji Baby Selang.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
2: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
4: RTM terbaik.
5: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokong. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
0: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
2: Patutlah hidup aku jadi kelang kabut, tak beratung. Apa kita buatlah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang pun ada. Tanya, saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka Felda di Pahang berjaya diselesaikan. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata hanya kira-kira 200 kes belum diselesaikan berikutan isu pewarisan. Namun perkara itu dijangka dapat dimuktamadkan pada tahun ini. Pencapaian tersebut membuktikan komitmen Kerajaan Negeri Pahang dalam memastikan kebajikan peneroka Felda terus terbela termasuk menyelesaikan isu pemilikan tanah yang telah lama dibangkitkan. Menurut beliau, isu pemilikan tanah peneroka Felda antara perkara diberikan perhatian oleh kerajaan negeri kerana ia melibatkan hak serta masa depan keluarga peneroka.

0: Projek pemulihan dan menaik taraf landasan kereta api dari Gemas Negeri 9 sehingga Mentakap Pahang serta kerja berkaitan siap sepenuhnya pada 19 Jun melibatkan kos keseluruhan RM41.7 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata projek tersebut penting bagi memastikan kesinambungan laluan kereta api Pantai Timur yang merangkumi beberapa negeri iaitu Negeri 9, Pahang dan Kelantan. Projek itu bermula pada 2016 dengan jangkaan siap pada 2019 namun mengalami kelewatan antaranya disebabkan kerosakan teruk pada landasan akibat banjir besar di Pantai Timur. Berita seterusnya, pesawah dan petani tanaman sayuran di Pulau Pinang bakal menerima bantuan sara hidup secara sekali beri RM500. Menurut Ketua Menteri Chow Kon Yeow, bantuan itu disalurkan sebagai menghargai peranan penting komuniti petani dan pesawah dalam memastikan bekalan makanan negeri sentiasa mencukupi.
1: Pelaksanaannya melibatkan peruntukan sebanyak RM3.286 juta dan bakal memberi manfaat kepada 6,572 petani meliputi 5,567 pesawah padi dan 1,005 petani tanaman sayuran di seluruh negeri Pulau Pinang.
0: Beliau ditemui media bersempena lawatan kerja ke Mardi Pulau Pinang di Kepala Batas. Luar negara Indonesia memberi pengecualian kepada Amerika Syarikat, China, Kanada dan Australia daripada peraturannya mewajibkan pengeksport mengekalkan pendapatan dalam pertukaran asing daripada eksport sumber asli sistem kewangan domestik. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto berkata ia bagi menghormati komitmen negara itu dalam perjanjian Duhala di samping mengekalkan jaringan ekonomi sudah ada. Langkah itu diambil bagi menyemak semua mula dasar berkenaan yang berkuat kuasa pada 1 Jun lalu. Keputusan Amerika Syarikat mengenakan tarif baharu terhadap import dari negara itu amat mengecewakan. Menteri Perdagangan New Zealand Todd McClay berkata keputusan Amerika ditolak kerana prosesnya tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Tindakan itu akan menambah ketidaktentuan ketika sistem perdagangan dunia berdepan tekanan besar. Beliau menggesa negara yang mempunyai pendirian sama supaya bekerjasama memperkukuh perdagangan dan pelaburan termasuk mengurangkan halangan perdagangan. Dalam perkembangan berkaitan, Kanada sedang meneliti langkah tindak balas sekiranya gagal mencapai persetujuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum tarif baharu itu berkuat kuasa. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pihaknya akan mengerahkan segala usaha bagi mempertahankan kepentingan negara dan melindungi rakyat dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Washington. Trump sebelum ini menandatangani pengisytiharan bagi mengenakan tarif tambahan 50% terhadap barangan tertentu dari Kanada dan mendakwa negara itu mendiskriminasi perdagangan Amerika. Sukan kemungkinan penganjuran perlombaan Formula 1 F1 di litar antarabangsa Sepang bagi menggantikan Grand Prix Bahrain Oktober ini sedang diteliti. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kementerian telah menerima makluman awal kemungkinan penganjuran perlombaan F1 di Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Malaysia dan Turki kini antara calon utama menganjurkan perlombaan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Isu buruh paksa Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya, radio nombor 1 orang Selangor. Hai, selamat petang. Kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air, okay? Setiap hari kita bawakan untuk anda dalam PM Lokal, okay? 5.15 minit petang. Dan hari ini kita bersama dengan Tuan Nur Afidah binti Tuan Sulaiman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Ada di mana tu?
2: Saya sekarang berada di rumah lah.
1: Tak berniaga ke?
2: Saya berniaga pagi.
1: Okey,
2: baik. Jadi petang kira waktu preparation, waktu rehat sekali lah.
1: Okey, faham. Jadi untuk permulaannya, Fida, boleh perkenalkan diri Fida dan ceritakan sikitlah tentang perniagaan yang Fida usahakan sekarang ini.
2: Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Fida. Saya berniaga bakwan atau senang cakap cucu sayur lah dari Indonesia. Dekat Alam Suria Punca Alam.
1: Okey, macam mana boleh terfikir nak jadikan bakwan ni sebagai bisnes? Mungkin ada cerita menarik di sebaliknya, Fida.
2: Okey, resepi asal sebenarnya daripada mak mertua saya yang mana dia berasal dari Medan, Indonesia.
1: Okey.
2: Okey, so setiap kali dia buat jamuan makan-makan, dia tetap akan buat bakwan ni sebab jiran-jiran dia, kawan-kawan dia semua suka. Memang dah terkenal dah bakwan ni di kalangan kawan-kawan ni.
1: Makan dengan apa tu? Dengan kacang sos?
2: Sos. Sos yang saya buat
1: cili,
2: sendiri. Ilmu tu pun turun dari mak mertua saya juga.
1: Kalau memang jual memang satu pencicah saja.
2: Satu pencicah je.
1: Ada tak orang request nak macam kuah kacang ke?
2: Ada.
1: Ada eh?
2: Tapi ada juga. Tapi saya tak boleh nak buat.
1: Tak boleh nak buat.
2: InsyaAllah soon saya akan adakan jugalah.
1: Okey, baiklah. Dah berapa lama sebenarnya berniaga bakwan ni, Fida?
2: Saya jual bakwan ni sebenarnya dah lama. Dari tahun 2022 lagi. Time tu saya niaga sate. Tapi time tu bakwan ni cuma sampingan je. Buat tambahan cover-cover modal kan. Tapi sejak tahun lepas kita lebih kami, saya buat bisnes dengan suami saya lah. Sejak tahun lepas kami lebih fokus pada bakwan dan produk makanan lain.
1: Selain bakwan ada menu lain?
2: Time tu part time je. Tahun ni bulan Mei hari tu baru start kami sepenuh masa jual bakwan sahaja.
1: Okey, selain bakwan ni kan ada menu lain ke?
2: Sebelum pada ni saya ada buat tahu sumbat. Sebab sos dia yang sama. Macam sos cuka tu kan.
1: Ya, senang.
2: Dia macam sambilan kan.
1: Ya.
2: Lepas tu saya ada buat mentawak Maggi, roti hodok. Tapi disebabkan permintaan bakwan makin tinggi, saya tak cukup tangan nak buat yang lain.
1: Okey.
2: Sekarang saya fokus bakwan sahaja.
1: Awak buat seorang ke?
2: Saya, suami saya dengan mak mertua saya.
1: Okey, baik. Jadi, orang katakan apa yang buatkan bakwan Fida ni lain daripada yang lain sampai pelanggan repeat banyak kali?
2: Okey, kalau bakwan yang lain, biasanya besar dia macam saiz cucur udang kan. Besar tapak tangan kan. Tapi saya punya macam jemput-jemput.
1: Okey.
2: Dia kecil-kecil. So, kecil-kecil. Dia macam lebih rangup.
1: Okey, kecil-kecil tu lah yang rangup.
2: Lepas tu, kami jual RM4 je untuk 10 ketul.
1: Okey, murah lah.
2: Lepas tu yang specialnya saya buat sos tu sendirilah. Biasa orang makan guna cili kan, cili api ke. Ni saya pakai sos. Yang mana ramai yang suka minta lebih ya. Dan saya tak charge. Saya tak charge sos lebih.
1: Okey, baik. Jadi bakwan ni dibuat setiap hari ke, Fida?
2: Ya, kalau tak ada urusan, kita akan buka hari-hari lah. Kalau ada urusan macam appointment anak ke, mak ke, sebab anak saya masih kecil, mak mertua saya yang jaga kat rumah. Kalau dia ada appointment klinik ke, ada urusan lain, saya terpaksa tutup lah. Tapi kalau ada order yang macam bulk order untuk jamuan ke, kita akan ambil juga. Saya cuma buat dari rumah.
1: Sebenarnya kan saya kan, bakwan ni apa sebenarnya kan? Sekali tu bila tengok gambar, faham dia macam cucur kan? Cucur sayur. Jadi kan bakwan ni digoreng masa tu juga, Fida?
2: Panas-panas.
1: Dan macam mana Fida pastikan ia sentiasa panas, rangup dan sedap?
2: Dia tak ada bahan rahsia. Saya sama juga macam orang lain. Saya pakai pakai margarin, pakai air sejuk. Tempat pancur tu.
1: Itu rahsia dia, air sejuk.
2: Tepung pun pakai tepung gandum biasa je. Saya tak ada campuran tepung lain.
1: Faham. Okey, Fida, kita nak berhenti rehat sekejap.
2: Okey.
1: Kita layan lalu lagu dari Peter Pan, Di Atas Normal, Serangan FM. Okey.

0: Bella itu dia di atas normal, baru saja berlalu. Okey, sekarang 5.24 minit petang. Kita masih lagi dalam segmen Biz On Air dan hari ini kita bersama dengan Tuan Nur Afidah binti Tuan Sulaiman, peniaga bakwan. Okey, Fidah.
1: Ya. Yeah.
0: Nak tanya ni, selalunya kan jual bakwan ni waktu petang kan? Tapi kenapa waktu jual waktu pagi?
1: Sebab saya nakkan kelainan. Saya nak customer saya tu mulakan hari dengan makanan yang sedap.
0: Wow, panas, bawa lah sini.
1: Okay. Kalau ada rezeki, mana tahu saya boleh sampai sana.
0: Ya, insyaAllah. Kan? Jadi sambutan macam mana Fidah setakat ini?
1: Alhamdulillah, saya sebenarnya tak sangka sambutan orang Puncak Alam ni sangat-sangat baik. Sebenarnya bukan dari Puncak Alam je customer saya. Disebabkan saya meniaga di jalan sama, orang nak pergi kerja, nak pergi sekolah, nak pergi belajar dekat universiti kan. Dia akan lalu dekat saya.
0: Boleh ke kalau ada yang nak order online?
1: Boleh. Saya lebih suka kalau order online. Order lebih awal. Jadi saya boleh ready, dah tahu hari ni nak bawa bancuan banyak mana.
0: Kiranya buat jugalah kan. Okey, Fidah, sepanjang berniaga ni kan mesti orang kata ada kenangan manis daripada pelanggan. Kan boleh tak kongsikan satu yang paling Fidah tak boleh lupakan?
1: Kenangan manis? Kenangan manis sebenarnya saya dari mak mertua saya buat bakwan dulu lagi. Sampai sekarang saya akan dapat satu feedback ni yang buat kita orang selalu happy tau bila dengar. Customer yang parents, yang ibu bapa, dia akan cakap terima kasih lah sebab buat bakwan yang sedap. Sebab anak-anak mereka susah nak makan sayur. Bakwan kita orang penuhkan dengan sayur. Banyak bakwan yang lebih tepung dari sayur, tapi kita orang punya tak. Sebab tu kita punya ranguk. Kita orang banyakkan sayur dia daripada
0: sebab,
1: tepung tu.
0: Dia sebab banyak kalau banyak sayur dalam bancuhan tu, kuranglah tepung, betul tak? Selalunya kita kan nak kan tanya apa soalan apa orang kata kenangan manis. Okey, sekarang ni kita nak dengarkan pula lah kenangan pahit.
1: Kenangan pahit. Kenangan pahit. Kenangan pahit ni sebenarnya kalau bagi saya lah, saya ambil sebagai cabaran. Cabaran bila customer perlu menunggu dengan lama. Bila kita memasak tu, kadang kita ada gangguan macam angin kuat ke, gas tiba-tiba habis ke. Dia boleh mengganggu waktu menunggu tau. Sebab kita meniaga pagi, customer nak rushing. Tapi dia nak juga tunggu. So kita jadi macam jadi tak best lah tengok muka customer macam dah berubah kan. Orang lapar, dapat bau tapi belum turn kan. Itu kira cabaran. Tapi Alhamdulillah sekarang kita baru seminggu tambah dapur lagi satu. So sekarang kita improve lah, tengah improve lah mana yang perlu di improve.
0: Sekarang ni ada berapa dapur, Fidah?
1: Baru dua lah, baru dua.
0: Dua-dua tu awak kongka? Ingatkan satu tu awak, satu tu suami.
1: Kita orang kena mingle around lah. Sebab kena jaga kan, kena pandang api. Sebab dia dalam minyak sekejap je. Dia masak sekejap je. Kalau lama dia keras.
0: Okey, faham. Jadi kalau ada yang baru pertama kali nak cuba bakwan Fidah, apa yang Fidah nak cakap untuk tarik mereka?
1: Saya nak cakap cuba dulu.
0: Rasa dulu.
1: Rasa dulu. Nanti tak rasa tak tahu.
0: Jadi Fidah boleh kongsikan tak macam mana pendengar Sarung FM boleh buat tempahan, dan kalau ada promosi istimewa, inilah masanya Fidah jemput mereka. Silakan.
1: Okey, kita terima tempahan untuk majlis juga. Boleh WhatsApp dekat nombor saya. Boleh saya bacakan nombor saya ke?
0: Boleh, silakan.
1: 011-3796-6867. Okey, saya cover area terdekat lah. Boleh kata dalam 50 km area. Saya cover untuk majlis. Tak kisah acara apa saja. Majlis besar, majlis kecil. Kita juga ada package all in. All in which is yang minimum 1,000 biji lah. 1,000 biji seketul RM1. Kalau selepas pada tu, selepas 1,000 tu nak tambah lagi pieces, kita kira harga kedai je.
0: Okey, faham. Okey, Fidah ada TikTok tak? TikTok, Instagram untuk mereka follow Fidah?
1: Ada. boleh search Bakwan Lu. Bakwan Lu tu kita punya account lah. Ada dekat thread, dekat
0: ejaan,
1: TikTok.
0: Ejaan Fidah.
1: BAKWANLU.
0: Rapat.
1: Bakwan Lu. Rapat.
0: Okey. Boleh follow di TikTok, Instagram, di kan juga di Facebook ya?
1: Ya.
0: Okey. Jadi terima kasih Fida atas petang ini untuk perkongsian dalam Biz On Air. Terima kasih juga eh.
1: Sama-sama. Terima kasih juga sebab sudi call saya.
0: Ya, sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah selepas ini kita ada apa orang Selangor buat petang ini. Okey, layan dahulu lagu dari A to Z Berdendang Selangor FM.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda sanggup tunggu sehingga ahli keluarga jadi mangsa denggi? Apa kata? Luangkan 10 minit setiap minggu untuk hapuskan tempat pembiakan Aedes. Nampak kecil, tapi ada nyawa mungkin diselamatkan esok. Ambil peduli, cegah denggi. Pesanan ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa -1 dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
3: Irama gembira, hati jadi riang.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini infotrafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, Bella, sekarang 5.40 minit petang. Tengah buat apa tu? Okey, tengah scroll TikTok tu? Okey, tengah tengok TV ke? Ataupun tengah main game online sekarang ini? Jom

Oh, banyak ke pokok keladi tu Kak Zaini? Meh lah, bagi-bagi sikit. Dah lama tak makan apa keladi masak asam rebus tu. Jom layan dahulu lagu dari Awi, Permainan Dunia Wisangan.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya betul sekitar Lembah Kelang atau di Selangor. Trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi berikut. Di E1 atau E2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara selepas Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar. Di Sungai Buloh ke Hospital Sungai Buloh. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit arah utara Bandar Serenia ke KLIA kemalangan kilometer 33.3 lorong tengah dan kanan terhalang. Di USJ ke Ebor dari arah selatan Shah Alam ke Ebor. Di Putra Heights ke Bandar Saujana Putra. Di E5 Lebuh Raya Shah Alam ke SAS arah timur Plaza Tor Sunway ke Persimpangan Sunway. Dari arah barat Kin Rara ke Susur Persimpangan Sunway. Dari arah Sunway ke Subang atau Kewajipan. Di E7 Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah timur sebelum Plaza Tol Batu 9 ke Kajang. Di E10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah barat Bansar ke Lembah Pantai Sunway Piramid ke Subang Jaya. Di E11 Lebuh Raya Damansara Pucung LDP arah utara perlahan Pucung Utama ke Pucung Perdana Kelana Jaya ke SS2. Dari arah selatan TTDI ke Damansara Utama PJS ke Pucung Jaya. Di Bandar Puteri Pucung ke Pucung Intan. Di E26 Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKWE arah timur IOI City Mall ke Hospital Sedang.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, dah nombor satu orang Selangor. Okey, sekarang ini saya nak tahulah cerita anda, apa orang Selangor buat petang ini. Petang-petang macam ini, anda tengah buat apa kan? Masih dekat tempat kerja ke? Tengah mengadap gym ke? Atau dah sampai pun kat rumah kan? Azman di Kuala Kubu Baru katanya baru habis hantar barang dekat pelanggan di Cempaka. Alhamdulillah katanya. Urusan hari ini semua berjalan lancar. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat?
1: Sihat, alhamdulillah. Kak Dewi ni kan?
2: Ya, saya.
1: Kak Dewi sihat?
2: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Ya, Kak Dewi tengah buat apa tu?
2: Tengah cabut rumput. Rumput dah panjang.

0: Panas.
1: Oh, okey. Terima kasih Kak Dewi.
0: Okey, selamat bertugas sayang.
1: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama juga macam Faizal di Banting, katanya saya baru habis potong rumput dekat halaman rumah, katanya. Kata Faizal lah. Katanya petang ini cuaca sangat baik, alhamdulillah. Dan seterusnya, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Okey, kita dah pun berada di jam keempat sekarang ini, 61 minit petang. Masih lagi sempat untuk anda hantarkan apa orang Selangor buat petang ini.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak tercucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Eish, kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
5: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kenapa abangmu gelak tiba-tiba?
3: Yelahnya, kita banyak rezeki darah untuk kita dan anak-anak. Disebabkan kecuaian manusia, banyak kawasan bertakung dan kita pun ada banyak rumah boleh tinggalkan.
2: Apa kata abangmu? Kita buatlah hotel besar-besaran ke rumah terburu.
4: Buat Mosquito Club.

0: kokoh, kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah dengue. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sejarah Mungkin Berulang.
1: Itu dia lagu dari New Boys, Sejarah Mungkin Berulang. Okey, petang-petang macam ini anda tengah buat apa tu? Ada yang tengah on the way balik kerja kan, ada yang masih start dalam jam lagi. Antara kiriman yang masuk hari ini banyak yang masuk, terima kasih . Ada Izzah dari Sungai Buloh, katanya saya nak ke pasar raya beli barang dapur, katanya nak stok sikit lah untuk hujung minggu esok. Baiklah Izzah. Lina di Sepang katanya saya baru je lepas siram pokok depan rumah. Alhamdulillah, kata Lina ni, pokok semua nampak segar. Faiz di Puchong katanya cempaka, ya saya masih jam dekat LDP berhampiran IOI Mall Puchong ni. Bergerak perlahan saja, tapi tak apalah, ada Selangor FM, ada cempaka, teman saya. Terima kasih Faiz. Pak Rashid dari Nilai katanya assalamualaikum cempaka. Waalaikumsalam Pak Rashid. Katanya kita minum kopi panas je, makan biskut pasal kat luar tu sejuk sangat. Iya ke? Relax je. Katanya kan pasal lagu-lagu di Selangor FM menghiburkan. Terima kasih Pak Rashid. Kak Ruby di Petaling Jaya katanya selamat petang Jumaat adik cempaka. Kak Ruby layan, kata Kak Ruby. Katanya akak baru balik berniaga ni. Baiklah Kak Ruby. Seterusnya, kita ada Cikgu Noli yang berada di Beran Station Tanjung Malim Perak. Kata Cikgu Noli, selamat petang Jumaat cempaka. Ke orang Perak hadir ni tapi sempadan je, dah macam adik-beradik je. Ya betul, dah macam adik-beradik kan. Baru selesai bagi kucing gelandangan makan ni, selesai siram pokok bunga juga dan tanaman yang lain. Katanya tiba-tiba cuaca berubah, dah gelap nak hujan, tapi tak tahulah katanya hujan ke idok ni, angin membawa awan gelap ke tempat lain. Okey, buat cempaka sahabat berkonti. Terima kasih Cikgu Noli. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Ekspedisi, Apa Nak Dikata Selangor FM.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: pilihan terbaik terlebih indah jatik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alhamdulillahil qail. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Hakikat Kepahlawanan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pahlawan menurut Islam bukanlah sekadar insan yang gagah menghunus senjata di medan peperangan atau perwira yang mempertahankan tanah airnya. Sebaliknya, pahlawan yang sebenar ialah mereka yang berani kerana menjunjung kebenaran dan tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Mereka tidak berjuang kerana kemasyhuran. Mereka tidak berjuang kerana kepentingan diri. Mereka tidak berjuang dengan ketaksuban kepada kelompok tertentu. Bahkan seluruh perjuangan mereka dipandu oleh iman demi meraih keridhaan Allah. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejarah perjuangan umat Islam merupakan tauladan terbaik yang mempamerkan sifat kepahlawanan Islam. Kita dapat lihat dalam siri peperangan Badar bahawa kemenangan bukanlah milik pihak yang memiliki bilangan yang ramai atau persenjataan yang hebat, tapi milik mereka yang yakin terhadap maksud perjuangan dan bantuan Allah. Perang Uhud pula mengajar kita bahawa sebesar mana kekuatan sekalipun, kemenangan boleh bertukar menjadi ujian apabila arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabaikan. Muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya kekuatan para pahlawan Islam sentiasa terpandu dengan rasa yakin terhadap janji kehidupan akhirat, mengatasi rasa takut terhadap kehilangan harta, keluarga, bahkan nyawa. Mereka yakin bahawa pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Ini kerana Allah telah menjanjikan kepada mereka yang berjihad pada jalannya dengan ganjaran yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-20, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sesungguhnya orang yang beriman, kata Allah, dan berhijrah dengan serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang yang hanya memberikan minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan orang yang memakmurkan masjid semata-mata, dan mereka itulah orang yang berjaya. Bukan itu sahaja, mereka juga yakin bahawa pengorbanan mereka pasti diganjarkan sebagai syahid. Hadis yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid, wa man qutila duna damihi fa huwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan hartanya, maka ia adalah seorang syahid. Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan agamanya, maka dia ialah seorang syahid. Siapa yang terbunuh ketika mempertahankan nyawanya, maka dia ialah seorang syahid. Dan sesiapa yang terbunuh ketika mempertahankan keluarganya, maka dia ialah seorang syahid. Riwayat Tirmizi. Tuan-tuan, sesungguhnya kepahlawanan dalam Islam juga terletak pada keberanian mempertahankan akidah dan ilmu. Justru para ulama termasuk dalam kalangan pahlawan umat yang mengangkat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai senjata demi mempertahankan kesucian agama serta memelihara umat daripada penjajahan pemikiran, budaya dan fahaman yang menyesatkan. Di bumi Nusantara ini, Raja Ali Haji antara susuk yang telah memertabatkan bahasa Melayu sebagai wahana penyebaran ilmu Islam, pembinaan adab dan pengukuhan jati diri umat. Tok Kenali pula mengabdikan seluruh kehidupannya dalam bidang pendidikan dengan memperkasa institusi pondok serta melahirkan ramai ulama yang meneruskan kesinambungan dakwah dan penyebaran ilmu Islam di seluruh Nusantara. Jika pada hari ini kita masih mampu mengucapkan kalimah syahadah, mengamalkan syariat Islam dengan aman serta menikmati sinar hidayah di tanah air ini, maka antara sebabnya ialah pengorbanan mereka yang tidak pernah jemu menyebarkan dakwah, mendidik umat dan mempertahankan akidah daripada generasi ke generasi seterusnya. Sebagai orang awam, pada hari ini kita tidak perlu mengangkat senjata di medan pertempuran seperti mana anggota keselamatan yang khusus menjaga keselamatan negara. Namun, perjuangan mempertahankan agama dan kedaulatan tanah air hendaklah diteruskan dengan kesedaran, ilmu dan pengalaman masa lampau untuk menghadapi serangan penjajahan pemikiran seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme dan pelbagai fahaman asing yang cuba menggugat akidah umat. Kini ada dalam kalangan kita yang hilang fokus terhadap tujuan hidup, gemar mencari jalan mudah dan hasil yang segera, takut menghadapi cabaran, lalai berada dalam zon selesa, lebih banyak mengkritik daripada menyumbang, serta semakin jauh daripada budaya ilmu, disiplin dan ukhuwah. Jika keadaan ini dibiarkan, ia mampu melemahkan umat sedikit demi sedikit sehingga akhirnya mengakis identiti Islam dari dalam. Oleh itu, hadirin sekalian, mari kita menjadi benteng pertama dalam mempertahankan akidah Islam, syariat dan maruah. Didiklah anak-anak dan generasi muda dengan ilmu agama yang sahih agar mereka membesar sebagai generasi yang teguh akidahnya, benar kefahamannya dan tinggi semangat juangnya. Semaikanlah dalam jiwa mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, menghormati para ulama, mentaati pemimpin serta pupuklah semangat mereka untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air kita. Hadirin tetamu Allah yang dirahmati sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita menghayati beberapa pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa perjuangan yang benar hanya akan lahir daripada akidah yang benar dan tawakal yang sempurna kepada Allah. Dua, umat Islam hendaklah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama dalam membina peribadi Muslim serta mempertahankan agama, nusa dan bangsa dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan demi meraih keridhaan Allah. 3. Umat Islam hendaklah sentiasa berwaspada terhadap ancaman pemikiran yang dapat merosakkan akidah umat Islam dengan mendalami serta memahami ilmu agama untuk diri dan juga keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh 'alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dan apabila mereka yang beriman itu keluar melawan Jalut dan tenteranya, mereka pun iaitu Talut dan tenteranya berdoa, wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan kukuhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami menghadapi orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 250. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا.

0: Point memainkan lagu ketuhanan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our religion.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
2: Tidak pernah berhenti.
4: Berlaku dan terus berlaku.
2: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
5: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
3: Kami menentang kezaliman,
2: menentang kekejaman.
6: Kami di Selangor FM
3: prihatin
2: dan menentang
3: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
3: Palestin.
2: Palestin.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 730. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 733. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 730.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena

Itu dia lagu dari Siti Nurhaliza, Indah Percintaan. 7:07 minit malam bersama saya Cempaka kembali temankan anda, okey? Di jam terakhir dalam PM Lokal, okey? Kalau anda biasa pergi ke Pasar Borong Selangor, ada perkembangan terbaru, okey? Di mana kerajaan negeri memaklumkan projek pembangunan semula keseluruhan Pasar Borong Selangor dijangka akan bermula seawal tahun depan. Dan menurut Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, Dato' Izham Hashim, ketika ini reka bentuk dan pelaksanaan projek sedang dimuktamadkan sebelum kerja pembinaan dimulakan. Okay? Dan beliau turut menjelaskan perancangan untuk membangunkan semula Pasar Borong itu sebenarnya sudah dibuat sejak beberapa tahun lalu dan bukan disebabkan kebakaran yang berlaku awal pagi tadi. Dan sebelum ini, projek berkenaan tertangguh kerana beberapa isu melibatkan kontraktor yang dilantik. Jadi jika semuanya berjalan seperti yang dirancang, pembinaan akan bermula pada awal tahun depan dan melibatkan keseluruhan kawasan Pasar Borong Selangor yang diuruskan oleh PKPS. Layan dahulu lagu dari Leila Bidadari, Selangor FM.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.
7: Irama gembira, hati jadi riang.
8: Air pasang dalam surut pukul 7.
9: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
8: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
9: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pendengar setia Selangor FM. Ada satu peribahasa lama yang syarat dengan hikmah. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ia bukan tentang kekerasan, tetapi tentang waktu yang tepat dan cara yang berhikmah. Dalam mendidik anak, kita sering berhadapan satu dilema. Ingin melihat anak tersenyum hari ini atau sanggup melihat mereka menangis sebentar demi masa depan yang lebih terarah. Ungkapan seperti biar menangis dahulu bukan bermaksud menyakiti, bukan juga mematahkan jiwa. Ia bermaksud tegas dengan kasih, mendidik dengan sabar dan menetapkan sempadan dengan penuh hikmah. Ada tangisan yang lahir kerana anak tidak dibenarkan, kerana disiplin ditegakkan, kerana nilai diajarkan. Tangisan seperti ini bukan tanda kegagalan, tetapi tanda proses pembentukan. Kerana jika hari ini kita takut melihat air mata mereka, mungkin suatu hari nanti kita yang akan menangis. Melihat anak terabai akhlaknya, keliru arah hidupnya, atau tersalah memilih jalan kerana tiada bimbingan sejak awal. Mendidik anak bukan sekadar memenuhi kehendak, tetapi membina karakter. Bukan sekadar memujuk, tetapi membentuk disiplin. Dan bukan sekadar melindungi, tetapi menyediakan mereka menghadapi dunia. Kesilapan kita hingga dia tak kenal budaya sendiri. Biar mereka belajar menahan kecewa sekarang, agar kelak mereka mampu mengawal emosi. Biar mereka belajar patuh hari ini, agar esok mereka tahu memimpin diri. Anak-anak kita yang memikul beban kesilapan kita, hingga dia tak kenal budaya canggung bangsa kita. Akhirnya, lebih baik kita menenangkan tangisan kecil hari ini dengan didikan yang betul, daripada menanggung tangisan besar di kemudian hari kerana kelalaian kita sendiri. Mendidik anak bukan tentang siapa yang paling disukai, tetapi tentang siapa yang sanggup bertanggungjawab sepenuh hati.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia UPSI.
3: Ingatkan untuk anak perempuan, pertama tolong jaga mulut ni. Anak perempuan lah yang paling mudah sakitkan hati mak dengan mulut ni, mudah sakitkan hati ayah dengan mulut ni. Kata-kata ni macam pisau, tajam sangat-sangat. Kedua, tolong jaga telinga. Elakkan dengar lagu-lagu viral yang tak ada manfaat tu. Memang susah, tapi hikmahnya soleha. Kamu mudah nak belajar sebab dalam otak kamu tu dah bersih, kamu dah tak dijajah. Ketiga, tolong jaga mata ni. Kurangkan tengok aurat orang, kurangkan tengok benda sia-sia. Tahu tak, banyak jenayah bermula daripada mata dan akhirnya kecewa, akhirnya dosa. Tolong hati-hati. Dan yang terakhir, yang keempat, tolong jaga kemaluan. Ni paling penting, jaga maruah. Nak tunjuk apa pun kat media sosial, tolong cek dulu betul ke tidak aku nak post ni, ada manfaat ke tidak. Kalau ada, baru post. Ingat, al-haya'u minal iman. Malu tu sebahagian daripada iman, dan malu tu pakaian bagi anak perempuan yang salihah. Tolong ingat empat benda ni baik-baik.
4: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa, bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

baru saja berlalu, Terlerai Kasih. Okey, selepas ini tepat jam 8 malam nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam nanti, dalam segmen yang terakhir, MS 812. Okey, kita ada curahan hati. Nampak okey, tapi tajuk hari ini mengurus krisis masa. Dan tetamunya dari Perkama, iaitu Profesor Madya Dr. Hanizar Rais. Jangan lupa ikutinya pada pukul 9.15 minit malam ini bersama dengan N. Okey. Jadi setakat ini saja PM Lokal untuk hari ini. Terima kasih kerana setia temankan Cepaka sampailah sekarang dari pukul 3 petang tadi. Dan selepas ini N akan temankan anda. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, temankan N pula. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Terima kasih kepada RTM.
1: Terima kasih kepada RTM.
2: Ribuan terima kasih kepada RTM.
3: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
4: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
1: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
5: Hehehe, RTM terbaik.
6: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

0: pilihan tepat.
1: Sultan Selangor berangkat ke majlis bacaan Yasin sempena Hari Pahlawan. Sedikit gendololi sampah edar arak tumpas rampasan bernilai RM1.07 juta. Bersama-sama saya Nurul Norashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat menghadiri

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P. Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

Langgar dan Maroon 5 dengan This Love Selangor FM pilihan tempat. Kenapa rasa bergema pula ni suara kita? Okey, untuk anda juga jangan lupa yang ada bakat menyanyi, bukan apa, kalau kita baru je lepas uji bakat bintang kecil, saya percaya adik-adik kecil kita yang boleh menyanyi pastinya ibu bapanya juga boleh menyanyi. Sebab apa? Nak mengalu-ngalukan anda semua yang punya vokal. Yang orang kata kalau orang dengar tu, dia akan cakap sedap suara awak ni. Kan, untuk datang beramai-ramai sebab apa, pada hari Sabtu nanti. Sabtu tak ada apa-apa. Awak jangan datang Sabtu yang nak menyanyi untuk bintang P. Ramlee ni. Hari Ahad. Silap. Okey. Pada hari Ahad 2 Ogos, di mana pada pukul 9 hingga pukul 5 petang di Auditorium P. Ramlee. Okey. Di mana kita ada uji bakat yang kami adakan. Jadi kalau anda memiliki suara, ada gaya dan penghayatan seperti karya-karya legenda Tan Sri P. Ramlee, inilah masa untuk anda membuktikan bakat anda. Gitu. Nak tunjuk kepada orang kampung yang kita ni boleh menyanyi tau. Jadi inilah waktunya. Jadi uji bakat bintang P. Ramlee ni untuk zon tengah pada Ahad, iaitu pada 2 Ogos ini. Ahad ni lah kan? Hari ni berapa bulan? Saudara. Kemai saudara katanya. Okey. Untuk sama-sama saksikan. Okey. Pada hari Ahad 2 Ogos, 9 pagi hingga pukul 5 petang. Dan penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Dan jangan lupa bawa salinan MyCard, gambar berukuran 5R serta minus 1 lagu pilihan anda mengikut syarat penyertaan. Kita adalah kan terma dan syarat mesti. Okey, dan imbas kod QR pada poster untuk mendaftar dan mendapatkan maklumat lanjut. Okey, jadi kalau saya sebut poster ni, maknanya kalau anda tengah dengar sekarang ni, tercari-cari, boleh pergi ke ke Instagram Selangor FM pun boleh. Cari je poster uji bakat bintang P. Ramlee tu, kat situ ada QR, scan kat situ, okey. Dan kita bukan nak mencari pengganti P. Ramlee, tetapi kita nak cari bakat yang mampu menghidupkan semula keaslian, gaya dan penghayatan karya legenda sepanjang zaman ni lah. Okey, kalau anda memang orang kata punya bakat terpendam, ingat ni, ada bakat terpendam yang memang kita kena tunjukkan, kita kena orang kata tampilkan. Tapi ada juga bakat terpendam yang kita kena pendam aja. Jadi yang kena disinarkan itu sila datang. Kita mengalu-ngalukan kedatangan tau, iaitu pada 2 Ogos. Bukan hari Ahad ni lah. Ahad lagi satu. Ahad minggu lagi satu. Okey. Awak jangan Ahad ni. Ahad ni baru 26 Julai. Belum lagi. Boleh praktis-praktis dulu tau. Ahad lagi satu tu ya. Okey. Jom kita layan dahulu. Ini dia Hazun untuk anda. Kita dengarkan Nuha bersama dengan Mimpi. Kayaknya malam-malam. Kena pula kadang-kadang bila menyanyi tu, jiran-jiran datang. Sedap ni suara awak, dia kata. Awak ni memang pandai menyanyi, berbakat sangat. Talented awak ni. Awak datang. Awak yang selalu dipuji tu, awak tu datang. Okey?

Selangor FM, pilihan tempat itu dia seandainya masih ada cinta. Pukul 9 malam, utama 9 malam menanti. Lepas tu jangan lupa jam yang kedua seperti biasa. Kita ada topik kita untuk malam ini. Kita nak bercakap berkenaan dengan mengurus krisis minda. Okey? Jadi kepada anda, jangan lepaskan untuk sama-sama kita dengarkan bersama dengan tetamu kita yang merupakan eksekutif Perkama International. Okey, untuk hari ini, apapun, jom kita layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Lama rasa tak dengar. Tetap nak dengar. Terus dengar Selangor FM.

0: Selangor FM pilihan tempat. Okey, seperti yang saya maklumkan kepada anda, untuk jam yang kedua hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Nampak okey tapi pastinya ada macam-macam isu yang kami ingin ketengahkan. Dan untuk hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan mengurus krisis minda bersama tetamu kita Prof. Madya Dr. Haniza Rais yang merupakan Eksekutif Pakamah International. Dan bila kita cakap berkenaan dengan mengurus krisis minda ni kan, pastinya ramailah mungkin di luar sana kan yang terlihatan tenang di luar tetapi di dalam fikiran penuh dengan tekanan, kebimbangan dan persoalan yang tidak berpenghujung. Mungkin ada beban kerja, masalah keluarga, kewangan dan juga harapan orang sekeliling yang boleh membuatkan kita ni rasa penat emosi dan hilang arah. Jadi persoalannya bagaimana kita hendak mengenal pasti bahawa fikiran kita ini sedang berada dalam keadaan krisis. Adakah mungkin kita ini sedang memendam perasaan dan apakah sebenarnya yang memburukkan lagi keadaan tersebut dan apakah langkah yang boleh diambil sebelum tekanan ini menjadi sesuatu yang akan menjejaskan kesihatan mental dan kehidupan seharian. Jadi bersama dengan tetamu kita, sekali lagi perkenalkan kepada anda, kita ada Prof. Madya Dr. Haniza Rais yang merupakan Eksekutif Pakamah International. Apapun nak ucapkan selamat datang dan selamat malam buat doktor.
1: Terima kasih hadir kan.
0: Okey doktor, bercakap berkenaan topik yang kita bawakan untuk malam ini doktor, kita bercakap berkenaan dengan mengurus krisis minda. Okey, kita nak tanya jugalah kepada doktor kan, bila kita sebut tentang krisis minda ini doktor, apa sebenarnya maksud istilah ini dan bagaimana ia berbeza dengan tekanan harian yang biasa kita alami doktor? Silakan.
1: Okey. Terima kasih Anne. Mungkin perkataan pertama yang saya nak kupas ialah krisis ya. Krisis ni sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja pada bila masa. Selalunya krisis ni adalah sesuatu yang kita tidak jangka lah dan bagaimana kita bersedia pun apabila berlaku kita akan merasa terkejut ataupun reaksi kita memang tak boleh nak dijangka lah. Apa yang berlaku bila krisis minda ni ialah kita minda ni sebenarnya akal fikiran kita ni bila pada satu masa macam-macam masuk yang masuk, kalau tak banyak tak apa, hari-hari kita proses hari-hari perkara masuk keluar keluar masuk kan, tapi apabila terlalu banyak dan yang masuk tu pun yang agak menyerabutkan, mungkin tak mudah untuk kita proses kan. Jadi bila terlalu banyak bertubi-tubi dari pelbagai arah, dia menjadi celaru. Dan kalau kalau sistem komputer kita kata overloaded kan, dan perasaan kita pun akan jadi boleh jadi jam lah, kalau kalau sistem tu boleh jadi jam kalau terlalu banyak kan. Jadi kita kita kena proses perkara tu dan membuatkan kita jadi overwhelmed. Jadi yang perkataan utamanya bila berlakunya krisis di minda kita ni ialah kita kena uruskan. Itu yang yang penting sekali. Bagaimana kita nak reorganize ataupun uruskan kembali cara kita berfikir, akal fikiran kita ni sebenarnya kan
0: sangat kompleks.
1: Sangat kompleks. Tetapi naturally Allah telah bentuk ya secara fitrahnya kita mampu dan capable ataupun mampu untuk mencari jalan dan mencari bantuan. Jadi apabila kita melihat akal kita ni, di sinilah tempat kita nak proses perasaan kita, bagaimana apa kita rasa dari luaran orang buat kat kita, kesan-kesan ke atas diri kita. Jadi bila jadi minda ni, krisis ni sebab dia menerima beban yang dia terpaksa tanggung. Jadi itu yang menyebabkan kita kena urus. Sebab di akal fikiran kita, kita menerima maklumat. Dari situlah kita membuat keputusan. Jadi kalau dalam keadaan krisis, kita tak boleh nak membuat keputusan dengan baik.
0: Betul.
1: Jadi selalunya kita tenang-tenangkan, cari jalan.
0: Kena tenang dulu lah.
1: Itu satu lah. Bahaya lagi satu.
0: Apa tu?
1: Bila kita gunakan akal fikiran itu dengan overthinking.
0: Oh, ini biasa orang perempuan yang kata selalu.
1: Saya suka cakap overthinking.
0: Saya awak ni fikir bukan-bukan. Jauh, fikir jauh ke depan sangat ni.
1: Selalunya macam itulah. Bila overthinking ni sebenarnya not so good lah. Not healthy to us. Because kita fikir dan tak ada penyelesaian. Dan
0: apa yang membezakan overthinking ni yang kita kategorikan sebagai over ataupun mereka yang mungkin terlalu berwaspada?
1: Okay. Kalau overthinking ni dia dia macam sekilas, dia berfikir makin mencari fakta menyebabkan dia tak jumpa macam mana penyelesaian. Jadi pemikiran yang elok ialah pemikiran yang berkesan ialah kita fokus apa yang sedang berlaku, apa prioriti kita pada tu, apa kesannya pada kita, apa yang kita nak. Simple-simple thing je sebenarnya. Apa yang kita nak sebenarnya?
0: Faham.
1: Apa yang kita nak, apa yang perlu kita fokus. Jadi bila kita fokus, kita tahu prioriti kita.
0: Betul.
1: Sebab kita tak boleh kawal apa yang berlaku di luar kita. Tapi minda kita ni absorb. So you have to uruskan. Kadang-kadang teknik yang terbaiknya itulah kita prioritikan yang mana penting. Macam saya kata, apa yang you nak sebenarnya, apa yang kita mahu,
0: mana
1: apa
0: memikir kita... dengan terancang lah, lebih kurang hijau.
1: Fokus dulu. Jadi ambil one thing at a time, satu per satu. Sebab lepas ni mungkin kita boleh tengoklah kesan-kesan minda kita. Kalau kita tak uruskan dengan baik, itu masa ni itulah yang secara general ni, itulah yang kita berkatakan krisis minda.
0: Iya. Apa tanda-tanda awal kan bagi mereka yang sering diabaikan oleh seseorang apabila fikirannya mula berada dalam keadaan krisis?
1: Okey. Dia sama juga. Pernah stres tak?
0: Pernah. Takkan tak, takkan tidak.
1: Siapa yang pernah stres kan?
0: Takkan
1: jadi
0: tidak.
1: Stres ni selalu kita lihat dari aspek, tiga aspek lah. Dari segi reaksi fizikal kita, reaksi emosi kita dan cara kita berfikiran. Saya selalu cakap kalau kita nak tengok seseorang tu, kita tengok dia bahagianya dia, kita tengok dia fikir dia bahagia, dia rasa dia bahagia dan dia act like orang seorang yang bahagia.
0: Okay.
1: Kalau tak konsisten, maknanya dia tak bahagia.
0: Ada orang, kadang-kadang nampak macam bahagia.
1: Kita check lah.
0: Pura-pura. Pura-pura itu sakit orang kata.
1: Kita kadang-kadang nak jaga, nak nampak kita okey, kita tunjuk kita okey. Tapi realitinya kita tak okey, itu yang lagi sakit, memberikan sakit kita lah. So bila you tanya apa dari aspek emosi seuntungnya, terkesannya ialah emosi kita kan cepat marah, cepat kecil hati, cepat rasa hopeless, apa ya, cepat rasa bersalah, cepat rasa emosi yang berubah dengan tiba-tiba. Kadang-kadang behavior kita, tingkah laku kita juga, kita tak nak jumpa orang, kita kadang-kadang kita kita makan tak selera ataupun kita makan terlalu selera.
0: Tak selera tu okey lagi, yang jadi selera tu risau tu.
1: Boleh tidur ataupun tidur aja.
0: Tak boleh tidur ataupun tidur
1: je. Kan satu lagi fizikal kita pun rasa kita penat teramat sangat.
0: Tak buat apa-apa pun penat
1: Sakit kepala dan kadang badan-badan kita rasa sakit, tak ada, tak ada explanation kenapa sakit ni kan. Kalau yang belajar tu mungkin ada kesan ke atas
0: dia, fokus
1: fokus akademik dia. Yang bekerja mungkin akan kesan performa dia di tempat kerja. Jangan ignore lah benda-benda macam ni. Sebab memang dia kata are you okay? Sebab tu saya tak suka sebab kata are you okay?
0: Dia kata, I'm not okay.
1: If you're not okay, it's okay. You're not okay, but let's work on it. Ataupun cari jalan macam mana kita boleh mencari jalan keluar untuk supaya kita lebih rasa okay.
0: Itu dia. Okey. Doktor, kita nak buka soalan dari pendengar kita ni. Aisyah dari Kajang. Kita tanyakan soalan, dia kata, saya Aina, dia kata sejak kebelakangan ni saya selalu rasa letih walaupun baru bangun tidur. Di tempat kerja saya suka fokus lah. Mudah menangis dan rasa takut bila telefon bunyi kerana bimbang ada tugasan baru. Macam tu. Okey, saya cuba kuat tetapi semakin hari fikiran saya semakin berserabut. Adakah ini tanda tekanan biasa ataupun saya sedang mengalami krisis minda? Dan apa langkah pertama yang boleh saya lakukan sebelum keadaan menjadi lebih serius, doktor?
1: Okey. Walaupun dalam description yang sangat ringkas,
0: ringkas dan padat dia.
1: Jadi saya dengar beberapa perkataan yang mungkin boleh kita jadikan kita respon lah ya. Dia kata dia takut nak angkat phone. Kan? Macam ada sikit rasa anxiety lah kat situ. Mungkin kerja beban tugas yang teramat banyak kan. Dia dah tak mampu nak buat. Dekat sini saya dah nampak mungkin ada ciri-ciri burn out kat situ. Bukan saya nak just make apa ni lah kan. Tapi kalau dah letih dan you rasa, you have to kena cari punca dia. Okay. Dia macam ada isu dengan tempat kerja dia. Mungkin beban tugas yang banyak, tak dapat menguruskan tugas-tugas yang diberi. Bila dia kata dia tak nak dengar panggilan daripada tempat kerja tu, juga mungkin dia cara dia untuk mengelak daripada berdepan dengan perasaan yang takut tu. Jadi perkara macam ni biasa ramai yang berlaku pada kita di tempat kerja, especially pekerja yang kata orang tu stres kerja ni sebenarnya. Ada yang kita boleh uruskan, ada yang kita kena cari cara untuk menanganinya. So kita bekerja ni satu hari 8 jam, 9 jam. Kita sebenarnya bekerja lama daripada kita buat benda lain.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita bekerja dengan hati yang tak tenang, minda kita dah serabut dalam 8 jam tu you fikir kerja. Ada orang buat balik kerja, dia panggil spill over. Fikir lagi pasal kerja. Kita ni nak jadi pekerja yang baik, tapi kadang-kadang kita lupa kita tidak menjaga diri. Kita panggil self-care lah kan. So kerja tak boleh dielakkan. Kerja dah tidak akan berakhir. Tapi we have to manage mana yang kita perlu bantuan. It is important that we communicate lah, berkomunikasi dengan bos kita ke, rakan sekerja kita ke, yang kita perlukan bantuan. Ini ada satu perkara yang biasalah kan, kalau nak elak burn out, kena jaga diri. Kalau sebab kerja kita bukan kita nak kerja hari ni je kan,
0: kita betul, nak kerja, kita nak kerja lontong
1: lama. Kerja pun payah.
0: Betul. Jadi, nanti saya tak seronok pula kan.
1: Saya tak berapa okey dengan orang kata balance, work balance tu. Sebenarnya sometimes ada masa kita kena ada masa kita kena spend more time dekat tempat kerja sebab tugasan yang kena hantar. Tapi you have to pay back masa rehatkan diri. Physically you kena rehat.
0: Maksudnya pengurusan diri ataupun untuk kita nak manage diri kita tu daripada segi emosi dan sebagainya sangat penting lah.
1: Betul.
0: Untuk kita ketahui supaya biar macam mana pun tugasan banyak pun dia tak akan buatkan kita burn out lah. Maksudnya kalau kita dapat uruskan betul-betul
1: sebab
0: lah.
1: Sebab kita kerja 5 hari je. Sabtu Ahad tu kita kena cari masa untuk diri kita dan keluarga. Sekarang keluarga ni boleh memberi therapeutic to us. Bersama dengan keluarga kita rasa tenang mungkin, mungkin juga kadang-kadang weekend memenatkan, tetapi kena cari jalan kali sambil satu jam dua untuk penjagaan diri itulah.
0: Iya kan, kita kerja untuk hidup bukan hidup untuk kerja. Dari dua maksudlah kalau kita fahami betul-betul kan. Mungkin kita katakan kita ni sebagai orang yang terlalu cintakan kerjaya kita, tetapi menjaga diri kita adalah sesuatu yang sangat penting.
1: Aisyah ni saya rasa dia kena uruskan diri dia, kena manage the stress dulu. Obviously stress at work ni, tekanan di tempat kerja. Jadi kalau tak dapat, tak boleh urus untuk diri sendiri, jumpalah dengan kaunselor ke, talk to someone lah. Boleh membantu melihat.
0: Itu yang penting. Kadang-kadang kita ada orang yang untuk kita boleh berkongsi kan. Tapi anda kata tiada, mungkin sekeliling kita tiada siapa yang boleh kita percayai ataupun boleh kita ceritakan. Maka di situlah kan hikmat kaunselor yang ada untuk membantu kita dan mungkin memberi kita jawapan pada banyak persoalan yang kita tanya-tanya lah. Okey doktor, kita nak buka soalan yang seterusnya doktor. Okey, saudara Faizal, dia kata saya menanggung ibu bapa dan adik-adik. Pendapatan saya cukup-cukup makan je. Setiap malam saya sukar tidur kerana memikirkan hutang dan masa depan keluarga. Saya rasa bersalah kalau tidak dapat memenuhi keperluan mereka. Bagaimana cara menguruskan fikiran yang terlalu banyak memikirkan tanggungjawab? Perlukah saya berkongsi beban ini dengan ahli keluarga walaupun ialah tak nak mereka risau? Apalagi kalau dia mungkin menjadi satu-satunya yang mencari rezeki lah dalam keluarga itu kan, walaupun mungkin bukan sebagai ketua keluarga, sebagai anak sebenarnya, tapi mungkin tanggungjawabnya sebab ada adik-adik dan sebagainya. Kita tak tahu apa masalah dia secara peribadinya, tetapi bagaimana doktor?
1: Okey, Faizal ni anak yang baik ni.
0: Itulah. Faizal ada punya ke?
1: Umur berapa contoh. Tak tahu kan. Umur dia berapa dia tak cakap.
0: Dia tak cakap umur Faizal.
1: Okey, bila dah kahwin ke belum pun tak tahu lagi. Kalau dia bujang maknanya dia rasa tanggungjawab dia kepada adik-adik dan keluarga tu menyebabkan dia. Tapi for someone anak muda yang concern ataupun mengambil berat tentang keluarga ni, sebenarnya kena juga apa ni macam parents dia dua-dua ada kan.
0: Tak apa, sebab dia kata saya menanggung ibu bapa ya. Parents dia ada.
1: Ada hutang semua kan. I think dalam keadaan sekarang ni financial issue ni, masalah kewangan ni memang ada dilalui oleh ramai
0: lah. Itu orang kata masalah terbesar lah kan.
1: Bagaimana saya pada saya pekerjaan yang ada mungkin boleh menampung apa yang mampu untuk keluarga. Jadi kalau ada yang memang dia tidak, dia tak boleh membawa beban ini untuk masa yang lama. Jadi dia mungkin perlu sekurang-kurangnya meluahkan rasa beban itu kepada adik-adik keluarga ibu bapa dia. Mereka akan memahami. Mungkin dia expectation dia untuk jaga ibu bapa itu. Kadang-kadang beban kita ni sebab self expectation kita ataupun kita ada jangkaan tinggi pada diri kita. Kita rasa kita boleh buat. Ego kita sebagai manusia, saya nak lelaki, saya kena jaga ibu bapa, saya kena keluar duit. Tapi ada masa kita tahu limitasi kita. Bila kita tahu limitasi kita, kita cuba mungkin boleh cari extra ke apa. Tapi sampai satu tahap memang you dah tak mampu,
0: betul?
1: Kena communicate lah dengan ibu bapa. Cari jalan macam mana boleh
0: kita sama-sama lah orang kata kan.
1: Dia mengaspek mana-mana kan. Jangan sampai nanti dia tertekan keuangan akan menyebabkan dia punya kesihatan diri dia pun akan terjejas. Dan lama-lama dia tak boleh kerja. So you have to take, dia kena menjaga diri dia in order for untuk dia boleh bekerja. Kalau dia tak sihat nanti lagilah.
0: Lagilah masalah lebih besar.
1: Kalau ada ibu bapa selalunya kalau boleh berkomunikasi dengan ibu bapa ni seelok-eloknya lah. Saya rasa kerja sekarang ni banyak, jadi mungkin dia boleh fikirkan macam mana cara untuk dapat extra income. Saya tak tahu, ni just a thought lah kan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita tidak berada dalam situasi tu.
0: Betul.
1: Jadi memang dapat bayangkanlah dia ni bila keuangan ni dia akan affect banyak benda. Dia akan mengesmati
0: emosi dan sebagainya dia. Kan
1: rasa sedih tak dapat nak bantu keluarga.
0: Betul, rasa bersalah,
1: rasa tertekan, hutang banyak.
0: Kan. So, okay. Kalau macam ni boleh kan, tak ada masalah. Sebab boleh juga dapatkan himat kaunselor dan sebagainya untuk nak manage kan. Kadang-kadang mungkin bukan yang kata tiada jalan, akan ada caranya kan. Okay, kalau orang kata daripada segi kewangan tu agak terhad, kan cukup-cukup lah. Tapi saya percayalah, kadang-kadang akan ada je lorong-lorong yang boleh kita lakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan kan. Okay doktor, kita nak berehat seketika dahulu doktor. Kita nak dengar lagu dahulu, selepas kita akan sambung lagi untuk topik kita bawakan untuk malam ini. Kita layan dahulu lah daripada Kelangit katanya pusing eh. Tapi bila sebut berkenaan dengan masalah ni, macam-macam masalah eh. Tapi masalah kewangan ni antara masalah yang menjadi orang kata masalah utama sebenarnya. Kan, bukan Faizal, saya percaya ramai juga di luar sana.

0: Ya, itu dia lagu daripada Kelangit, Pusing katanya. Okey, apa pun untuk anda yang sedang dengarkan kami, anda sedang bersama dengan tetamu kita untuk malam ini. Pasti setiap hari Jumaat kami bawakan untuk anda. Kita ada topik kita untuk malam ini, iaitu kita bercakap berkenaan dengan mengurus krisis minda. Kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Hanizah Rais yang merupakan Eksekutif Perkhidmatan International. Okey, kita nak sambung lagi untuk topik kita pada malam ini, Doktor. Okey, dalam situasi seperti tekanan kerja kan, Doktor, masalah kewangan ataupun konflik keluarga, apakah langkah pertama yang boleh dilakukan untuk menenangkan fikiran, Doktor? Adakah hanya perlu berkongsi dengan orang terdekat atau mungkin ada cara-cara lain, Doktor, yang boleh dilakukan?
1: Okay. Konflik keluarga dengan kewangan.
0: Okay. Masalah kewangan lah.
1: Mungkin saya nak fokus pada konflik keluarga dulu.
0: Okey, boleh. Silakan, Doktor.
1: Dia melibatkan, ini konflik keluarga yang melibatkan seorang yang bekerja, adalah suami atau isteri. Sebenarnya untuk seorang tu yang minda dia tenang, minda dia aman, dia melakukan apa saja, dia selalunya kita kena tengok dia okey di tempat kerja, okey di rumah, okey di mana-mana. Okey, maknanya dari aspek macam mana dia bereaksi pada orang tu, dia nampak dia apa kata orang tu, boleh berfungsi dengan baiklah sebagai seorang individu. Ya. Tapi kita tak boleh nafikanlah, kita mana ada dunia ni satu kehidupan yang sempurna, perfect, tak ada masalah kan.
0: Betul.
1: Dan kerap juga kita lihat isu di tempat kerja boleh memberi kesan kepada apa ni, hubungan suami isteri, hubungan keluarga. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang apa yang berlaku di rumah juga boleh membawa kesan kepada konsentrasi kita sebagai seorang pekerja. Jadi dia kesihatan mental di tempat kerja dengan rumah ni dia berkait sangat rapat. You are not okay at home, you also akan affected
0: kat kerja.
1: Jadi sebab pentingnya ialah apabila kita ada orang yang memberi sokongan kepada kita lah. Kadang-kadang kalau mungkin beban kerja banyak di tempat kerja, perlu juga kita sampaikan kepada suami atau isteri atau keluarga, minggu ni agak tertekan, banyak kerja di tempat kerja, ada event, mama balik lambat, mama terpaksa spend time kat ni. Jadi memberi amaran awal lah pada keluarga supaya dia lebih bersedia, dan banyak benda yang perlu bantuan. So mungkin boleh delegasikan kerja-kerja di rumah kepada suami atau anak-anak. Nanti you pay back time lah. Okay, selepas event tu habis, you boleh cover balik. Sebenarnya itu lebih baik daripada kita. Kadang-kadang kita ni mungkin rasa kita, kerja kita is everything. Dan kita tahu tanggungjawab kita ni sebenarnya dia balik kepada tugas dan tanggungjawab kita. Kita ada hak yang sama juga di tempat kerja dan hak yang untuk kepada orang-orang di rumah dan ada keluarga dan anak-anak. Jadi dia tak ada toleransi untuk melakukan hak you, apa, tanggungjawab kita tempat kerja, kita kena buat juga kan. Jadi bila ada berlaku macam ni, kadang-kadang boleh menimbulkan konflik keluarga jugalah. Jadi keluarga tak faham ke. Sepatutnya keluarga memahami, diberitahu tugas dan tanggungjawab kita kat tempat kerja. Itu konflik yang disebabkan tempat kerja. Tapi kadang-kadang ada konflik lain jugalah. Konflik yang tidak kita yang berlaku di rumah. Like I said, you're not perfect kan. Mungkin ada masalah hubungan suami isteri ke, kan. Jadi perkara-perkara macam ni sebenarnya saya memang kena jual kaunseling lah. Sebab perkara kecil je you rasa you tak boleh selesaikan, dapatkan bantuan.
0: Sebenarnya kenapa? Ia adalah permulaan kepada masalah yang lebih besar.
1: Jangan tu sampai dia salong kata kaunseling dah tak, it's not working. Sebenarnya sebab bila dah keadaan dah terlalu runcing, kita pergi memang sukar untuk dibaiki. Bila kita nampak dia macam ni lah, kaunseling ni sebenarnya tak semua orang pun perlu. If you can solve your own problem, masalah kita boleh tangani yang baik, kita cari penyelesaian, kita cakap dengan kawan pun okey, kita dah selesai. Tapi kalau seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, tak ada penyelesaian,
0: maka kaunseling adalah tempat terbaik.
1: Jumpa profesional supaya, pentingnya ada orang-orang yang tidak mengenali kita, orang yang boleh melihat kita apa dari perspektif yang berbeza. Dia bukan memberi penyelesaian, dia memberi kita pandangan yang berbeza untuk kita sama-sama cari strategi bagaimana kita nak berhadapan dengan itu. Dan apa yang kita selalu kaunseling buat ialah apa yang kita mampu buat. Jadi selalunya kita tak kata okay, you buat ni, you buat ni, tak. Kaunselor akan kata okay, dalam keadaan ni apa, what can you do, apa yang mampu kita lakukan. Dan kalau keluarga, memang kita galakkan counseling keluarga.
0: Yeah.
1: You cannot counsel one person. Kalau ada masalah counseling keluarga ni, dia kena panggil suami, isteri, maybe ada kumpulan anak-anak. Yang itu yang mungkin budaya kita masih masih tak boleh, masih dalam dia proses untuk
0: menerima lah. Kadang-kadang awak je, masalah awak je pergi. Oh, saya okey.
1: Okay. Jadi kadang-kadang untuk menjaga, kita pun tahu kan, kita tak naklah disebabkan perkara kecil, tak mustahil dia boleh menjadi perceraian sebab tidak ditangani dari awal-awal. Dan kalau kisah rumah tangga ni, saya nak ingatkanlah, janganlah cerita di
0: social media.
1: Kawan-kawan pun kita kena
0: Dia jadikan pula netizen dia sebagai orang kata pakar rujuk dia.
1: Betul. Jangan cerita dengan rakan kerja, nanti lain pula jadinya.
0: Jadi walaupun rakan kerja itu merupakan rakan baik,
1: Rakan kerja yang opposite gender ni, supaya
0: lain kata, kalau I takkan buat you macam tu. Cerita lain pula lepas tu.
1: Tapi kalau rakan kerja, saya sebenarnya, kenapa kita tak nak cerita dengan rakan yang seloknya beritahu rakan yang kita boleh percayai. Kalau ada rakan yang boleh percayai, yang boleh membantu kita, Dia pastikan dia tidak.
0: Tapi itulah, bila sebutkan kata rakan yang boleh dipercayai, kadang-kadang mungkin dia adalah individu yang boleh dipercayai, tetapi mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin nanti kalau ada, mungkin nasihat dia mungkin ada berat sebelah. Mungkin faktor kerana dia mungkin kurang gemar kepada pasangan kawan dia ni ke dan sebagainya. Jadi sebab itulah kadang-kadang ada perkara yang memang kaunselor ataupun orang luar yang memang orang kata boleh menilai tanpa mengenali. Lebih baik
1: Kita kongsi dengan orang, kalau kita tahu orang tu tidak membantu apa-apa, kita tak payah kongsi lagi lah. Kita jumpa je pakar terus.
0: Kadang-kadang sebab bagi nasihat, tapi nasihat tu makin mengeruhkan keadaan.
1: I think banyak benda yang kita saya rasa tak perlu dicampur adukkan dengan pekerjaan lah. Sebab kalau kita tak nak jadi alasan kepada masalah kita di rumah dengan keluarga, menyebab kita tak boleh jadi pekerja yang baik. Ada orang, dia a good worker. Itulah terapi pada diri dia. Bila dia ada masalah di luar. Itu yang kita kena lihat macam mana. Ada boundary lah. You don't tell everything to your boss tentang kerja dan sebagainya. I think that's not healthy. So, but we have to stay professional at work. Dekat rumah kita cari penyelesaian. Kalau kita rasa kita ada masalah dengan suami atau anak-anak, kadang-kadang anak-anak juga, kita tangani dengan apa, cara yang lain lah, dengan berkaunselor ke, dengan berbincang dengan keluarga. Family counseling is good, sebab dia bagi peluang semua orang berkongsi pandangan. Even anak-anak pun boleh berkongsi, dan dari situ kita mendengar pandangan masing-masing dan bagaimana nak menangani keadaan, isu yang mereka hadapi. So insyaAllah lah macam ni. Tapi dia kena ada effort lah. So itulah
0: Ya, itu dia. Okay, mungkin ada teknik ke doktor yang boleh dilakukan kan? Mungkin ada yang boleh mereka lakukan untuk orang kata membantu untuk nak release perasaan apabila tekanan itu melanda. Mungkin ada macam teknik pernafasan ke?
1: Okay, kalau krisis ni, sebab macam tadi dia kata, tadi siapa, the first caller tu, dia kata every time dia dengar nama. Kadang-kadang kalau ada krisis di tempat kerja, tak payahlah nak dengar phone, dengan nama pun dah jadi menyampah, dah jadi macam boleh menyebabkan you rasa mengletak. Anxiety ni sebenarnya satu perkara yang nampak kita ingat hanya orang tertentu. Anxiety ni sebenarnya normal. Kalau orang tak ada anxiety, kita bukan cakap klinik yang diagnosed by psychiatrist tu. Semua dah rasa takut. Sebab takut apa? Takut dia tak jadi seorang pekerja yang baik. Jadi orang yang takut ni selalunya, kadang-kadang saya sebab saya nak share jugalah ni dengan bos-bos ni kan. Kadang-kadang bos ni dia kata ataupun apa, pelajar-pelajar yang anxiety ni, dia bukannya jenis yang dia takut. Jadi dia tak akan berani nak menyuruhkan apa dia perasaan dia. Dia nak mendekati you pun dia akan lari ataupun avoid you. Dari dia tak akan confront. Jadi dia nampak macam attitude problem ni. So bukan dahlah tak boleh buat kerja, ada attitude pula kan. Lari pula dari kerja. So kadang-kadang perkara macam ni, macam saya kata, kalau you rasa macam you tengok ni lah your respon. Kalau you start rasa physically you meletak ke, tangan sejuk ke, berpeluh-peluh ke, jantung bergerak dengan laju ke kan. Macam ada orang sampai dia cramp, hyperventilated ke apa kan. So apa yang kita buat ialah tarik nafas yang baik, nafas deep breathing yang baik itu. Memang practice lah, I think semua orang pun dah tahu dah sekarang macam mana nak deep breathing. Orang-orang Islam boleh berzikir kan. Benda-benda tu a part of coping, healthy coping lah. Janganlah cari benda-benda yang negatif. Ada juga orang yang cari buat coping yang negatif, misal rokok ke apa. Tapi selok-eloknya cari yang positif. Ambil masa macam saya kata, kadang-kadang keluar minum minum teh ke kan, jumpa kawan-kawan ke, perkara yang santai lah kan, boleh lakukan. Untuk ada orang tu dia just bersendirian pergi window shopping ke, whatever works for you. Sebab saya boleh, kita tak, kita, we are different. Semua orang ada cara yang berbeza.
0: Ya, yeah, faham. Apa,
1: ada orang dia tulis journal, ada orang dia menyanyi, ada
0: as long dapat meriliskan rasa tekanan.
1: Tengok tu sunset ke, tengok semua tu boleh
0: ikut asal pada orang kita. Mungkin benda-benda yang kita sukalah. Kan ada orang mungkin, mungkin orang kalau tengok sunset hilang rasa tekanan. Awak tengok sunset makin tertekan.
1: Break lah. Daripada situasi yang sangat krisis tu, ambil take a break, keluar daripada tempat tu, dan bila kita datang balik kita ada perspektif yang berbeza. I will suggest brisk walking lah.
0: Itu pun antara
1: brisk walking is the best because dia membantu kita kita dia kita sendirian, kita dan alam. Jangan berjalan di taman ke mana kan,
0: seorang selamat
1: kita,
0: lah.
1: Jadi kita dengan nature, lot of thing can be done. Kita boleh bantu pemikiran kita, kita fokus apa yang kita lakukan, kita start mendengar pernafasan kita, kita berjalan sibuk-sibuk je, bukan jogging pun. Brisk walking is one of the therapeutic ways lah. Dia kita take a break from the work. InsyaAllah kita when we come back, kita jadi lagi produktif, atau kita rasa kita a different person.
0: Iya, itu dia. Okey doktor, kita nak rehat seketika dahulu doktor. Okey, kita nak dengar dahulu lagu ini, lagu daripada Bumi Putra Rockers. Okey, lagu permintaan doktor ni. Aku hanya serangga katanya. Seketika nanti kita akan sambung lagi untuk kita yang terakhir doktor. Okey, kita layan dahulu ini dia.

0: Selangor FM pilihan tempat terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Masih di jam ini kita bersama dengan tetamu kita untuk topik yang kita bawakan. Nampak okey tapi masih dalam curahan hati. Kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Haniza Rais yang merupakan eksekutif Pekamat International untuk kita bercakap berkenaan dengan mengurus krisis minda. Kita nak sambung lagi persoalan kita untuk malam ini, Doktor. Okey, sebab ada rakan kita tanyakan soalan ni, namanya Marion dari Banting. Dia kata, saya kehilangan pekerjaan beberapa bulan lalu dan sejak itu saya rasa hilang keyakinan diri dan takut untuk menghadiri temuduga. Kadang-kadang saya rasa diri saya sudah gagal dalam hidup lah. Kan, bagaimana untuk saya membina semula keyakinan diri selepas kehilangan pekerjaan dan apa yang perlu saya lakukan apabila rasa gagal itu terlalu kuat? Ini mungkin bukan kata rasa gagal lah, mungkin anda rasa menyalahkan diri dan sebagainya, kan? Rasa macam, alamak, ada masa depan ke tidak, kan? Jadi macam mana, Doktor?
1: Okay. Mm-hmm. This is a very good question. Nanya siapa nama tadi dia?
0: Mariam.
1: Mariam. Mm-hmm. Bukan Mariam. Mariam ramai jugalah yang terkesan ya dengan kehilangan pekerjaan sejak akhir-akhir ni. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan ni yang tidak, dia memang krisis lah sebab tidak dijangka. Ada yang telah kerja 10 tahun ke 15 tahun. Dan memang agak mengejutkan lah sebab tiba-tiba sumber keuangan terhenti di situ. Kita pun tahu dalam kehidupan kita ni kita ada banyak, kita punya financial obligation lah, nak rumah lah, kereta dan sebagainya. Bila dia kaitkan dengan rasa hilang keyakinan tu, sebenarnya mungkin memang sesiapa saja yang melalui akan merasa sedemikian lah, sedih kan, dengan sesuatu yang tidak dijangka begini kan. Tapi macam ni lah, bila kita sebenarnya ni boleh jadi pada sesiapa pun. Jadi untuk pick up balik perasaan kita, motivasi kita, kita akan selalu menyalahkan diri kita atas apa yang berlaku. Ini adalah satu dugaan ya. Manusia ni diuji berbeza-beza. Hari ni kita diuji dengan pekerjaan. Ada orang diuji dengan kehilangan, kematian, sakit dan sebagainya. Mungkin Mariam diduga dengan kehilangan pekerjaan. Dengan apa yang kita ada, pasti pekerjaan yang lama yang ada kita ada membawa kita kemahiran, pengalaman yang boleh dijadikan apa kata orang tu, untuk menjadi saham bagi kita untuk mencari pekerja yang seterusnya. Mungkin dia akan ambil masa. Sekarang ni pun banyak laluan-laluan yang kita boleh ada kalanya bila berlaku kehilangan pekerjaan ni, dia akan menyebabkan kita punya konsepkan diri kita tu terkesan lah. Sebab seolah-olah kita gagal kan. Gagal. Orang lain ada kerja, orang lain boleh maintain kerja. Kebetulan kerja dia berbeza dengan kerja kita. Jadi kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu nombor pertama, nombor satu lah. Yang keduanya kita kena start tengok apa opportunity yang ada kat luar sana dengan kemahiran yang kita ada. Apa yang kita boleh lakukan yang mungkin tidak memerlukan satu perubahan yang besar. Dari segi aspek sebab itulah kadang-kadang kita pun tak ada simpanan semua kan. Memang kita akan rasa begitulah. Tapi kena membantu diri untuk membina kembali keyakinan itu adalah sebenarnya dan apa pun isu, apa juga masalah, it's always coming back to us. Diri kita kena take charge, kata orang tu. Kita kena dia bukan orang boleh jadi beri motivasi kat kita kan. Kita boleh nak dengar orang cakap itu, nak cakap ini motivator yang paling terkenal dalam dunia pun dia tak boleh melakukan, memaksa you untuk bergerak untuk mencari ke mana selepas ni. So kalau saya jadi Mariam, saya tengok balik resume saya, CV saya, revisit balik apa kemahiran yang kita dah ada selama bekerja di tempat tu, start create kerja portfolio you. Apa kemahiran you dah ambil, kursus you dah ambil tu, itu akan menjadi bekalan you untuk
0: mungkin Mariam akan dapat peluang pekerjaan yang lebih baik kan.
1: Dan opportunity Mariam dia dia mungkin boleh dapat gaji lebih tinggi.
0: Betul.
1: Cumanya dia kena usaha. Dan it's not easy to pick up lah from kata orang tu dah ke, dah rasa sedih macam tu. Bolehlah sehari dua kita rasa sedih.
0: Tapi jangan biarkan berlarutan.
1: Dia ada hak untuk rasa sedih. Siapa tak sedih hilang kerja?
0: Betul.
1: Terkejut. Tapi lepas tu kita kena tahu, yakin yang rezeki kita ada di mana-mana. Saya percaya pada rezeki. Ada orang tu dia kerja, dia kata okeylah, saya solat duha. Tengok orang Islam kan, saya solat duha. Doa ibu bapa. Kalau ibu bapa, ibu bapa doakan. Semua ni rezeki dia. Dan berbuat baik kepada orang lain. Banyak perkara-perkara yang kita buat, if we do good things pada orang lain, insyaAllah good things will come back to us.
0: Ya kan, jangan fikirkan sesuatu itu apabila berlaku ia akan menjadi penamat. Kadang-kadang ia adalah pembuka jalan untuk rezeki sesuatu yang lebih baik kan, yang mungkin tanpa kita sedarkan perancangan.
1: But
0: itu
1: she has to take charge.
0: Okay, doktor, ada lagi soalan. Mungkin soalan yang terakhir lah untuk malam ini. Daripada Adam di Selayang, dia kata, kawan-kawan saya ramai yang sudah berkahwin, doktor. Ada kerjaya yang stabil, saya pula masih lagi hidup tidak ke mana, dia kata. Setiap kali buka media sosial, lah ini macam biasalah doktor, bila buka media sosial ni memang akan ada perbandingan lah kan. Dan saya rasa makin tertekan dan mula membandingkan diri saya dengan orang lain. Bagaimana saya nak mengelakkan diri saya terlalu membandingkan hidup saya dengan orang lain, yang menjadi pasti kadang-kadang seolah ada krisis di minda saya lah. Bila kita tengok orang happy, kita rasa kenapa dia happy, saya tak happy. Kenapa dia boleh pakai kereta ni, saya tak boleh pakai kan. Penyakit banding-banding ni, dia kalau dibiarkan akan jadi sangat serius. Jadi bagaimana doktor?
1: Okay, kita selalunya nak yang terbaik untuk diri kita lah kan.
0: Betul.
1: Dan kita selalu melihat orang lain tu selalunya lebih baik daripada kita. Nasib dia lebih baik dari kita. Sebab kita nampak dia. Tapi kita tak tahu apa, kita tak tahu apa yang dia lalui. Mungkin apa yang kita nampak tidak apa yang sebenarnya.
0: Betul. Okay.
1: Jadi bila you mention, dia sebutkan dia tengok social media, apa-apa sahaja yang memberi kesan negatif pada diri kita, kita patut berhenti lakukanlah. Kalau biasa if you tengok social media, dia memang beri negative effect kan you. Apa you nak tengok lagi perkara tu, you have to stop that. Sebab dia mengganggu perasaan kita sendiri. So ini pun part of self-care. Self-care tu ialah kesihatan diri. Kita kena utamakan kesihatan diri kita. Dan out there, social media, environment persekitaran boleh menyebabkan benda-benda yang kita lihat adalah semuanya negatif, yang toxic semua. So jauhi perkara-perkara begini. Sebab sekiranya dia membawa keburukan kepada kita, kita jauhi. Itu pun ada dalam Islam kan, jauhi benda yang bawa keburukan. Jadi untuk membandingkan diri, saya kalau orang macam ni selalunya kita dalam kaunseling kita bantu dia bina keyakinan diri dia dengan melihat kelebihan diri dia sendiri. Mustahil manusia tu tidak ada kelebihan diri dia. Dia kena yakin untuk duduk bersama dan sama-sama menerokai kelebihan diri dia yang dia ada, yang orang lain tak ada. Kita tak boleh compare diri kita dengan orang lain. Kita tak boleh kita tak boleh, orang lain tidak boleh menentukan apa yang terbaik untuk kita. Because they are not us, we are not them. Kita kena tentukan apa yang kita nak, set what we want, dan kita fokus on apa yang kita mampu buat mengikut kemampuan kita.
0: Okay, maknanya kita kena kenal diri kita.
1: Kenal diri kita. Dan bila kita jadikan apa benchmark tu orang luar, memang susahlah kita nak jadi. It's impossible saya nak jadi macam Ken. Saya bukannya DJ. So it is satu perkara yang mustahil lah saya nak jadi DJ. Bukan saya kata baguslah Ken ni jadi DJ, pandai ada bercakap. Saya tak boleh, maybe saya ada perasaan macam tu, tapi saya tu tahu saya punya limitasi, saya tak boleh. But I'm good at something else. You are good at that. So kena explore what you are good at. So apa-apa masalah dalam hidup ni ialah kembali pada diri sendiri. Dan kita tak boleh rely pada orang lain. Kadang-kadang orang yang kita rely tu, orang tu tak ada masa kita perlukan dia.
0: Betul. Jadi kita kena

Okey, jadi apapun terima kasih doktor di atas perkongsian kita untuk malam ini. Dan saya kira kan apa saja yang kita lalui, mungkin kita melalui detik-detik sukar hari ini, percayalah berehat itu bukan bermakna kita menyerah. Menangis bukan tanda kita lemah. Meminta bantuan adalah satu keberanian sebenarnya. Apalagi kalau anda memang dah di tahap harus berjumpa dengan kaunselor, maka itulah jalan yang terbaik. Dapatkan nasihat supaya kita, orang kata, comeback lah, orang kata, menjadi orang yang lebih hebat, insyaAllah kan. Apa pun kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Madia Dr. Haniza Rais yang merupakan eksekutif pengamal international, juga bagi pihak penerbit kita Dr. Puan Azmira Diana Musa untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini. Nampak okey tapi dalam curahan hati kita, okey, mengurus krisis minda, semoga dapat sedikit sebanyak memberi anda, orang kata, tips-tips yang dapat anda lakukan dalam kehidupan seharian anda. Dan kalau anda memang di tahap perlukan berjumpa dengan kaunselor, maka itulah jalan terbaik. Okey, jangan biarkan apa yang anda fikirkan itu menyiksa jiwa anda. Teruskan kesetiaan anda dengan Selangor FM. Terima kasih doktor sekali lagi. Okey, di atas perkongsian kita pada malam ni, kita layan dahulu. Ini dia dari Comel, katanya, "Andai hatiku bersuara." Okey, ingat, kita yang kena bantu diri kita. Okey, terus dengar Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat 10.31 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, selesai untuk jam yang kedua tadi. Kita bersama dengan tetamu kita untuk topik yang kita bawakan untuk malam ini. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Dan jom kita teruskan lagi waktu ini. Yang nak dengarkan lagu anda ke udara, hantarkan saja 019-330-4425. Lagi ni dari KRU dan juga Adam, kita hangat di pasaran. Paling hot lah ni, paling laris orang kata.

4. Itu dia lagu daripada Ramlah Ram, 5 minit. 5 minit takkan cukup kan? Kalau boleh sampai ke 12 malam lah. Saya perlukan anda lagi 1 jam 12 minit untuk terus temankan saya. Pastinya untuk frekuensi ini 100.9, anda sedang bersama dengan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, bersama dengan saya. Nama saya Anne Mokhtar, teman anda. Okey, layan dahulu. Ini dia daripada Mahalini, Bohongi Hati. Tapi itulah orang kata, bohong hati ni yang paling susah. Pura-pura

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.

0: Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan sempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset dan kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naiknya 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT adalah ini, Palembang Pertahanan. Dan yang saya tak pernah campur nak beli apa, bukan kepakaran saya.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan dan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Beliau percaya pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance. We must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program generasi muda Suara Baru di Petaling Jaya. Dalam pada itu, pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu jelajah Angkatan Muda Keadilan Gen Z bakal ke seluruh negara sebagai usaha berterusan mendekati serta menghimpunkan golongan muda yang berminat menyertai arus perjuangan reformasi. Katanya program itu menjadi titik tolak kepada usaha memperkenalkan parti kepada lebih ramai anak muda serta membuka ruang kepada mereka yang ingin bersama dalam perjuangan tersebut.

0: generasi apa yang disebut sebagai Gen Z, tapi juga membuktikan keterbukaan penerimaan parti di kalangan Gen Z. Dan seperti yang Mak Muhammad Datuk Sri Anwar sebutkan tadi, selepas pada ini akan diadakan satu jelajah AMK Gen Z di seluruh negara untuk mengumpulkan kekuatan baru bagi anak-anak muda yang berminat dan ingin bersama dalam arus perjuangan reformasi.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara disaran mengamalkan diplomasi yang proaktif dengan meneroka lebih banyak peluang kerjasama strategik di negara penempatan masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan perkara itu ketika menerima kunjungan 6 Ketua Perwakilan Diplomatik Malaysia baru di pejabatnya di Putrajaya. Tegas beliau, pejabat perwakilan juga perlu mempergiat usaha mempromosi produk, pelaburan serta potensi Malaysia di peringkat antarabangsa. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani disifatkan sebagai langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tadbir urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Shah Suzan Zakaria berkata, ia membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan dan manfaat ekonomi supaya boleh dinikmati rakyat.

Selangor FM Blend Tepat. Okey, 11.31 minit malam sama malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM saat ini. Berbaki kurang lebih 30 minit saja lagi untuk saya temankan anda. Apa pun yang hantarkan kiriman saya nak baca lah eh. Kadang-kadang yang kata tak baca pun akan hantar. Itulah kadang-kadang yang terlepas pandang. Maklumlah eh, saya ni... Patut usia agaknya. Amboi, macam tua sangat pula kan. Okey, Kak Zazuraini kita termeluh. Dia kata, salam sayang Ain dan selamat bersiaran di Selangor FM Pilihan Tepat. Amboi. Kak Zai nak dengar lagu lah. Lagu daripada UK, Sexo. Sebab lagu ni amat terseksa. Dia kata, buat Kak Zai masa tu Ain, dia kata tu je. Cuba Kak Zai cerita apa yang buatkan Kak Zai rasa terseksa tu. Kan, apa sebenarnya berlaku? Oh, sibuk kita nak tahu masalah apa kehidupan orang kan. Kita suka dengan masalah orang tau, supaya kita tahu kita pun sama-sama. Jadi kita macam rasa kita jumpa dengan orang yang sama-sama ada masalah. Kita pun ada masalah kan. Aduhai. Okay, lagi ada kiriman seterusnya ni. Dia kata salam Ain, dia kata saya Syam dari Kelantan Banting. Nak minta lagu lah, lagu daripada Tok Kee Firasat. Eh, tapi sekarang lagu Tok Kee ada satu lagu eh, lagu Selomba tu yang banyak orang guna kan lagu tu kan. Dia kalau siapa-siapa yang suka buat konten tu tahulah tu. Okey, sehitam-hitamnya tangan pasti telapaknya putih. Begitu juga seburuk-buruknya manusia pasti ada di sisi baiknya. Jadilah baik meski tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Wow, kata-kata deep sangat. Amboi. Jom nak teruskan lagi malam ni. Kita nak layan lagu Hindustan lah ya. Lagu ni saya tujukan khas buat seseorang jauh kat Kuantan. Siapa pula tu? Rahsia. Takkan semua nak cerita on air.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM yang tepat. Okey, dah sampai ke hujung dah saya temankan anda. Terima kasih tau. Lagu ini lagu permintaan nyanyian daripada Tok Ki Firasat katanya. Okey, hari ini hari Jumaat kan? Makanya kita akan bertemu kembali hari Isnin lah. Macam biasa saya akan temankan anda Isnin hingga Jumaat dalam MH812. Terima kasih untuk 4 jam anda bersama dengan Selangor FM. Dan jangan lupa juga, okey, di mana untuk hujung minggu seperti biasa kita ada 3 segmen saja yang boleh anda dengarkan. Tetap bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Okey, dan setiap segmen kita akan bersama untuk 6 jam lah. Tapi bukan dengan saya lah. Tetap beritahu walaupun bukan dengan saya. Okey, apapun sampai kita jumpa lagi hari Isnin nanti. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu, selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Ada lagi kiriman ni. Oh, okey. Tak semua kiriman boleh dibaca lah. Ada yang kadang-kadang yang minta tidak-tidak tu kita tak baca ya. Aduh, hai. Okey, tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia dari Ernie Zakri Gunda. Jumpa lagi Isnin nanti. Selamat malam. Semoga mimpi indah tau. Semoga mimpi saya. Kalau mimpi saya ni indah ke tak? Terus layan Selangor FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pukul 12 tengah malam ini, hari ini 25 Julai 2026, hari ini bersiaran ke udara, hari ini malam minggu bersama Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat, menyambung tugas tengah malam ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Said Yahya Kamal dari jam 12 tengah malam hingga ke 6 pagi. Untuk pembuka hari, kepada yang menyambut hari lahir hari ini 25 Julai 2026.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan. Semoga apa yang diimpikan berjaya dicapai hendaknya. Kepada anda yang di luar sana, mungkin ada yang sedang memandu, patuhi had kelajuan kenderaan. Selamat. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Segarkan tengah malam anda bersama Geng Burung Hantu. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Lagu lebih baik sendiri daripada Azlan. Begitu hebat kan vokalnya. Alhamdulillah, dalam kehangatan vokal Azlan tu, hanya nak sampaikan jugalah keadaan cuaca. Kalau di Lembah Kelang untuk malam ini, alhamdulillah untuk malam ini nampaknya baik dan sesuai untuk anda yang ingin memulakan perjalanan atau menikmati aktiviti hujung minggu. Macam-macam perkara kita boleh buat waktu hujung minggu ni kan. Sebab esok cuti, hari ni boleh tidur lewat sikit. Kebiasaannya begitulah. Yang anak mudanya mungkin keluar, ambil waktu untuk keluar dengan rakan-rakan. Cuma untuk beberapa kawasan di negeri, contohnya di negeri Melaka, Johor, di Tangkak, Segamat dan Muar, Sarawak di Lawas, Sabah, Kuala Penyu, Beaufort, Nabayan, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kuala Belud, Tonggol, Terlupit dan Sandakan juga di beberapa kawasan di wilayah Persekutuan Labuan. Berdasarkan laporan dari Met Malaysia, terdapat amaran semasa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang sehingga jam 2 pagi ini. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, sentiasa utamakan keselamatan sebab keadaan jalan hujan ni kan. Kurangkan kelajuan, tingkatkan jarak dengan kenderaan di hadapan, hidupkan lampu utama tu jangan lupa, dan elakkan membuat brek mengejut ketika jalan basah atau melalui jalan yang bertakung air. Sebab ada ya kenderaan yang brek, mungkin tak brek kot atau brek lalu dekat tumpuk air tu, air yang bertakung tu menyebabkan kenderaan dia boleh terbalik. Itulah penting kita untuk menjaga had pemanduan kenderaan itulah kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Tapi mana dah tahu dah, kata Khalifah tadi kan. Hampir mana-mana pun ingat ya, Jabatan Imigresen Malaysia terus mempergiat operasi penguatkuasaan secara bersepadu di seluruh negara bagi membentras isu penempatan haram warga asing. Ya, bagi memastikan semua pihak yang memasuki negara kita ini mematuhi peraturan di bawah Akta Imigresen 1959 atau 1963. Selain mengesan individu yang tinggal atau bekerja di negara ini tanpa dokumen yang sah, usaha berterusan ini diharap dapat memperkukuh kawalan imigresen negara, membentras aktiviti yang menyalahi undang-undang serta memastikan keselamatan, ketenteraman terpelihara. Malaysia memang menggalakkan pelancong asing, pekerja asing, namun kemasukan ke negara ini perlulah melalui jalan yang betul ya, tidak menyalahi undang-undang negara. Orang ramai juga disaran memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dengan menyalurkan maklumat sekiranya mengesyaki atau ada sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang imigresen. Sama-samalah kita menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Buruh Hantu.
2: Selamat pagi kepada anda yang setia mendengarkan Nasional FM sebagai peneman anda, peneman hujung minggu anda. Ketika ini dah masuk ke jam kedua, Hani menemani anda. Antara info yang Hani ingin sampaikan yang sedang berlangsung ketika ini adalah sambutan Kebudayaan Ikonik Negara Citrawarna 2026 bakal sedang memeriahkan dataran merdeka daripada 24 Julai 2026 siang tadi hingga ke 26 Julai 2026. Bolehlah ambil kesempatan untuk ramai-ramai memeriahkan dataran merdeka minggu ini untuk mengikuti satu persembahan yang menghimpunkan warisan dan dari seluruh pelosok negara dalam satu pentas penuh warna-warni mengangkat tema Ritma Warisan Nadi Nusa dan Bangsa. Edisi kali ini menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan yang mencerminkan kepelbagaian kaum, adat resam, tarian tradisional, muzik serta seni warisan yang menjadi identiti Malaysia. Yang istimewanya, Kuala Lumpur dipilih sebagai pentas utama bagi memeriahkan keharmonian dan kepelbagaian budaya negara sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong tempatan dan antarabangsa sempena Tahun Melawat Malaysia. Kita perlu bangga ya dengan pencapaian Malaysia pada hari ini. Ramai yang pengunjung-pengunjung dari luar negara yang datang meningkatkan juga ekonomi negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan keunikan budaya Malaysia yang disatukan dalam satu persembahan yang pasti memukau dan membangkitkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, teruskan hiburan dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hey, siapa nama? Saya Hanim, okey? Saya Hanim menemani anda. Hari ini, sekarang jam pukul 1:18 pagi. Masih di jam kedua. Saya menemani anda ketika ini. Kalau ikut tadi, lagunya Jaga-jaga Jangan Main Mata Siapa Nama katanya kan? Tapi dalam dunia digital ini, berkongsi maklumat tu memang mudah. Namun, janganlah sesekali menyebarkan data peribadi kita juga data peribadi orang lain tanpa kebenaran. Ini bahaya ya. Maklumat seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon, alamat rumah, butiran bank ataupun gambar dokumen peribadi boleh disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada macam-macam cara untuk kita membenterasnya. Untuk akaun kita sendiri, kita boleh privatekan kan? Keadaan kadang-kadang skamer ni dia lebih pandai pada kita, ke depan lagi daripada kita. Cumanya kita kena ingatlah, bukan semua benda kita boleh kongsikan dengan orang. Walaupun ada orang cuba meneka-neka keberadaan kita, di mana tempat tinggal kita, biarkan dia dalam teka-teki. Jangan sesekali beritahu di mana kita tinggal, dengan siapa kita berada, di mana kita ketika ini. Itu bahaya kan. Sebelum menekan botang kongsi dekat dalam media sosial lah terutamanya, fikirkan kesannya. Satu yang Hanim nasihatkan, kena hormati privasi orang lain dan pastikan setiap maklumat yang dikongsi mendapat keizinan daripada pemiliknya. Satu perkongsian tidak tanggungjawab boleh memberi kesan besar dalam kehidupan seseorang. Jadilah pengguna media sosial yang bijak, beretika dan bertanggungjawab. Ini pesanan ikhlas daripada Hanim, okey? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM, sentiasa di hati. Hidup ini macam matematik kan, yang baik kita kena tambah, yang buruk kita kena tolak, buang ke tepi, ha. Bahagikan dengan yang pahit, sebab dalam kehidupan ni ada pahit, ada manis. Tak semestinya semuanya indah dalam kehidupan ni. Kalau semuanya indah itu cuma angan-angan. Angan-angan tu pun percuma. Angan-angan tu pun indah kan. Cuma dalam kehidupan ini kena kali dan yang tak indah kita darabkan, ha, namanya. Sebabnya kadang-kadang dalam keindahan kita, dalam kebahagiaan kita, ada datang keadaan yang mana kita rasa sedih, kita rasa sakit hati. Itu hanya persinggahan. Sebenarnya ia adalah ujian, ujian kepada kita supaya kita sentiasa sabar, sabar untuk menjadi manusia yang lebih baik hari demi hari. Hidup bukan tentang mencari sempurna, tetapi tentang membuat setiap hari bermakna. Betul tak kata Hanim ni kan? Sebabnya itulah hidup kita ni ada turun, ada naik. Kadang-kadang kita dekat atas. Bila kita berada dekat atas, dekat puncak, jangan sesekali kita memandang rendah kepada yang bawah, sebab bila-bila masa je ujian akan menimpa kita. Jangan sampai bila kita dah terjatuh tak boleh bangun kembali. Itulah kita kena sama-sama menyantuni orang lain, menyantuni rakan-rakan, supaya kita, walau kita dalam keadaan susah, ada orang yang bersama dengan kita. Bukannya untuk apa? Bukannya untuk membantu dari segi wang ringgit, tapi membantu dari segi mental dan emosi. Itulah perkongsian Hanim untuk pagi ini. Teruskan dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang berehat di rumah, mungkin ada yang sedang bekerja juga malam ini, atau yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda walau di mana juga anda berada. Dalam keadaan malam ini kan, mungkin ada sesetengah jalan yang buat pembaikan jalan, macam saya tadi nak datang ke RTM tengah malam tadi, tiba-tiba jalan nak ke RTM tu tutup. Kalau keadaan macam tu berlaku, apa yang kita kena buat? Kita tak tahu ni jalan mana kita nak lalu ni, terutamanya perempuan lah. Kalau ada lelaki, pantas je dia buka je waist, dia tahu kan. Kita ni nak memandu lagi, nak pasang waist lagi kan, macam mana tu? Sebenarnya apa yang keadaan yang saya berlaku dekat saya tadi, dalam keadaan yang agak takut, tak tahu tersalah masuk jalan, kalau dekat setengah tempat ni, kebanyakannya jalan dia one way kan. Jadi kalau kita tersalah masuk, jadi perjalanan kita tu akan jadi ambil masa yang panjang. Jadi sebenarnya kita kena berhenti tepi dulu, berhenti tepi, kita fikir. Macam saya fikir tadi, tengok keliling baru nampak, oh sebenarnya ada lagi satu jalan lain, walaupun jauh sedikit, tapi ada jalan yang lain daripada kita ikut jalan yang tak tentu ala tu. Nanti sesat pula kita, lagi makan jalan, makan masa kita nak sampai ke destinasi. Di mana saja anda berada, dengarkan Nasional FM, kerana dekat dalam geng buruh hantu ni banyak lagu-lagu yang disusun, yang dipilih, yang menarik untuk hiburan anda di waktu pagi yang santai-santai je waktu ni, dengan informasi yang terkini, pelbagai perkongsian yang Anim akan kongsikan untuk jam-jam yang seterusnya. Tersasul pula kita pagi ni kan. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan menggenggam bahagia, Sufian Suhaimi.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streama langsung di RTM Klik.
2: Ibu Musa 91.1
3: Nasional FM.

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk

0: semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Ha, itu dia kemeriahan Sukan Commonwealth yang sedang berlangsung bermula 23 Julai 2026 hingga 2 Ogos 2026. Ketika ini berlangsungnya di Glasgow, Scotland, yang melibatkan penyertaan 81 atlet Malaysia. Kontijen negara menyasarkan 5 pingat emas dalam 8 jenis sukan. Itulah daripada sukan FIFA pergi ke sukan Commonwealth. Meriah semangat kesukanan antara kita sekarang ni kan, lepas satu sukan ke satu sukan. Itulah bila ada keadaan yang macam ni, rasa macam penuh aktiviti harian kita kan, untuk menyaksikan sukan-sukan yang kita minat. Kalau ikutkan temasya sukan Commonwealth kali ini menampilkan kelainan apabila beberapa sukan tradisi seperti badminton dan squash tidak dipertandingkan oleh pihak tuan rumah. Itulah, walaupun begitu, kontijen negara kekal memberi tumpuan kepada acara seperti angkat berat, berbasikal, trek, bowling padang dan sukan para. Ikuti perkembangan sukan Commonwealth di saluran Plus melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Ramai yang memuji RTM Klik ni kan, daripada siaran FIFA yang berlangsung, barulah orang boleh merasai betul-betulnya percuma itu di platform RTM Klik. Dekat atas katil pun, dekat mana juga kita berada, apa juga keadaan kita buat, kita boleh stream terus melalui RTM Klik. Boleh tonton sukan di Sukan Plus di sana. Teruskan kesetiaan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan pahit akan manis akhirnya. You Kiss, Geng Berhantu.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau kita cakap pasal nilai cinta, seperti nyanyian Datuk Sudiman Haji Arsyad, arwahnya dulu, kan, mengikut nilai cinta. Nilai cinta ni, cinta kepada siapa yang sangat bernilai? Mestilah cinta kepada ibu kita sendiri. Kerana apa? Kerana ibu adalah sumber kasih sayang, sumber kekuatan, tempat pulang yang paling aman untuk setiap anak-anaknya. Mana seorang ibu, ibu ni cinta, ibu ni tulus, tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Ibu memberi semangat saat kita sedih, saat kita lelah. Selalunya kita tak nampak pengorbanan ibu tu, kan. Ibu kita ni kalau keadaan dalam satu keadaan dia nampak agak tegang dengan kita, bukannya apa, untuk mendidik kita menjadi orang yang dapat mengharungi liku-liku hidup. Sebab kalau kita manjakan anak, susah juga untuk dia nanti, kan, bila untuk mengharungi kehidupan yang mencabar hari demi hari ini. Itulah peranan seorang ibu. Sebenarnya tak ternilai nilai cinta dia. Percayalah, tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang benar-benar mencintai kamu. Sebab apa? Yang betul-betul mencintai kamu ialah ibu kamu tu sendiri. Kerana cinta yang paling tulus dan ikhlas adalah cinta daripada ibu kita. Kepada yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu, hargailah ibu anda. Terimalah lagu Mawar Putih untuk Mama daripada arwah Datuk Syarifah Aini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang kata waktu malam-malam macam ni seronok dengar lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu yang kita boleh nyanyi untuk abang-abang lori yang tengah bawa lori tu kan, yang dalam perjalanan penghantaran barang tu bertugas bertugas bukannya untuk siapa, untuk kita juga, untuk memastikan bekalan-bekalan sampai di tempatnya, supaya kita ni rantaian makanan, rantaian keperluan kita sentiasa terjamin. Terima kasih sangat-sangat kepada abang-abang lori kita, kepada abang kurier kita juga, yang tak kenal lelah untuk menghantar pesanan-pesanan kita dekat dalam media sosial tu kan. Sekarang boleh shopping online, senang je. Dalam waktu-waktu yang macam ni lah kita nak berhibur dengan lagu-lagu yang menarik dalam geng Burhantu lah terutamanya kan. Lagu-lagu yang malas segar katanya. Lagi satu Hani nak kongsikan juga kan, cara untuk tenangkan hati. Kadang-kadang dalam kehidupan ni macam saya kata tadi, ada turun, ada naik, ada sedih, ada gembira. Tapi macam mana kita nak tenangkan hati kita bila kadang-kadang kita rasa macam sesak nafas kan. Kita fikir masalah kita, kita rasa macam sesak nafas, kita fikir macam itulah apa akhirannya kan. Kita macam mana kita nak bangun balik tu. Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ada tiga cara. Cara yang pertama, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, lehembus perlahan-perlahan. Lepas tu biarkan tubuh kita mula rasa rehat. Bila kita rasa sihat, bayangkan pula tempat yang paling menenangkan. Mungkin kita berada dekat tepi pantai macam tu, dekat sawah yang menghijau, dekat puncak bukit. Cuba bayangkan. Sebab bayangan tu kan percuma macam saya cakap tadi. Kemudian diserahkan kepada pencipta yang esa. Kerana ketenangan bukan datang daripada tempat, tetapi datang daripada hati yang sentiasa sabar dan bersandar kepada ketentuan yang Maha Esa. Itulah benda yang paling kita kena ingatkan dalam diri kita. Walau jatuh bangunnya kehidupan kita itu, kita sentiasa positif dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Lagu seterusnya, Bunga Larangan UG14.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, selamat pagi. Hani masih lagi di sini menemani anda, menceriakan hari-hari anda. Jangan tukar frekuensi, jangan tukar siaran. Janji ya teman Hani, kalau dekat dalam selain dalam radio, boleh juga dengar ataupun bersama dekat dalam TikTok live Nasional FM. Hanim ada live dekat situ. Dekat situ kita boleh berkongsi macam-macam cerita. Jadi untuk kali ini Hanim nak jenguk juga dekat muka buku Nasional FM yang meninggalkan kata-kata untuk Hanim pagi ini, menemani Hanim daripada pukul 12:30 malam tadi. Ada Linda Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Nak lelapkan mata katanya sambil layan GBH. Dah tidur ke belum kat Linda kita tu? Ada Hamdan Arifin. Selamat bertugas. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM Geng Buruh Hantu. Terima kasih. Ada juga daripada Muhammad Muhaimin. Tengah malam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas. Bukan saja untuk saya, kepada anda yang lain yang juga dalam tugasan pagi ini. Ada dari Nozi Mos, ada Marsha Saleh. Semoga tugas lancar, dipermudahkan bersiaran hingga ke 6 pagi. On terus sampai pagi sahabat GBH. Okey, dengar tu sahabat GBH. On sampai ke pagi, okey. Ada Nikmas ada kat situ, ada Nida Wahida. Semua pendengar setia Nasional FM, saya hadir dari Senai menemani GBH. Terima kasih. Ada juga daripada Syahpul.

ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga Rohatun, ada Princess Sue, Happy Conti menerusi segmen nasional GBH 12/6. Semoga sihat dan ceria selalu. Itulah harapan kita, supaya kita sentiasa sihat, supaya apa yang kita rancang semuanya dapat dibuat dengan baik. Dalam pada kita merancang, dalam pada kita apa tu, merancang apa yang kita nak lakukan esok, waktu-waktu ni dengarkan lagu-lagu daripada geng Buruhan tu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Suatu kenangan daripada Crystal telah menghiburkan anda sebentar tadi. Kita nak bercakap juga waktu tengah malam ni kan. Kita bercakap pasal cinta juga. Okey, orang selalu kata selepas keluarga dan pasangan ada lagi satu cinta kedua. Cinta kedua yang suka dipisahkan. Cinta kedua ni kadang-kadang boleh buat orang cemburu, kadang-kadang boleh buat orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak dipisahkan. Cinta kedua tu cinta kepada apa? Cinta kepada kereta ataupun motor. Motosikal kesayangan selalunya lah kan. Bukan sahaja, saya tak katalah orang lelaki je macam tu, orang perempuan pun sama. Bila sekarang ni ramai perempuan yang suka kepada dunia pemotoran tu, samalah juga, sama je lelaki dengan perempuan pun. Bila kita sayang sesuatu barang ni, kita akan jaga elok-elok kan. Ada yang sanggup bangun awal pagi semata-mata nak cuci kereta, sebab nanti takut pula jiran nampak. Nanti jiran tegur asyik cuci kereta je, asyik lap kereta je, malu pula kan bangun pagi. Bangun pagi cuci kereta. Ada pula yang tak pernah tinggal pun servis motor ikut jadual. Sebab apa? Sebab terlalu sayang pada kenderaan semata-mata. Kerana dialah teman setia yang bawa kita ke mana-mana, pulang ke rumah, pergi ke pejabat, mencipta kenangan. Tak kisahlah kenderaan pilihan anda, jangan lupa jaga baik-baik. Jaga cinta kedua tu baik-baik. Saya kata cinta kedua yang tidak bernyawa ya, bukan cinta kedua yang bernyawa itu. Jangan ada cinta kedua yang bernyawa bila dah berumah tangga. Okey, lepas tu pastikan kenderaan yang kita sayang tu dijaga rapi, bukan saja untuk selesa dipandu, malah membantu memastikan perjalanan kita supaya jadi selamat. Buat peminat kereta, peminat motor dekat luar sana, yang paling penting pandulah dengan berhikmah. Sayangi kenderaan anda, sayangi nyawa anda, itu yang paling penting. Juga sayanglah Nasional FM ni juga sebagai peneman anda. Dengarkan Uptown Girl, jom kita ke zaman muda-mudi. Nasional FM.

Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau dekat dalam TikTok juga, saya berterima kasihlah kepada anda yang menemani saya untuk geng burung hantu. Kalau di siaran, di siaran radio daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini ya, jangan lupa kena setia dengan Nasional FM. Kalau dalam live TikTok, saya mula bersiaran dalam live TikTok daripada pukul 2 pagi tadi kan. Terima kasih kepada yang masih setia menemani saya. Kalau dekat dalam live TikTok tadi, nampaklah keadaan Konti tiba-tiba blackout tadi kan. Tapi macam mana sekalipun, saya berterima kasih sebab anda, andalah peneman saya waktu-waktu sunyi ni kan. Kalau ikut dekat Konti ni, Nasional FM je yang bersiaran untuk ke pagi ini. Jadi kalau tak ada live TikTok tu, rasa macam sunyi pula hidup saya kan. Jadi kepada anda yang dekat luar sana juga, bolehlah jenguk-jenguk dekat dalam live TikTok kita, sembang-sembang dengan geng burung hantu kita. Antaranya yang ada untuk pagi ini ada Zulaika Azurin, ada juga Lavender Girls, ada Haliza Bahar, ada Razak, ada Ita Chot. Daripada saya masuk tadi, taping-taping like, terima kasih. Ada juga I Am For You, ada Ibra Angles, ada Yati, ada Cik Jem Segamat, ada A. Abdul Rahman, A. Malian, ada Uncle Min, ada juga Ucup Teluk Mas Lama Perak. Kalau nak kata dia, kalau kata dekat saya, kalau nak sebut nama dia, sebut dia daripada mana. Ada juga Pak Nga, mula-mula tengok je, lepas tu follow Nasional FM, terima kasih ya Pak Nga. Ada juga Plantus, ada juga Sweet September, ada Khairul Anwar juga di situ. Terima kasih. Kalau dekat dalam TikTok live ni kan, kita boleh berkenalan, bukan saja dengan saya, dengan geng-geng burung hantu yang lain. Dalam media sosial ni pun kita boleh juga mengeratkan silaturahim. Yang lama tak jumpa-jumpa saya hari ni dengan senior saya Hafizal Ahmad, baru balik kempen katanya. Tak kisahlah di mana juga rakan-rakan kita berada, saya doakan supaya segalanya berjalan lancar. Dekat dalam TikTok ni lah kita nak mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu kan. Boleh bersembang dekat dalam live TikTok, masuk ramai-ramai dekat situ. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu
2: Nasional FM.
3: Selamat pagi Geng Burung Hantu. Hanim di sini untuk jam yang kelima menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi. Saya masih setia di sini. Semoga anda juga sama kekal setia dengan Nasional FM. Seperti yang sedang memandu kenderaan ketika ini, Ziril yang dari Gelang Patah menuju ke Nilai dah memulakan perjalanan tadi, berhenti seketika di area Nilai. Begitulah juga kan, bila kita memandu ni kita kena berhenti juga kan, berhenti untuk tegang-tegangkan sikit urat kita supaya kita segar dalam pemanduan. Ada juga Bob N30 katanya nak nama dia disebut dari Tanah Merah. Saya dah sebut ni ya. Okey, semoga anda terus kekal setia dengan Nasional FM. Ada juga Kasih Latifah daripada Singapura. Ada Zuhir bin Suhimi Bahia. Ada juga Azlan dekat sini. Ada Meros. Ada ramai dekat dalam TikTok live kita ni kan. Okey, pagi ni Hanim juga nak kongsikan sikit berita yang berkaitan dengan cuaca lah. Kalau dalam pemanduan ni kita nak tahu pasal cuaca kan. Ada amaran ribut petir di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak. Perak adalah di Kerian, Larut, Matang dan Selama juga di Manjung. Kalau di Selangor, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor ditangkap, Sabah ditawau sehingga pukul 6 pagi nanti. Kepada anda yang sedang memandu melalui kawasan yang Hanis sebutkan tadi, pastikan anda memasang lampu kenderaan tu lah yang paling penting. Jaga jarak kenderaan antara kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan. Cuba untuk tidak brek mengejut. Sentiasa berada dalam keadaan bersedia, fokus dalam pemaduan. Yang pasti kita kena jaga keselamatan kita sendirilah, keselamatan pemanduan kita, juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Sebab orang kata apa, kemalangan ataupun nahas ini tidak membawa kan. Sama-samalah kita menjaga jarak, menjaga hak kelajuan, supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Semoga anda semua sampai ke destinasi. Teruskan dengan Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sayang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang masih mendengarkan Nasional FM, terima kasih Anim ucapkan kerana masih setia menemani saya. Macam itulah juga saya setia menemani anda. Kalau ikut ramai yang request lagu kan, tapi Anim minta maaf sebab tak dapat nak tunaikan permintaan-permintaan lagu itu untuk segmen Geng Buruh Hantu. Tapi anda juga boleh ikut untuk membuat permintaan lagu dalam permintaan lagu setiap hari setiap hari di laman Muka Buku Nasional FM untuk Nasional Malam 8 hingga pukul 12 tengah malam. Dekat situ buatlah permintaan lagu-lagunya kan, sebab dalam ada segmen yang kita khususkan untuk permintaan dan lagu. Okey, kalau kita nak bercerita pasal kehilangan kan, mungkin kita akan ambil masa untuk sembuh, dalam kehilangan itu. Tapi percayalah, segala-galanya akan kembali seperti sedia kala. Masa tidak memadamkan kehilangan. Masa hanya mengajar kita bagaimana untuk hidup bersama ruang kosong yang tidak akan pernah terisi sepenuhnya. Sebab bila kita kehilangan tu, maksudnya insan itu atau perkara itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Bila kita hilang satu perkara itu, ia adalah satu kesukaran dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa ingat saja kenangan-kenangan waktu-waktu dulu. Tapi bersabarlah, kerana berdamai dengan waktu itu akan mendamaikan diri. Yang penting kita kena sentiasa positif dalam apa juga keadaan. Jaga hati, jaga emosi, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Mari kita hiburkan hati ya dengan lagu Dedico Nasional FM.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Adakah kau setia nyanyian Sting? Adakah kau setia? Kalau saya, saya setia. Sebab saya setia menemani anda daripada tadi lagi menemani anda. Saya harapkan juga anda di luar sana juga setialah menjadi pendengar tegar Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada yang sedang dalam tugasan dekat tempat kerja. Ada juga yang dalam rondaan. Semoga apa segala urusan anda dipermudahkan, berjalan lancar dan sentiasa dalam keadaan selamat. Okay? Buat yang sedang bertugas, teruskan semangat. Berikan yang terbaik dalam apa juga bidang pekerjaan kita. Tidak dilupakan juga yang mereka, pendengar-pendengar yang dah mula bangun seawal pagi. Sibuk menyiapkan juadah, membuka gerai. Ada juga membuat persiapan untuk mulakan jualan, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Semoga setiap usaha yang dilakukan dipermudahkan dan rezeki anda dilimpahkan rezeki yang berkat hendaknya. Okey, ada juga nak sampaikan waktu solat subuh bagi Kota Kinabalu, Sabah, hari ini 25 Julai 2026 adalah pada pukul 4:58 minit pagi, diikuti dengan wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 5.01 minit pagi dan juga Kuching Sarawak pada pukul 5.29 minit pagi. Kepada umat Islam di Sabah dan Sarawak, selamat menunaikan ibadah fardu subuh. Semoga permulaan hari dengan doa yang ikhlas daripada hati dimakbulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Teruskan mendengarkan Nasional FM

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi, geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya masuk ke jam terakhir untuk Hani menemani anda. Edisi 25 Julai 2026, geng buruh hantu. Okey, untuk pagi ini, Hani nak cerita jugalah. Kedewasaan bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap, tindakan dan tingkah laku. Kadang-kadang kita kena faham, kita kena menghargai kerana kita tidak akan pernah menyedari apa yang kita miliki sampai waktu itu kita kehilangannya. Hargai sesuatu yang sederhana, kadangkala itulah yang membuatkan hidup kita bahagia. Untuk anda yang di luar sana, terus kekal setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi berdasarkan kalau kita tengok kan, maknanya Nabi dah pesan nak cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu, dan Nabi juga sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rasa cukup, alhamdulillah, duduk dekat tempat ni. Sini cantik dalam ni rupanya. Kan? Orang berebut nak dalam ni. Duduk dalam ni. Parking lot ada nombor. Penceramah pun tak boleh parking situ. Parking kena. Tak maaf, tuan tukar. Dahsyat. Tukar. Penceramah mengenalih parking. Dahsyat. Sini tempat cantik. Surau pun cantik. Tapi bila dah duduk dalam ni, habislah ITP kan. Imbuhan tetap perumahan tak ada lah kan? Tak ada lah. Macam mana kan? Tak apalah. Okay tu. Berdasarkan hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri di sisi Tuhannya pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang lima perkara, iaitu tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya daripada mana dia dapatkan, dalam hal hartanya itu di mana dia belanjakan, dan apa saja telah dilakukan dari ilmu yang dimilikinya. Jadi, apakah 10 punca rezeki itu hilang berkat? Dia mungkin asalnya berkat, tapi jadi tak berkat, hilang. Apa sebab? Pertama, jauh dari Allah. Dia semayang, kadang-kadang semayang, kadang tak. Macam tu. Ikut suka dia lah. Dia tak datang semayang kadang-kadang. Dia kata, apa benda, aku tak pergi semayang pun, duit masuk, okey je, kerja kerajaan macam biasa. Contoh. Tapi dia tak tahu, imam hari-hari doa. Doa untuk semua. Doa imam muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Dia doa untuk semua. Tak pernah lagi lah imam doa, ya Allah keberkatilah rezeki saya dan juga makmum yang hadir saja, ya Allah. Yang lain tu imam puih lah, mana ada. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Imam doa untuk semua. Kena percaya. Ada tak mustahil dan ada kemungkinan. Sebab doa imam adalah orang yang tak datang semayang sini pun dapat berkat dia sekali. Itu sebabnya kena terima kasih, kena syukur ada surau dekat tengah ni. Sebab surau ni adalah hati dan jantung pada perumahan ni. Selagi ada surau ni, insyaAllah. Makmurlah tempat ni, insyaAllah. Jangan kau bising-bising kan? Jangan bising-bising. Alah kecoh lah, kau pergi surau belum tentu baik perangai kau. Memang betul. Pergi surau belum tentu baik, tapi ada harapan baik kan? Pergi disco depan, pub depan kan? Kan banyak depan tu. Belum tentu jahat, betul, tapi ada harapan jahat. Tak pernah Leon pergi pub tu, berhenti-berhenti, isyak-isyak. Kau tak pernah dengar kan buat macam tu kan? Jauh daripada Allah kan? Kalau kita nak tengok hubungan kita, kenapalah aku ni banyak masalah, cek balik hubungan kita dengan Allah. Cek balik macam mana dengan talian kita, perhubungan kita dengan Allah. Berapa talian tetap kita dengan Allah Ta'ala? 24434. 24434 itulah nombor dia. Satu nombor tertinggal tak sampai. Yang paling susah, it happen to be. Solat yang paling susah sekali adalah solat yang paling sikit rakaatnya. Solat subuh. Kan? Borek tuan-tuan. Kan? Borek betul. Kedua, punca hilang rezeki ni, keberkatan rezeki ni, mengabaikan kedua ibu bapa. Tak kira macam mana pun janganlah diabaikan. Kan? Gembirakanlah hatinya. Kan? Paling tidak, sampaikanlah ucapan-ucapan yang baik kepadanya. Wahai ibuku, selamat hari ibu. Boleh, tak ada salah. Yang salah tu kau celebrate. Saya ucap selamat hari ibu. Wahal hari-hari boleh cakap. Kan? Selagi mana kita ni anak, hari-harilah tu hari ibu. Sebab itulah mak kita hari-hari. Macam mana pun kita nak buat. Tak payah tunggu hari tertentu. Macam itulah. Jangan abaikan kedua ibu bapa kita. Ambil berat. Orang tua ni bukannya nak apa sangat. Tanya, mak nak apa? Mak cakap je. Itulah, mak tengok jiran tu kan. Tak ada lagi dah pakai ceret menjerit tu. Ceret menjerit, itulah yang masak air yang bunyi. Macam tu kan. Sampai terbakar dapur. Kawan tu pokak tak terengah kan. Habis mak nak macam mana? Yang tu lah yang tekan-tekan teri panih, tekan-tekan teri sajuk tu lah. Macam tu. Ha, kan? Jangan kita abaikan kedua ibu bapa kita. Yang ketiga, punca hilang rezeki apa? Sebab hubungan kekeluargaan yang renggang. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, saudara-mara, pak saudara jaga. Ingat Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main-main. Kita suka dia bukan anak aku. Jangan. Jangan. Kadang orang perempuan senang betul dia mengharamkan benda yang halal. Aku haramkan susu aku ke anak aku. Kau pula. Dah elok benda-benda itu halal, kau haram. Sebab kau marah, layan emosi. Buat apa? Kan? Jangan. Ya? Banyak lagi benda lain boleh cakap. Kenapa kita nak buat macam tu? Kau bukan anak aku lagi. Oh, mak, macam tu. Ini semua pengaruh drama ni. Kerasnya takdir. Macam tu. Kan? Hubungan kekeluargaan yang renggang. Jangan macam tu. Kesian. Sebab bila memutuskan hubungan ni, pertama kebaikan kita tergantung. Doa kita tidak dimakbulkan. Kebaikan kita tertolak. Apa kita nak? Apa kita memutuskan rahim? Lebih baik kita berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Yang keempat, punca rezeki kita tak berkat adalah kerana kita kedekut nak bersedekah. Kita rasa liat nak bersedekah. Untuk makluman semua, surau ini ada akaun banknya. Jadi sila transfer. Kita tak tahu kita mati bila. Tu terang nak cakap. Aku rasa malam ni pun ada seorang mati. Target orang yang dengar tu, Allah janganlah ustaz ni, aduh. Tu boleh cakap mati macam tu lah. Tak, macam ni kita kena anggap kita akan mati. Tu sebab kita kena bagi. Orang mati tu kalau Allah bagi dia hidup 5 minit jadilah. Dia jaga 5 minit, dia bukan nak cari quarters mana dia duduk dulu. Bukan dia cari adik-beradik dia. Dia cari tabung. Sebab baru dia tahu bila dalam kubur, tabung yang dia sedekah itulah yang banyak tolong dia. Saya umumkan, semua orang wajib bagi sedekah. Kau ingat panggil Samsul debat free? Semua kena bayar. Taklah. Maksudnya, bila dah panggil penceramah macam ni, dengan membuat program macam ni, kenalah sumbang banyak sikit. Sedekah betul-betul. Tak boleh bagi RM1, bagi RM10. Tak boleh bagi RM10, bagi RM100. Duit tak bawa, ustaz, jangan kau baik-baik gabo, kain plekat kau tu memang kau tak ada duit, tapi transfer. Pun tak ada kat rumah. Lurutkan jam tangan kau, golang gantai yang ada tu, masukkan, tahulah JK Masjid, JK Surau nak tolak kat kodai dapat berapa. Tak pun, handphone tu bagi, kita format dengan tantar kodai Cina tu, tahulah dapat berapa.
1: Allahumma

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Nampaknya dah sampai akhir jam, hanya menemani anda selama 6 jam hari ini, Geng Burung Hantu edisi 25 Julai 2026. Sebelum Hani mundurkan diri, dikongsikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 6 pagi. Selamat menunaikan ibadah subuh untuk yang beragama Islam. Semoga hari yang sedang kita lalui ini dipenuhi dengan kesihatan yang baik, urusan yang dipermudahkan, rezeki yang melimpah ruah hendaknya, dan hati yang sentiasa tenang. Apa juga cabaran yang datang, semoga kita sama-sama diberi kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh kesabaran dan senyuman. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah Hanim akan ke udara lagi. Terima kasih kerana memilih untuk kekal mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim, atau nama sebenar Syarifah Hanim Syahya Kamal, undurkan diri dulu. Semoga kita berjumpa lagi, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi SAW ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin tidak lain tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin ataupun kita baca Qul a'udhu birabbinnas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahirrabbilalamin, Qul a'udhu birabbinnas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi SAW menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat-sihat belaka hendaknya. InsyaAllah. Hari ini saya DJ Art ataupun Art Selamat menemani anda di Weekend Recap 25 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Okey, jadi harapnya kita mulakan pagi kita, hujung minggu kita dengan positif-positif selalu. Senyum-senyumlah selalu. Janganlah fikir apa sahaja kan. Janganlah fikir masalah je. Fikirkan yang positif-positif kan, yang paling penting insyaAllah. Semoga Allah merahmati kita sentiasa. Saya akan temani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari dengan seleksi-seleksi lagu-lagu menarik, info dan berita-berita terkini insyaAllah. Jadi jom kita mulakan Weekend Wake Up kita dari Kasim Selamat, La Obel, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Apa nak jadi? Apa nak jadi?
1: Anda mahu nikmati lagu malas segar?
2: Apa nak jadi?
1: Lagu terbaru
3: yang pernah kita lewati?
1: Atau lagu rock? Bersama Art Selamat dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Ad di Weekend Wake Up. Jam sekarang menunjukkan pukul 6.32 pagi. Nanti pada jam 7 pagi, kita akan dengarkan utama 7 pagi dari Bilik Berita RTM. Okey, baiklah, ada sedikit berita yang saya nak berkongsi. Glasgow 2026, Izzat Shamir teruskan rentak positif pair wanita cemerlang. Okey, pemain bola padang, pemain bowling padang negara Izzat Shamir Zulkifli melepasi halangan kedua apabila mencatat kemenangan tipis ke atas Sean Parnis dari Malta dalam aksi kumpulan di acara single lelaki Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di sini hari ini. Izzat Shamir yang tampil cemerlang dengan kemenangan bergaya pada aksi pembukaan semalam meneruskan rentak positif apabila menewaskan Parnis 1.5 di Scottish Event Campus SEC Center. Kemenangan ini mengukuhkan peluang Izzat Shamir yang membuat penampilan kedua di pentas Sukan Commonwealth untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Beliau dijadualkan berdepan wakil India Putul Sonowal esok, maksudnya hari ini, sebelum bertemu Anwar Hamada dari Kenya pada Ahad dan menutup saingan peringkat kumpulan menentang Ryan Bester dari Kanada Isnin depan. Jadi kita doakan semoga Shamir, Izzat Shamir dapat melangkah ke pusingan seterusnya dan terus cemerlang dan boleh memberi kebanggaan kepada rakyat Malaysia. Teruskan Shamir, Izzat Shamir. Semoga Izzat Shamir terus perform kan, semoga dipermudahkan urusan beliau dalam Commonwealth kali ini. Baiklah, jom. Yang di rumah macam mana? Ibu-ibu dah masuk dapur? Okey, hari ni, pagi ni, awal pagi ni, saya nak belanja ibu-ibu mama-mama. Ini memang saya nak belanja ibu-ibu mama-mama yang baru nak masuk ke dapur. Sambil-sambil masak, sambil-sambil kita joget-joget sikit. Jom, Gadis Ayu, Black Dog Bone, Selangor FM. Radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
4: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: Ibu.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
1: Taklah, datang melawat anak kawan. Comelnya anak awak. Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan.
3: Terima kasih kepada RTM.
4: Terima kasih kepada RTM.
3: Ribuan terima kasih kepada RTM.
5: Sebab dah menyiarkan Piala Dunia secara percuma.
3: Memberi peluang dan ruang kepada masyarakat untuk melihat quality dari segi persembahan digital secara langsung.
4: Saya berharap 4 tahun lagi RTM akan bawa World Cup lagi.
6: Hehehe, RTM terbaik.
7: Baiklah, okay, RTM terbaik. Oh, musim World Cup dah habis dah kan. Jadi baiklah, hari nak berkongsi sikit cerita tentang artis. Keluarga tuntut harta mendiang Chadwick Boseman dakwa isteri salah urus aset 16 juta. Ahli keluarga mendiang Chadwick Boseman memfailkan tuntutan mahkamah untuk menggugurkan nama isteri pelakon itu sebagai penyelia yang menguruskan harta selepas kematiannya pada 2020. Tuntutan tersebut dibuat oleh dua adik-beradik Chadwick yang mewakili ibu bapa mereka dengan mendakwa kakak ipar mereka, Simon Ledward Boseman, melanggar perintah mahkamah yang mewajibkan pengagihan dana dan melakukan salah urus dalam mengendalikan syarikat milik pelakon Black Panther itu. Selama bertahun-tahun, ibu bapa kami berusaha mendapatkan penjelasan mengenai perkara berkaitan harta pusaka mendiang abang kami, Chadwick Boseman, termasuk hak intelek dan legasinya. Tindakan undang-undang ini difailkan bagi pihak serta dengan kebenaran ibu bapa kami, Leroy dan Caroline Boseman, yang telah menyerahkan hak kepentingan masing-masing dalam harta pusaka tersebut kepada Boseman Family LLC, kata adik-beradik Chadwick, Derek dan Kevin Boseman dalam satu kenyataan. Baiklah, itu dia cerita pasal mendiang Chadwick Boseman, Black Panther tu kan. Baiklah, jadi kita dah hampir ke pukul 7 pagi. Kita akan dengarkan berita utama dari Bilik Berita RTM Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

dan di tempat keempat dalam kategori heavyweight lelaki. Sementara itu, Brian Jonas Agustin, abang kepada jaguh para powerlifting negara Pony Bunyau, gagal mencatat sebarang angkatan selepas ketiga-tiga percubaannya tidak disahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan di pertingkat aspek pertahanan diperkukuh. Laporan awal insiden letupan didedahkan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari, inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KL FM membawakan kepada anda uji bakat Bintang P Ramli 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P Ramli. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P Ramli. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P Ramli dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.

0: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama saya di Jaat di Weekend Mereka. Terima kasih pada rakan-rakan yang baru saja masuk ke TikTok Selangor FM. Okay. Baiklah, ni ada nak cerita sikit. Alif Rakib, juara dunia One Championship, bawa pulang bonus 204,565 ribu. Wah, mantap. Petarung Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib atau lebih dikenali sebagai Alif Rakib mencipta sejarah tersendiri apabila muncul juara dunia Interim Muay Thai Strawweight One Championship selepas menewaskan wakil Thailand Sam Ah Gaya Hadau hari ini pada maksudnya semalam lah pada aksi yang berlangsung di Stadium Lumpini, Bangkok. Atlet berusia 22 tahun itu menamatkan saingan ke atas bekas juara dunia 2 kategori One Championship itu menerusi kemenangan knockouts pada pusingan kelima. Kejayaan itu sekaligus menyaksikan Alif Rakib melakar pencapaian terbesar dalam kariernya yang muncul antara petarung negara paling berjaya di pentas One Championship. Terima kasih kepada orang Malaysia yang datang sokong di Stadium Lumpini. Aku dah janji nak bawa balik tali pinggang ini ke Malaysia. Katanya yang turut menghadiahkan kemenangan itu kepada bapanya. Kemenangan itu turut membolehkan Alif Rakib membawa pulang bonus kemenangan berjumlah $50,000 selain tali pinggang kejuaraan. Dengan kemenangan itu, Alif Rakib akan menentang juara dunia strawweight Muay Thai Prajanchai PK Sain Chai dalam aksi penyatuan gelaran sebaik juara berkenaan kembali daripada kecederaan. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengajak seluruh rakyat Malaysia memberi sokongan padu kepada Alif Rakib menjelang perlawanan itu. Oh, tanya my brother. Adik ni umur apa? Alif ni umur 22 tahun. Dia dah membanggakan Malaysia. Kan? Jadi apa yang kita buat ni? Jangan kita komplain kan? Apa sumbangan kita kepada negara ni ke? Pun tak tahu kan? Tapi yang penting kita kena memberi sesuatu lah dalam kehidupan kita ni. Betul tak kan? Jadi, okay, baik.